memperkuku ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras perkembangan teknologi semasa. MyCard Baharu dilengkapi pelbagai ciri keselamatan terkini bagi mengekang pemalsuan identiti serta penyalahgunaan dokumen rasmi. Pendedahan mengenai platform digital dan teknologi kecerdasan buatan AI penting untuk menghadapi cabaran teknologi baharu pada masa depan. Justeru penganjur

0: Dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Sejilid di Gringo FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi.

0: mengisahkan adik kita seperti bercerita, bersajar, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sicily setiap hari Sabtu pukul 8.15 minit pagi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera adik-adik semua. Selamat berhujung minggu. Selamat berehat setelah dari hari Isnin sehinggalah Jumaat bersekolah. Dan hari ini, hari Sabtu adalah hari yang sesuai untuk melakukan aktiviti riada. Tidak kiralah bersama dengan keluarga ataupun rakan-rakan. Dan juga seperti biasa, berjumpa lagi kita hari ini dalam rancangan Santai Sicily. Dan juga Kak Ika tidak bersorangan. Seperti biasa, Kak Ika akan bertemankan si Mora.
2: Kalau rasa gembira tepuk tangan, kalau rasa gembira tepuk tangan, kalau rasa gembira. Eh, hai adik-adik semua. Hai Kak Ika.
1: Wah, seronoknya Mora menyanyi pula tu. Apa yang buat Mora seronok sangat ni?
2: Seronoklah Kak Ika. Yalah, setiap minggu kan kita sentiasa dengarkan bakat adik-adik kita. Sebab itulah pagi ni Mora rasa semangat untuk dengarkan bakat adik kita hari ini.
1: Kak Ika fikir Mora mau tampilkan bakat hari ini. Bukan main lagi kau menyanyi tadi.
2: Mora menyanyi sebab Mora mau bagi semangat dengan adik-adik kita di luar sana. Jangan malu untuk tonjolkan bakat yang ada, sebab bakat yang tersimpan inilah yang mampu menjadikan kita lebih yakin pada diri sendiri.
1: Betul tu Mora. Jadi adik-adik di luar sana, kalau mau lebih yakin lagi, apa kata pagi ini kita dengarkan nasihat dari Kak Ija.
3: Adik-adik, jangan pernah memandang rendah pada langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Mungkin sekarang kamu sedang belajar membaca, belajar memahami pelajaran, atau sedang berusaha menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Walaupun terlihat kecil, semua itu sebenarnya sangat bermakna. Kadang-kadang kita rasa usaha kita terlalu perlahan, lalu kita mudah kecewa bila melihat orang lain sudah jauh di hadapan. Tetapi hakikatnya setiap kejayaan besar bermula dengan langkah yang kecil dan sederhana. Tidak perlu terburu-buru untuk menjadi hebat dalam sekelip mata. Yang penting kamu terus melangkah, terus mencuba dan tidak berhenti berusaha walaupun perlahan. Percayalah adik-adik, setiap usaha yang kamu lakukan ini sedang membentuk masa depan yang indah untuk diri kamu sendiri. Dan suatu hari nanti, bila kamu melihat kembali perjalanan itu, kamu akan sedar bahawa langkah-langkah kecil yang pernah kamu ambil menuju kejayaan yang besar.
1: Wah, mendalam sungguh nasihat dari Kak Ija kan Mora?
2: Betul tu Kak Ika, secara tidak langsung Mora jadi yakin pada diri sendiri.
1: Betul tu Mora. Ha Mora, jom kita dengarkan bakat adik kita hari ini. Tidak sabar Kak Ika mau dengarkan.
2: Jom Kak Ika.
4: Nama saya Lexabel Lexel Keksi.

0: Sungguh berbakat adik kita hari ini kan, Keika?
1: Hebat kan, Mora? Kita boleh dengar keunikan suara dan juga lantunan vokal adik-adik kita pada hari ini. Sangat-sangat berbakat dan boleh mengembangkan bakat dengan lebih jauh lagi.
0: Betul tu, Keika. Rasa macam Mora mahu belajarlah menyanyi dengan adik-adik kita ini.
1: Boleh, Mora. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Mora kena berusaha tau. Jangan cepat putus asa. Mana tahu lepas ni Mora yang akan menjadi salah satu bakat santai si cilik yang Kak Ika cari selama ini. Baiklah, Mora. Sampai kita jumpa lagi untuk segmen yang akan datang. Sampai jumpa lagi adik-adik semuanya. Bye. Bye, Mora.
0: Sampai jumpa lagi, Kak Ika. Sampai jumpa lagi adik-adik semua. Bye semua.
2: Jangan lupa ikuti rancangan Santai si cilik di Gringo FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi.

0: hari kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sicily setiap hari Sabtu pukul 8:15 pagi.
1: Baiklah, kembali bersama dengan saya pada pagi ini dalam segmen Rentak Segar. Saya Atika masih lagi menemankan anda pada pagi ini sehinggalah pukul 9 pagi. Jadi macam mana pagi kamu orang hari ini? Harap semuanya masih lagi dalam keadaan yang bertenaga. Mungkin sudah ada pada waktu-waktu begini bangun, bangkit daripada tempat tidur kan, buat aktiviti hujung minggu ini. Lagi seronok kalau pagi-pagi ni kita buat aktiviti-aktiviti yang bermanfaat lah kan. Contohnya seperti siram pokok bunga, ataupun aktiviti pergi berjoging kah, pergi brisk walk kah. Itu pun satu aktiviti yang sangat bermanfaat lah hujung minggu begini kan. Daripada kita duduk di rumah, apa kata kita buat aktiviti-aktiviti santai saja di luar. Dan juga sebenarnya waktu-waktu begini mungkin jugalah ada di antara kita yang tidak gemar untuk pergi keluar rumah kan. Jadi sebab dia cakap isteri hingga Jumaat tu dia sudah bekerja dan juga dia penat. Jadi mungkin Sabtu dan Ahad ni, hujung minggu ni adalah hujung dia bersantai di rumah. Tapi okey juga, sebab sebenarnya di rumah ni banyak aktiviti-aktiviti bermanfaat yang kita boleh lakukan. Lagi seronok kalau kita boleh lakukan aktiviti tersebut bersama dengan keluarga, anak-anak dan juga pasangan masing-masing. Sambil itu, dia boleh mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Juga aktiviti-aktiviti kan, kalau ada jiran-jiran di kampung tu, waktu-waktu begini lagi seronok. Boleh bercerita-bercerita, duduk-duduk sambil-sambil bercerita dari rumah ke rumah. Rasa seperti suasana kampung-kampung dulu kan. Tapi sebenarnya apapun yang anda lakukan, aktiviti di luar rumah kah, aktiviti di kawasan rumah kah, sebenarnya semuanya bagi manfaat juga. Tapi terpulang kepada anda, sama ada anda mahu berjalan ataupun mahu duduk di rumah je lah, santai-santai je kan hujung minggu ni. Baiklah, sambil-sambil anda semua tengah santai-santai bersama dengan keluarga, sedikit info ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan majlis perasmian sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Nabawan dan juga daerah kecil Pagalungan tahun 2026 yang akan diadakan pada hari ini 9 Mei 2026 hari Sabtu, bermula pukul 8 pagi sehinggalah selesai, bertempat di pentas terbuka Majlis Daerah Nabawan. Orang ramai dialu-alukan datang, khususnya buat penduduk-penduduk sekitar Nabawan dialu-alukan datang bagi memeriahkan lagi majlis perasmian sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Nabawan dan daerah kecil Pagulangan tahun 2026. Dan seperti biasa, terdapat banyak aktiviti yang boleh anda dapat di sana. Contohnya seperti pameran hasil-hasil pertanian, perikanan dan juga kraftangan, penyampaian toko peladang jaya, cabutan tiket bertuah, persembahan nyanyian dan juga banyak lagi aktiviti-aktiviti yang boleh anda dapati di sana. Jadi jom kita meriahkan lagi majlis perasmian sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Nabawan dan daerah kecil Pagalungan tahun 2026 yang akan diadakan pada hari ini, bermula pukul 8 pagi sehinggalah selesai di pentas terbuka Majlis Daerah Nabawan. Baiklah, bulan ini bulan keamatan, jadi terasa hangat kan? Hangat dia punya sambutan-sambutan itu. Jadi jom pagi ini kita dengar dulu lagu daripada Aben, Tadau Keamatan, Tadau Kalangan, Kalangadan di Keningau FM. Hebat syoknya.

Baiklah, itu dia manis daripada tip-tip band baru saja menghiburkan pagi anda pada pagi ini dalam segmen Rentak Segar. Baiklah, pagi ini saya ingin membacakan ucapan daripada rakan-rakan pendengar kita. Kita mulakan daripada rakan ucapan kita lah di WhatsApp dulu kan. Kita ada si Elvia Samai Paran. Hello, selamat pagi hari Sabtu di Jetika. Selamat pagi juga Elvia. Dan juga selamat bertugas bersama juruteknik Keninga FM. Hebat syoknya. Wah, dan juga dia ingin sampaikan ucapan kepada semua rakan-rakan pendengar kesetia Keninga FM. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat ceria sepanjang masa. Dan juga dia cakap, macam mana cuaca tempat kamu? Kalau di tempat si Elvia sekarang ini cerah ceria sudah. Wah. Dan juga terima kasih DJ Tika. Sama-sama. Okey, dekat si tempat si Elvia cerah. Di sini di konti, kalau saya tengok di luar konti ni, memang cerah. Elvia sangat-sangat cerah pada pagi ini. Dia sesuai untuk kita buat aktiviti pagi kan, pagi-pagi begini. Dan juga kita ada juga rakan kita Arini Majanun. Dia bilang selamat pagi DJ. Yang penting sambil kopi-kopi sambil dengar radio. Wah, terima kasih semua. Dan juga kita kiri baca juga ucapan daripada seperti biasa rakan pendengar kesetia kita si Amankan. Ha, dia cakap salam Malaysia Madani buat DJ Atika. Assalamualaikum dan juga selamat bertugas di konti. Seperti biasa, bila si Amankan dia hantar ucapan, dia hantar ucapan tidak lupa dia selitkan pantun. Jadi pantun si Amankan pagi ini berbunyi, akar keladi melilit selasi, selasi tumbuh di hujung taman, kalungan budi junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Wah, tu dia punya nom. Pantun si Amankan. Pantunnya pagi ni memang seronok. Siap kita dengar. Dia ada sedikit pengajaran, sedikit kata-kata semangat jugalah. Selalunya pantun dia ni macam-macam. Kadang-kadang pantun putus cinta, kadang-kadang pantun bagi semangat, kadang-kadang pantunnya ni macam gitulah si Amankan. Okey, baiklah. Dan juga pagi ini si Amankan ada meminta lagu. Dan juga lagu yang permintaan daripada si Amankan, dia mau dengar lagu Hanya di Sabah dari Dabrasya. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Dabrasya, Hanya di Sabah di Keninga FM. Hebat syoknya.

0: Baiklah, nampaknya segmen Perentak Segar kita pada pagi ini sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada semua yang setia mendengarkan Kaya bermula pukul 6 pagi sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi ini. Baiklah, untuk anda di luar sana, terus dengarkan Keningau FM. Sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran dusun dan anda akan ditemankan dengan DJ Jirin bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari nanti. Baiklah, mungkin ada yang tidak tahu lagi ya. Sebenarnya Keningau FM boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi untuk anda di luar sana, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik dan anda boleh dengarkan kami Keningau FM melalui frekuensi 94.7 MHz di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Baiklah, pagi ini saya Atika, rakan penyampai anda Rentak Segar edisi kami 9 Mei 2026 mengundurkan diri dulu. Semoga hujung minggu anda pada pagi ini sentiasa penuh dengan keceriaan, sentiasa penuh dengan kegembiraan. Baiklah, pagi ini saya tinggalkan anda lagu daripada Maldini Sydney, Fit Ray Kimira, Pukulan Borneo, menemankan anda di Kening FM. Hebat syoknya. Sampai jumpa lagi. Bye.
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Barulah sedap. Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Begitu, Pak. Come on, well. Rap.
3: Abangnya ya?
2: Okay.
3: Let's go.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Sinau FM ke Selim anda berasedusun. Manta jam ke Siam ke Suabun. Bisa majam ke Pedam 2 sama ada.
1: Miampai kau dah baina jirin mengambil di kayu in keselimahan baru sudusun kena FM maya frekuensi Siam na pada 4.0 turun ke hati.

Idohim gabin mantag kampung rempon tambunan pakinangaw ko na da baras da kasalimban baras dusun EPM kaningaw buhoy aramay mo.

0: Sampot. Maya Budget 2025 Pegun Sabah. Penghubungan Petilombus Kumat Bogian Balajaran. Mayat sumbangan kegiatan sekolah sukses. Hinangga penghubungan dat insan noh seginumuk teluh RM1,000. Kumat 1,500 sikul dat menakedung di kepergatan karai dat balajaran. Suai ke ilok, bapayan kepetahakan penghubungan sikul miampai kepobian seginumuk 2,6 riung ringgit it kepenahak kesenangan. Kuma 200 siam naha pedem isa 2,000, 200 turuk naha pedem 5 susumikul it poin tangkap Pegun Sabah. Sumi Kampot.
1: Aku hai aramai ke pihak ya. Arti pasan naramit ko mantadi saiti. Ay gapis kaya gapis senangan DJ Jirin. Ya ko'y gapis mantadi tetamunan kan siya. Mga sokya hitin sonot diti kan siya. Kaya laso ko pihak tanaw bay na ka. Mamasan ako kumatama ko taka ko lalaga. Tonto ko mga saki kan siya. Harap po dah di bos sedapun kah? Ko aron mata sarun di sini lagi ya. Harap po dah di bos sedapun kah? Penginutu kah? Pun si kau di jadi ensam boy kapi ya kasih pun si kau. Kan tayang temat kia ensam boy kasih melahi ngaku na. Amar aku ti pasan remit kau kia mantan di arini majanan. Hai DJ Aramai am kasiya. Ya Aramai. Tapi sedangkan kia am kota bian tulan kamatan am mamasa paralano tadau baino ngono po kasiya. Serodat tumanud piel andratu ibu nga nawianu kuna borang kadari ni awi ano po kasari-sari borang manigid taon kia. DJ, ano yako dan sining mata di silimin bugis, ando yayang man ku perongo di Elvia Samay ka. Ponsigaw! Ponsigaw na ikumadika tabinay arini majanon. Kini FM, kuya Aramay ba?

Sabay natin jam ko pa talo na pada mapat minit ka saban hindi na kaya nito kaya. Amasi asatan ko kaguda at papalamu si ti ta kapailan kaya karet di ti ta majlis anugra pelajar cemerlang SBM tahun 2025. Kahara ta papayan iti ka hapadam talo tulan kalima tahun 2026 kapiyan data ta daw katalo kaya. Okay na napangay ti Dewan Super Cemerlang SMK Keningaw 2. Timpo na pod kapanawa tapabian ni tinga katimpo na jam ko turo kasaban gisa margita jam ko padam 2 talo na pod minit talib tanga daw paikirad man paimagana yang berhormat Datu Sri Muhammad Ishak bin Datu Ayub pembantu menteri kawangan 2 merangkap ahli dewan undangan grid adun n apa tapad bingkur ya. Madiala di Rumamit Anugrah ya am negi kemalengan. Kemalengan di Rumamit Anugrah alapan dan drumikat ke tibinai. Alapan dan drumikat di kenen diti hetai ka timpu diti ya. Iti Dewan Super Cemerlang SMK Keningaw 2 katimpun na jam ko turu kasaban gisa margita jam ko beram 2 tulun 4 menit talib tangadaw. Apian data terpadam telu tulan kelima tahun 2002 dan pada enam tadau kau teluk ya. Mamharaguti pagilangan kuya karatiti program jelajah sakan saringan kanser negeri Sabah tahun 2002 dan pada enam layatan watas keningau. Aman para tambahan niti kantok dat hapadang walu tulan hapadang walu gisam doon na pada mapat tulan kelima diti katimpo kapian dat tadaw ka isa gisam tadaw ka turug ya katimpo na jam ka walu talun habad minit ka saban gisam margata jam ka pat talun habad minit sasadapan kaya na napangati Dewan Arkid Keningaw. Agumuot kapargatan am nagi surupo di miyampay ay sa kabayar miyampay ka penisan kensa payudara ya. Penisan kensa teka saringan betik ya saringan kensa pangkal rahim saringan kensa kolorektal saringan kensa mulut saringan kelidasan saringan TB. Am nagi bicara saat miyampay pakar beda pakar ONG pakar kelidasan awam pakar kelidasan purupaganakan am nagi gugumu pag ya. Matak dat hapadam walu gisam hapadam siam tulan kelima saringan sarcopenia warga emas am nagi obesity. Matak dat dohna pada misa gisam dohna pada mapat tulan kelima saringan komposisi tinan am nagi senam sehat. Amantak na doon na pada misa gisam doon na pada mapat tulan kelima dermadarag ya. Na kumadi ala di rumikat kya. Kusay kawanduan ngamilan nagi bujang ami berkawin ngamilan nagi kamulihingan warga emas taika it na nangusukon na taika it tanganak wago kusumandakan tanganak nagi susumikul nga milan nagi rumikat kya. Abay na ti jam kapat talo na padam turu minit ka saban kakal kom yang pay dahi ti Dry New Can FM makinang ato pagusinding sumusuhot. Sining mata ni mas ni sumiran insan aku impusaday ya. Insan tako impusaday dan iti pamagunan ya. Melbat dedet lumangat di ka. Jening jay piyampatan din ita mintutun pintutunan am nagi Fresi Eflandong pason ko di kakin FM ko hoy aramay.

Dilo Busano, mi ambai dai i Kenya FM. Siamo toda la parte di Turu Megahertz Kuhui Arama Aibo. Abang nanti jam ku hapad 5-4 minit ke Saban ke tapi naik kong awi ke kadalihwai harapi pirapa minit ke orang oto kabar teniba ada kata jam ke hapad misa ke Saban harapat dua pasending dat orang oto sini mata di Fresi F Landong pason kudikah lagi sini mata di Rizwan Azmi na record na di Kawago. Sedang dat kinangat toko dua sining diti pagulod arang awat kabar tini pa ari kata jam kabar di misa ka Saban. Ay gini nga FM kuhay aramay ba

Baik nanti jam kau bermisa kau suaban. Assalamualaikum kopi senangan ke Saban Beneti Kelemus kabar teniba mentak terdau baina ka siam tulan kelima tahun 2026 pelembusan ku Hajirin Mansur. Kumpulan Yayasan Nasabah pina pesurat kegempotan sejarah sekirat seheran ko surat keuntungan 683 riyong ringgit pagulod cukai di tahun nakatalib. Ginumuditi nakaingkas sa padam turu pihatus piagalan 586 riyong ringgit di tahun 2024. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor Minaboros in Syarikat Dialog Enterprise Corporation Sdn Bhd ICSB ran pelaburan kumpulan yayasan Sabah Pinapasurat keuntungan 243 riyong ringgit pagulu cukai. Nukaingkas 385 piatus mata dahatus turun padam siam riyong ringgit di tahun 2024 kasidio keuntungan bebas akawas in suang sejarah syarikat. Tahun nakatalib ICSB mengistihar dividen segini 164 riyong ringgit nakaingkas turpiatus matad 105 riyong di tahun 2024. Kegemputan diti papakakal ICSB sebagai GLC di membayar dividen babas takawas in Sabah kumatim pumanikid 5 tahun. Minobarasisya in suang majlis malam anugeraya San Sabah in Longkod Convention Sempamagunan Sabah SICC. Beberesan pinalambus di mangup bayan menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gusalam Datuk Haji G. Amisya Penagi penarikahan lembaga pemegang amanah Yayasan Sabah Minaboras kegemutan kumpulan Yayasan Sabah sinakadung nagi mantad magi suai sektor kampaina sektor agro perladangan di Pinabi Bobos Agayo miampai keuntungan gabungan 323 riyong ringgit. Nambah dilo sektor pelancongan Riada pinapas surat keuntungan segirmu 665 riang ringgit. Lebih kerayau sektor tumau gas ginaris pepekitan kinengkasan dita kita kopia miampai keuntungan apatah pad riang ringgit piagalan aisa titik aisa turu riang ringgit noh di tahun 2024. Isuang beberesan di luar negeri Datuk Haji G. Minaboros kini lantaian ko sinan kumpulan Yayasan Sabah nga pinaparati maya magi suai program belajaran pembangunan magigian i Sabah tabung belajaran pegun Sabah TPNS menganut kesenangan kumad lebih daripada 5,600 susmikul kampaina kepabian 25 titik isa riang ringgit. Timpi dulu lagi pemohon bayaran kawagu kapalasan belajaran nga pepesurat trikot bobos takawas miagal ke walau titik aisa telu riang ringgit mantad noko tiridong Yayasan Sabah manud di Datu Haji G. Amisya Penagi penarikan lembaga pemegang amanah Yayasan Sabah Minaboras 663 program sosial pembangunan tulun ginumuan dengan upaparo maya 6 dupis zon miampai kasasenangan kumad lebih turun pada 8,000 ruru mamit. University College Sabah Foundation UCSF ngapa pesurat keningkasan enorm enrollment kalubid ko 1,109 nagi papagirat pisukadungan sampo magunan miampai pipiro University Labus Pagun. Kegempatan dila po kitad komitmen Yayasan Sabah sebagai jentera strategik pembangunan belajaran sosial Pagun. Bisa kodongan miampai pemimpin magian emergency perintah tumilambus girat maya sesi libat urus pemimpin miampai agensi perintah. Sesi diti papatimong magisua agensi perintah ipapahampit maya tumilambus insuang program pembangunan koburuan watas. Menteri Perintah Kinayunan Kawalian Sabah Idato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaboras maya sesi diti penarikahan jawatan kuasa koburuan kotingiligan kampung JKKK ki kasimbainan papulambus hal di toguangan kumada agensi dit kahampit. Kakamot asas
Kakamat asas megal ka talunalun sa liran ang nagi kaperluan solar sebagai dahal di Taguangan. Dato Arifin Nurban Serad Norikot idsesi libat urus pemimpin masyarakat menyampai agensi perintah. Pagluwi di Dato Arifin ang isya panagi adun membakut pinatunay watikah pelantikan ang kapabili.

Misi Pidagangan Sabah Kumadalian China mengukab kining kakoton wagu idsuang pisakadungan strategik. Dua memorandum piritian MOU om telu surat hasrat nakahara kopo popo hampit sektor belajaran teknologi maritim om negi ekonomi biru. Mubin Menteri Sabah Datu Iwan Benedict menebras pisakadungan dilau papagirat permutan strategik Sabah Dalian suaika mengukap kesibayanan ki impak takawas isuang sektor pidagangan industri timpu dumental. Isuang isa babarasan Sabah baina mangan pengintangan kumad pembangunan ekonomi biru kampaina aquakultur, logistik maritim, bioteknologi teknologi ginoris rahat berompok inggisaman peposiliu pagun dilo sebagai hub serantau. Projek di masa-masa kepenau megal kataman perindustrian ekonomi biru kudat projek penyah garaman YGID POIC lah datu om negi kakamot solar terapung id winokok babagon. Kapergatan Labu Sliwang Belajaran Inkurian segeret kawayan talasu korikot id adalaan. Ngelang diti med mengintong kotingligan susumikul kasari da jamin. Potunut belajaran Pegun Sabah Datuk Raisin Saidin Minabaras sikul om dupis belajaran watas PPD nga pinasaro negid kauturan segeret kaharo keingkasan linasu di tadalaan. Pengintangan kawayan linasu tadau kasarid kapanau kampaina italupid dit nakasurat taguangan linasu dit kakanggau. Saya kaila sumikul nga pinasaga memaguna drasuk dit kontok om akan ka memaguna seragam sikul na maid kasinggawaan susumikul. Datu Raisin Nurbaan Serait Majlis Anugrah Kecemerlangan Peperiksaan SPM om Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM 2025 in SM Kian Kok. Habdang walau kategori anugerah kepanau menikid enam kategori kumad dupis belajaran watas susumikul cemerlang SPM om STPM 2025 kumad sikulan. Media ki kapangkalan isuang papageras konduan maya maisuai pengisamakan strategik. Kumad hal lila Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS kopisan hal ehwal Sabah Jewa mengandut inisiatif papagerat pisakadungan miampai media. Ahli jawatan kuasa induk MPWS Idatin Atin Belinda Buntut menebras inisiatif merompok matlamat MPWS main papaingkas koton nudan konduan insuang sektor ekonomi belajaran negi kepimpinan. Nurbanisya serat kunjungan hormat kumad petunud penyiaran Sabah I Muhammad Yusni Muhammad Ali telah agenda kosiliud fokus MPWS kumad penggal 2025 gisam 2026 iti papahampit belajaran kepimpinan negi keusahawanan kanduan. Ingka na kabar tiniban ulo di Hector Zamit ang pinadalingku montok koslimbahan berasudusun. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Gana Kopia 2 tu ni sempatan mantan di Tepinai Johannes Kindalu mantan di Rempon Tambunan di Narang Otakau Tindu di hidang apa kawagu pimpinan takau minggu dumantal kadali huay mendekin tadau kanam jam kau bermisa hapdam 5 minit dat kasuaba.

Yang karabia tambah bayan na ano min panau dalam otak ko da tak minggu depan nanti kia. Kekel hal pagu ot pimpanahan tahu minggu depan tal kadali huai. Mana kita tadau ko 6 jam kabar misa habda 5 minit dat ka saban kia. Mana di jam kabar misa doa na pada misa minit ke saban kepi senangan makan tengah dau. Harai mau kab di matung ke koruik ya. Teka lagi membalomba lagi magansak-gansak ya. Sadap binarasakan, sadap minan supai ya. Teka tu tandak minan nugardi. Minan parasakai ya. Teka tumis kan deh. Maragi tak mengansak da tidan gulu-gulu da takanan kia. Kal ke arah tuhau kia. Arah dukaruk. Arah negi tayan kangkung kia. Anu na pamanda ko yan sa ko, tabi na yun. Magawit na da kalidasan na tinan, nagi kagarisan na tinan, kaya. Naman-naman na kayo da, tapapalan ka radya, tayo ka magansak, tayo ka mintuangis, ida kayo na kayo, bay na ti. Senang da, makinangot ako sining, kaya. Mga alis ginangot sining, matadi Saloma, Romo Pitong Kiyadan, nagi sining, matadi alias Zakaria, Rumundok ginawako. Kini FM ku hoi aramai ba jam kabar misa 2:02 menit kesuapan.

0: Nyampai kau dah bayi na jirin mengambil di kayu ir keselimahan atau baru sudusun kena FM maya frekuensi siam na pendapat titik turun mekahat.
1: Kelamu semakin awal sining-sining pengulis seginawa.

0: ano makinangaw sining-sining dusun tangalumbis kapal makinangaw siam na padam apat titik turu megahertz.
1: Enggak ada biasa sini narang otot itu dia sini mata di alias Zakaria munduk ginawoku. Kamu lagi sini mata di Salomak ya Romo Pitong Kiadan. Menegoi tatan menanti hajam kah berimisa telun habadam telun minit kesaban itu dah keadaan takau masa-masa takau itu keselimbahan boros dusun kini FM tadau bayi nata binai. Ada lewat ada banyak tadau konam kapi handa titit kasiam tulan kelima tahun 2000 udun pada menam. Siam tulan kelima tahun 2000 udun pada menam. Komadi gua di mamaramit tadau kena sesuatu nata tadau banyak ya kapi sedang anda teman maramit. Tadau kena sesuatu tadau banyak ya. Komanda gede di ta. Mamaramit dat kinulitan dat piangayan kumad ko pusan kya senangan na mamaramit lansan da dat kapanaw tay ka katilambus at permutan katilambus at piuhangan tay ka piupusan mantadi gulo bay na amdagi gisam sa gisam kumadi ko di tara tanganak na takara di ta painsikul tapi nay kamayan ko na pangait masa-masa painsikul. Kadalihway, mga ano dat panambarasan kung mahadiyalag ya. Kasari dat balajar, teka mintang dat buk idwalay. Timputipu da suti akan ka pasutian na buk, tabi nay. Man ngayala tudukay dat imamupu da bangkad sendiri ya. Akan ka man talahan ayam malahing ya. Akan ka talahanan at malahing dat itmanusin noon na pag ya. Masih tidak teman-teman kasari tuduh kaya tanganak dati tulang piadat mulak po nga masih daman kasari tuduh kaya ya pengkam-pengkam manusi pengkam-pengkam mengimuhaw dan pengkam-pengkam magansak kak ya mga isuduan nga man tuduh kaya ya noon dapat karjag-karjag kampung nga man tuduh kaya ya teminay apan ka palagasan yala dat community humawar sedap kya itay sa telelaan kya inta nagkapananid sa menu nga ping kukuroh no magyalat magyatid di ka kya ako kya tinudukan na malahing kamin de malahing kagwaman pasala kya matadidi kumari ko yung taratang anak kya may na kayo tudukay magano ano suwang na dapur magano ano da karadja-karadja kampung kya. May pamutong dagata, may pa, noon na pa, mga asak kya. Mga asak, mga matay ka, noon na pa, at karadyag-karadyag kampung kya. Manatid jam, kwa manamisa, talon na pa ng 5 minit kasaban. Harap patimpo, magkino, sining kaog kya. Mga alis ginawa, sining manta di Mary Intiang. Pinampatan di Junis Korom. Bunga Tulundos. Sa tanong ako, sining manta di Kadja, muhali pinampatan di Freddy. Miupus kita sa gigisam. Kena FM kuhoy aramay ba?

0: sa Limbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong ni kita dau mata jam kesiam kesuabon kisam jam ke perendu tang adau kuy hoi aramai mai go
1: menuang tibu miapai pakanakan kata lihuai
2: makinangau ke Limbahan Boros Dusun Keningau FM.

Mana ti jam ko habar mis apa tahu dama 5 minit ke saban kami anda titi tokong di pompod-pompod dat kasalimbahan beras dusun kini FM kia. Tak ada baina tak ada ukanam. Api anda titi ke siam tulan kelima tahun 2026. Kumadi kala di nak ramit at nak baragang tada baina bayahan kumadi kayo kia. Tu kinarikatan kago dat puru paganakan di tuago. Siya insyanay na ya insyanay insyanay na daya la. Nagal dat mampuyay tako dat tinanta ko sandari. Mampuyay na tanganak tako. Nyampay na gida mampuyay tako dat kadua malahing tako. Manta di gulo gisam dat asay gisam kya. Kumadi la di tarap pa malahing tabinay may tao na dah. At ang mga ayat malahing takaw niyang pa'y ginawa di pangyukab ang pamusarahan di pangyukab kya to ay sa takaw itid pamagunan kya ay sa takaw itid pamagunan akan nakakadua malahing takaw dat pinahara tay ka pinapasukad datan itid pamagunan pinapakan minanumad datan kya minahano nagida ta panantudukan dat masih hitid dimpak dat pamagunan. Makamayan dat magita tangkiat ako pa dinamat kaya. Sa sikirad harabaras ko dita ko piya nakanta ko dat aswang ginawa di kayo. Harmato pasan dita na kalambus yaw. Ngaran-ngaran mato dita na dawat kaya. Harmato Amerikano sinding nga ako nakita. Kaya kaaysa hitid paingulod diti da system dahay. Makiampun dia hai mata titi do radio kan FM mantan pompet garam gisem timpur loto ya hai nga tulun itu mad abagino matad kasalan kia dan korpa tapi nai tengkia dan kui kayu dua sining miso suhut sining mata di Evaristus Gungkit payin sarau hamalahing sultan kagu sining mata di S. Willy pinabatan di Brenda Londo pinirubaan minagawit piupusan. Amnoy ta sanang kaya tabinay. Amnoy ta sanang dat naramit da kayo. Salinayad ko dat mimbalatok man tadi jam ko siyam ko saban gisa menar kata timpo bay nanti. May nada da kayo siliha sebagai isa pamitanan. Siliha da di kayo sebagai isa asunsuyan. Siliha da kayo sebagai isa tayidan da kayo. Dat lumipantay dat keblingkangan dat timpu-timpu dumantal tay kaid abantalan da kayo dat timpu dat mainati kada di ko lihway kya kasari dat intangan tako tay kapain tulung at minamangon dat mindang datan menuit kasala makiampun tako kya ama magitan tigaan tako damot sumulit amalot paraja idi jayza silman marasumurut pagayaman tako monsoy mantada jam ko berdemlo tangan daw gisam markada jam ko telu sedepan gisam kopi selat kagok ya mantada DJ Jirin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, nako padamat.

Assalamualaikum kan sayandra oro itu nakasugutakan ora ora kam ka onom ra minggu itu yohino siam hari bulan sila kalimo ruang hari burung oporam onom. Ahondo ruang oporam sazul kaeda 1400 tulu hijra. Ampah kakak kosona porajam kau param roh oporam talu ngaminitra tangan woro. Paha kataka Islam apara landah sembayang fardu zuhur ralibung no keningau am ahondo ralibung intokono. Kan saya nanti ngai samin paha kakak aka paham botaka pokawi au DJ Izah Rayus Asisimpung amarangan ramuyun raka salulaan rahunumurun ra oro hitu sukunapo rajam katalu ramai. Ampai konangan darangan angkara jara raituli raka salulaan rahunu Melayu. Rentak segar DJ Atika tirmalimpun rajam ka onom suku rajam ka siam rasusuam. Amsinumunu hina bahurangan angkara jara DJ Jirin. Raka salulaan rahunu dusun kuhoi aramai bo inter rajam ka siam suku rajam ka operamruh raraituli. Ampah kakak paili raimiun angin tarabilin muyun mayara WhatsApp mayra nombor loho sak siam 58 siam onom valu onom valu. Am rayus takapo anting ngais am angkini wa takapo ra ruo rimbai yohino rimbai timba kasanin kunoyor rimbai ri silibin bugis am semunuhino bahu rimbai ri dor semimi asokol noyo. Kenio FM hebat syoknya.

saga kau manturum mar arah pentas konsep 80-70 manuai ayuk rongo kau rasa by FM segmen segar am bah ngamla itu kosan makala pra tiket penturungan khas sangulun pemenang maka pura dua tiket dongo perai pemenang uyumon bah rongo kau am

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asihak Ambilin Kan Sayan Apalalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu.

Masaga kauman turung mar arah pentas konsep 80-70 Manuai ayuk Rongo kau rasa by FM segmen segar am bah ngamlai itu kosan makalah pra tiket penturungan khas sangulun pemenang maka pura dua tiket dua ngoperai pemenang uyumon bah Rongo kau am

Nembangan Malial Kapam Malial Basin The Lost World of Sabah Egini Rapu Rulidut Sabah Undok Melonggo Tojo Rebal Rujo Grafino Kokosan Rapaliuk Undok Mayu Tojo Ragayono 500 Pelengoperan Balu Kilometer Persegi Amandomno 1600 Tulungoperan 5 meter Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rurosok Kokosan Anal Sibuni Intor Arama Tutunan Rutanati Malingon Mengampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang Ondok Mapagon Matum Rorondo Ondok Mapatunggul Ralembangan Maliau Ratanati Am Sunoi Maliau Ondok Tumilis Rasunoi Kinabatangan Talu Balmandai Ondok Memunduk Tojo Raguang Sur Ralembangan Maliauti Am Bujuk Untung Bosai Maliau Tul Natampas Rasawat Maperang Balu Ngamite Am Niak Tilungan Lini Maksud Rorondo Tilungan Timu Mapalo Ondok Mokondor Sabah Rabilor 1900 Lembangan Maliau Pinatanau Kosendra Kawasan Rezep Perlindungan Hutan Kelas 1 Amraka Balu Rainukau Sinokra Eko Penampungan Sak Pertalu Ayuk Interakan Dayan Aru Lidu Trakitio Mabuli Pulurawan Radua Ayuk Mabuli Balon Iginya Magi Jawat Sur Raka Tahunan No Kapam Jungle Trekking Am

0: Jam kasak datangan waro amkan sayan Malaysia Madani hitu no aho onda pasukuan ku Inor Haliza Abdul Karim.
1: Yayasan Sabah nama tikra akunan bersejarah nama rekod ra kauntungan 600 valunga oporam taluh ngajuta ringgit rapaat amar cukai ra upok nakasaile. Suang hinosin mingkot oporam tulung apiatus intora 500 valunga opor am 6 ngajuta ringgit ra upok 2000 rong oporam 4. Kinayan Menteri Datu Seri Panglima Haji Nor Nambala ratayar syarikat Inno Price Corporation Sendirian Berhad ICSB Cabang Pelaburan Kumpulan Yayasan Sabah namatik rakauntungan suang 204 ngauporam taluh ngajuta ringgit rapaat amaar cukai. Sinumingkot talu ngaopor am limoh ngapiatus into rasa ngatus tulu ngaopor am siam ngajuta ringgit ra upok ruang aribu ngaopor am apat amtus kono nasau krah kauntungan asawat ralom sejarah syarikat. Upok nakasaili ICSB pono na pabalara dividen suang sa ngatus onom ngaopor ngajuta ringgit sinumingkot tulu ngapiatus into rasa ngatus limo ngaopor ngajuta ringgit ra upok ruang aribu ngaopor am apat. Akunan hino napatuus ra ICSB, yo hino GLC ra ambayara dividen asawat ra Sabah, ra buoy timpu limo nga upok. Yo nambalara hinili ra ilau Londom Anugrah Yayasan Sabah Rapusor Convention Antara Bangsa Sabah, SICC. Teks balano pinasukunoh kumaruoh kinayan Menteri Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Datu Haji Ayuk, Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah Nambala, akunan cemerlang kumpulan Yayasan Sabah Sinkorno Kapiratan Nan Salinut Tayar. Naka ayak, Tayar Agro Perladangan Nasau Kelanangin Sumayo, raka untungan gabungan talu ngatus ruonga operam talu ngajuta ringgit. Am Tayar Panambulean Amri Adapono namatik raka untungan onom nga opor am limo ngajuta ringgit. Alabian sukan, Tayar Minyak Gas Am Tenaga napaintalang raka singkatan oponong raka untungan suang apat nga opor ngajuta ringgit. Intora lohos titik lohos tulu ngajuta ringgit ra upok ruang aribu ruang opor amapat. Ralom Pala Hondo Datu Haji Ji Nambala kalandukan usin kumpulan Yayasan Sabah Pono inungga mayaranan salinut program panguvasan am kasingkatan ulun nasuangan ras Sabah. Tabung panguvasan negeri Sabah TPNS nana akra kansayan ra alabi oporam limo ngaribu onom ngatus susumikul na kaya suang ruang oporam limo titik sa ngajuta ringgit. Ralom Timpua Hondo, luluran bayaran sahuli pinjaman panguvasan pono nama tikra rikot asawat, yohino valu titik lohos talu ngajuta ringgit, intora Yayasan Sabah Vina Alan. Datu Haji Ayuk Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah Nambala, suang onom ngatus oporam taluh program sosial, am kasingkatan ulun nasuangan na alab bina alan, mayara onom upis zon rah nan akrakan sayan, ra alabi tulung oporam valu ribu ang ngapu. University College Sabah Foundation UCSF pona namatik raka singkatan enrollment alabi 5,100 susumikul ayuk apa pirota huyu antara bangsa Rakula-Kula University rah lusar negara. Akunan hino tatanduk hohot no Yayasan Sabah Rajentera Onsoy-Bonsoy raka singkatan panguvasan am sosial negeri. Huyun pemimpin ulun nasuangan am agensi parintah Rayus Piroton maya ra sesi libat urus lalan sanon am baya ra agensi parintah. Sesi hino nama lulur ra nan salinut agensi parintah maya ra program kasingkatan daerah. Menteri Parintah Pahun am Panampahunan Sabah Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala inaya rasisi hino, Pengerusi Jawatan Kuasa Kasingkatan Ampahampinan Pamahunan JKKK Sino Kaluahan Apaulah Rakapahanan Ra Agensi Asunggait. kalangkan asas kena sangkul saliran ayo klinan sansola ra isu pemahulunan ilayan. Datuk Arifin inambot na livos inatong rasisi libat urus pemimpin ulun Nasuangan ambaya ra agensi parintah. Nakasaili Datuk Arifin ayok adun membakut napasuku rawatika panaukan am insuup opor ngaribu ringgit rah talung operam onom pengerusi JKKK am JKDB raliliut dun membakut. Misi Perdagangan Sabah Moira Dalian China nangukav rahohot nakabahu rahuyu onsoi bonsoi. Ruo Memorandum Persefahaman MOU Amtalu Surat Hasrat Sinain naka ayat tayar pangovasan teknologi maritim ayuk ekonomi biru. Kumaruo kinayan Menteri Sabah Datu Iwon Benedict Nambala huyuhino apapirotra pasindanganan onsoy-vonsoy Sabah Dalian am angukavra kaluahan pelaburan aka ampos asawat ralom tayar perdagangan am industri ratimpu matong. Yo nambala Sabah Raino ana akra pamahluonon raka singkatan ekonomi biru, nakaya aquaculture, logistik maritim, bioteknologi, am teknologi tenaga luav. Ahondor hohot apasau kran negeri itu rahab serantau. Am projek mayor Raba Alin

0: Sumuko Bulan Kalim, Sabah Amparamay Ra Oro Kaamatan, Oro Mayo Warisan Kaulayan, Pondo Apas Silulum Rita Kagawi, Ika Ahuntob Ra Aun Pono Agama Ambansa, Ita Kalumulur Am Amparamay, Apakapirot Ra Pan Siluluman Am Pahahansayan. Ramayo Taka, Oro Kaamatan 2024 Onom, Rakusim Amis, Papain Talangan Rakaulayan Amnan Salinut Akanun Tradisi. Oro Kaamatan, apakah pirot rapan siluluman, Amparamay rapahan saya.
1: Kaamatan, Oro na pangananta.
2: Sorara tetangga Rurat Kina Selatan, Mokondo Rondok Pulu. Malaysia tetangan, yakinnya Pulu Layang-Layang. Ragalur telungatus ngah kilometer antara kota Kinabalu, Pulu Layang-Layang, santayaran antara Kapuluan Spread Lake. Untuk inalungan Ru Saujar Malaysia, kusun magalung rakan sayan am kedalotan Ru Pemagunan. Rabilo 1900 balu ngopor, Pulu Layang-Layang setepotno terumbu karang ayuk. Untuk malinjau, pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, Rayusno nang kalira akis, nampasau kera Pulu Layang-Layang ti Pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo param talu, Saujar Malaysia inataran magalung ra Pulu Layang-Layang, niak nampatanau ra Pulu no Malaysia tangan. Raginoti Pulu Layang-Layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du Saujar, kosan magalung am mangampin ralilu strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra ampos lu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk babatikon ra peta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau toy.

Hai, awi Syarina Musyapri, Paili Rai, Angkiningo, Rapagayaman, Takau Monsoy, Inturajam, Kaupor Amro, Sukurajam, Katalur, Rakamayon. Keningang FM, hebat, sioknya.

Yo pahakika reino akaya takara inatangan rimbai kalau sama impain. Yo hino aringo taka rimbai rimbai nakalair sukura jam kataluh ramai. Bahagakan reino batu tunok kupaya ramoyon aho panakan ralumbak. Yo hino kempen panakan ralumbak. Ba alindra oro minggu siam hari bulan sila kalimo. Ruang aribu ruang opuramonom. Ondo ba alindra bataras bandar baru keningau. Intara jam karu ramai sukura jam katulu rah londol. Jadi pak kakak aun asiha moy panak ralumbak abulika mayar kempen panakan ralumbak va

0: Lensa di bawah bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaraton Luau Kudat, Yohino, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayun, 404.3 km². Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oparam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukulak Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Cagayan, Sunuk, Ambajau. Akaulihan ra projek Agropolitan Pulau Banggi kaysa na nakalap na status terra ta tahun 1975.
0: Lensa di bawah bayu.

imbolo kapam bule rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalamba kia ragu-ragu ramalat kia mampakauyu kia amnek membatik malat sor ra media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekelala sonor imbolo tira sesangulun ondo imbolon pengintapatan dainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo buangno masaga maminat dainan galama sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok renasuangan imbolo salak ka pangkulian yono rondo pirat ondo kalo makito amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

0: Simoyonku lumpuh seruguan, mauli pong aku ramangkara.
1: Aku Simon Sanduan, ibok takau mangkirongo gerak kasalulaan ragu rumurut akan ingo FM pagaya mentakau monsoy.

Ada Kau Manturum Mar Rapentas Konsep 8070 Manuai Ayuk Rongo Kau Rasaba FM Segmen Segar Am Bah Ngamla Itu Kosan Makala Pra Tiket Penturungan Khas Sangulun Pemenang Maka Pura 2 Tiket Dongo Perai Pemenang Uyuman Bah Rongo Kau Am Konsep

Yo pa hakakareno jam karwa ramai am akai takareina tangan ibokau aun kabar yo hino pamasukuan rabilin mayara telepon. Jadi pak kakak boleh kan on telepon rakon ti mayara nombor lohos balutulu talutalul valulohos onom lohos. Ampa kakak raino pasuku ko poyo vilino rangantaka Elvia samai paran. Hello kan saya Ndauro Kaunom, DJ Iza kan saya apa kora karaya mura konti kening FM hebat am on soy kapio. On kabar alansan on soy akam DJ am pengkuanangan ra info-info pinasukumu. Alansan ra kawin urang-urangan kening FM sabab FM on soy an am tabi pansirangan takasuku savoino. Pengkonangan da vilin-vilin onsoy tukir no oro, rasiaran no Melayu dusun intararangan kening FM sabab BFM, intariari ni majanun akan arumbai silof angun Ali Uji Marcela, lin kemabung runang skim tomani, lima ansuai. Amkawin no inggalan huruf E sukura Z. Tapi pansiranganan taka suku Savoino amika poyo aliranku kawinu pahaka pahaka kura kampung lalandangan inubai sungai api namawan zon trusmadi sepitang labuan am semenanjung alansan onso yak kawi ahinga uramion kawi sukura poporno vayah kura tanatu. Pengkonangan riun DJ Iza kan saya naparai surat tugas amrayus ke musim. Yau kan saya riun am pengkonangan riun. Onsoy-onsoy yak kabarku am alansan ramuyun kawi. Onsoy-onsoy yak kabar muyun. Am pengkonangan sahuli riun nangitora vilin ramo. Ampa hakaka beli raimin ang itarabilin mo yun. Mayra WhatsApp, mayra number lo sa siam limo valo siam. Onong valo, onong valo. Ampa kakarayos takapo anti guys am angkiningo takapo rimbay sumindong rarondo na magunan rimbay riro ni bahan am sumunuhin no rimbay intori Jordan Jubilee kando am wandong rakon.

Yo bahagia karena akan ya karaku DJ Izara Rohitu raka salulaan rahu numurut sukura jam kata loh ramai. Pengguna ngada muyun akai ramara radio kini ngau FM mau niakin tok muyun. Ama beli kamayara frekuensi siap ngau porama 4.3 MHz. Ama beli kapo akai ramo mayara aplikasi RTM klik. Ampah kakak boleh kapo mayara mor mayara portal radio RTM ra https://radio.rtm.gov.my. Ampah kakak boleh kapo kita rabilin muyun mayara WhatsApp mai ra nombor loh sa siam 58 siam 0 valu 0 valu. Amraino pasuku kopi bilin urangan taka andong jenis lain. Hai DJ, kaan sayan am DJ liwa-liwa mangandoy. Yaw kan sayan riun am paing kuanangan nangitor abilin ramo. Kakak Rayus takapuan kini ngora rimbai kaupusan rimbai rike dicek lanjian am sumunuhin abahu rimbai intori jalumin satanga titikas tiningkara.

kalau magiwit rakat pengulikan rondo kesalahan Remalaysia. Rondo kalau mempakito rakat pengulikan pat kita kondu bala maka kuasa mau boleh tagion amjilon. Semoga teraturan rongo peramlimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakat pengulikan kapam kalau mempakito rakat pengulikan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalahan, ma boleh ukumin jilon kalau makasaya talu ngambilor, am tagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pengunikan, am mempakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kita kot.

saga kauman turum mar arah pentas konsep 80-70 menuai ayuk rongo kau rasa by FM segmen segar am bah ngamla itu kosan makala pra tiket penturungan khas sangulun pemenang maka pura dua tiket dongo perayuk pemenang uyumon bah rongo kau am

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Hello, hello, Keningau. Apa kabar anda pada hari ini? Bertemu lagi kita bersama dengan saya, DJ Syukri, di segmen Santai Petang dan Harmonika edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi syok. Baiklah, sekarang sudah pukul 3.14 minit petang. Kita berada di segmen Rancangan Silang Budaya. Hari ini saya tidak keseorangan. Saya bersama dengan seorang tetamu ada di Konti sekarang ini. Sekarang sudah berada di Konti. Dan untuk tajuk ke Silang Budaya hari ini adalah Rentas Sempadan Etnik Dunia di Malaysia, di mana kita akan fokus kepada etnik Tamil. Perkenalkan tetamu kita hari ini, Muhammad Suman Sivam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, tuan.
1: Apa khabar, Chatra? Wanakum tachahau.
0: Alhamdulillah.
1: Terlebih dahulu saya ingin minta pula terima kasih kepada Keningau FM dan DJ Syukri menjemput saya ke Konti untuk membuat perkongsian berkaitan dengan silang budaya, dan iaitu silang budaya berkaitan etnik, ya. Berkaitan dengan etnik, dan saya akan kongsikan sedikit pengetahuan kepada orang ramai supaya faham dan lebih mengenali berkaitan dengan etnik Tamil di Malaysia.
0: InsyaAllah. Jadi kepada rakan pendengar semua, boleh mengikuti kami melalui live FB dan juga live TikTok. Kita beramah besar berkenalan-kenalan dengan kita punya tamu hari ini. Baiklah, tuan.
1: Ya.
0: Boleh saya panggil Tuan Suman lah, kan?
1: Ya, Tuan boleh, Suman. Ya, panggil Suman pun boleh.
0: Suman pun boleh. InsyaAllah. Okay, baiklah, tuan. Boleh ceritakan sedikit tentang asal-usul masyarakat Tamil dan bagaimanakah komuniti ini berkembang di Malaysia?
1: Okay, baik. Bila dikatakan Tamil, dia sangat berkait rapat dengan saya sebab saya berbangsa Tamil. Dan saya berasal dari Jelebu Negeri Sembilan. Jadi, cerita pasal etnik ini, kan, etnik Tamil ini bukan asing di Malaysia, ya. Sebab daripada zaman abad 19 ataupun abad 20, kami ini bersama-sama dengan koloni British di zaman kolonial, ya, sampai ke Malaysia untuk membuat kerja-kerja buruh. Tetapi ada sejarah yang menyatakan sebelum datang kedatangan pada abad 19, pada abad 14 dan abad 15 ada perhubungan perniagaan maritim dengan kerajaan-kerajaan Tamil di Tamil Nadu, iaitu macam Chola, kerajaan Chola, kerajaan Chera. Jadi kita berbalik fokus kepada Malaysia. Apakah, bagaimana komuniti ini berkembang? Pada abad 19, kita sedia maklum di Malaya, tanah Melayu ini merdekanya kita pada 1957. Atas kesatuan, ya, atas kesatuan pelbagai bangsa, dan salah satu iaitu bangsa Tamil. Ya, di situ kita pun pernah dengar Tun Sambandan, ya, dan banyak sumbangan-sumbangan kemerdekaan disampaikan daripada etnik Tamil ini di Malaysia. Dari segi komuniti lah, komuniti Tamil ini di Malaysia lebih kurang dalam beberapa peratus lah, saya tidak ingat berapa peratus untuk tahun ini, tetapi adalah yang ratusan ribu di Malaysia.
0: Ya, betul.
1: Ya.
0: Itu dia pengenalan tentang macam mana mula-mula masyarakat Tamil sampai ke tanah Melayu lah, kan, mula-mula.
1: Ya, tanah Melayu bersama dengan koloni British. Ataupun diorang katakan Crown British.
0: Crown British.
1: Sebab British ni kan dia memerintah banyak negara.
0: Oh, ya, betul.
1: Jadi dia bawa daripada Tamil Nadu. Yang di Malaysia ini kebanyakan, kalau kita nak tahu, ada dalam etnik ini, sub etnik lah maksud dia. Dalam etnik ini pun ada pelbagai bangsa. Bila dikatakan India ini dia merujuk pada kumpulan. Tetapi dalam kumpulan itu ada pelbagai etnik. Sebab bila berkaitan dengan etnik, di sana dia ada perbezaan budaya, adat, dan ada dia punya perayaan yang berbeza-beza. Macam kaum Sing, dia orang ada Waisaki, ya. Dia orang ada Waisaki, ada perayaan yang khusus untuk etnik dia. Begitulah. Jadi saya berfokus pada etnik Tamil hari ini sebab dia berkait rapat dengan saya.
0: Ya,
1: jadi kalau India ini adalah berkaitan dengan kumpulan yang besar. Tetapi dalam kumpulan yang besar, dalamnya ada etnik.
0: Macam Sabah jugalah.
1: Ya,
0: kan, kumpulan yang besar tetapi banyak etnik dalam. Okay, baiklah, tuan. Apakah pandangan tuan, kan? Apakah nilai atau budaya masyarakat Tamil yang masih kuat diamalkan sehingga hari ini walaupun hidup dalam masyarakat majmuk di Malaysia?
1: Okey, terima kasih DJ Syukri atas soalan ini, soalan yang boleh dikatakan cepu emas. Sebab di sini menyatakan nilai, ya, nilai murni budaya, ya. Untuk makluman pendengar dan kepada DJ Syukri, orang Tamil ataupun bangsa Tamil memiliki banyak kitab etika. Etika untuk kehidupan. Dia tidak berkaitan dengan agama, tetapi etika ini berkaitan dengan diri kita. Seperti mana kita ada satu kitab yang bernama Tirukural.
0: Tirukural
1: ini adalah kitab etika yang mengandungi perkara-perkara yang perlu diikuti untuk manusia. Ataupun kitab itu ditulis untuk pemahaman dan culture bangsa Tamil dan sendiri. Itu Tirukural. Dan kitab itu ditulis hampir 2000 tahun ataupun bawah 2000 tahun. Kitab yang agak lama. Itu salah satu, iaitu yang ditulis, etika-etika itu ditulis oleh Tiruvalluvar. Orang Tamil menganggapkan Tiruvalluvar ini adalah seorang guru. Guru etika. Dan kepada pendengar-pendengar, boleh juga kita baca untuk pengetahuan dan menimba ilmu, ya. Tirukural. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada tool Atichudi. Atichudi ini pun berkaitan dengan etika, tetapi ditulis oleh Awiyar, iaitu seorang sastrawan perempuan. Kalau Tiruvalluvar ini adalah sastra yang menulis sastra berkaitan lelaki. Dia lelaki. Dan ada juga perempuan. Dan ada yang beberapa nilai-nilai kehidupan ataupun nilai-nilai moral dititik beratkan di situ. Jadi orang Tamil ramai hanya masih lagi kuat mengamalkan prinsip-prinsip Tirukural, seperti mana PMX pun pernah sebut dalam parlimen berkali-kali berkaitan dengan Tirukural. Ada banyak yang ditulis, tetapi ada satu yang saya perlu sebut dalam bahasa Tamil. Agar mugra yelit telam dibagun. Semua huruf A bermulanya untuk ketuhanan. Aha. Dia tulis begitu. Ya, ada dan banyak. Ada 1,163 ayat. Maksud dia, dia punya poin.
0: Poin dia.
1: Dan setiap-setiap ini ada bab-bab dia, dan ada pasal kerajaan, ada pasal kemakmuran. Dan di situ lebih dimenekankan pasal masyarakat. Untuk masyarakat, macam mana kita nak menyesuaikan diri ataupun asimilasikan diri kita kepada masyarakat yang tidak sama dengan kita, ataupun perbezaan adat, budaya. Di situ Tirukural tulis dengan jelas. Dan ada beberapa kitab lagi, seperti mana Tul Kapiem menulis pasal alam. Orang Tamil ini dia berkaitan dengan agama. Bila agama, dia ni banyak agama. Yang terutama sekali agama animisme, iaitu dikatakan pagan. Mereka percaya pada moyang-moyang ataupun semangat-semangat. Jadi dalam Tirukural ini, dia tidak menekankan pasal pagan, tetapi Tiruvalluvar ini menekankan berkaitan dengan ketuhanan. Macam mana kita nak menjiwai erti ketuhanan. Ya, itu salah satu yang orang Tamil sangat-sangat ikuti. Sampai hari ini di sekolah-sekolah Tamil, Tirukural ataupun Atichudi masih digunapakai sebagai dipakai panduan.
0: Lagi. Yeah.
1: Masih lagi digunapakai.
0: Satu kitab yang sudah hampir 2000 tahun masih lagi digunakan dan merupakan antara kitab-kitab yang mengajarkan tentang nilai-nilai murni dan ketuhanan juga, kan?
1: Ya, yeah, ketuhanan berkaitan pagan, animisme.
0: Baiklah. Itu adalah serba sedikit yang dibahaskan oleh rakan kita nih, Tuan Suman. Jadi apa kata kita berehat sebentar sebelum kita bersambung lagi dengan soalan-soalan seterusnya. Jangan kemana-mana, teruskan bersama kami di Silang Budaya Keningau FM, hebat syoknya.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: kawan.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Kembali lagi kita di 94.7 MHz di Keningau FM Silang Budaya untuk hari ini, edisi Sabtu hujung minggu. Lebih hebat lagi, syok. Jadi Tuan Sumana, macam mana? Okey lagi?
4: Okey, teruskan. Okay,
3: teruskan
4: kita
3: lagi.
4: Iya.
3: Tadi kita sudah bincangkan tentang pengenalan dan juga apa nilai-nilai dan budaya kitab pada dua kitab tadi kan, yang saya sendiri pun pertama kali dengar, belum pernah dengar lagi. Jadi ini adalah satu ilmu baharu untuk kita semua, dan saya percaya ramai antara rakan-rakan kita di Keningau ini, di pedalaman pun pertama kali mendengarnya. Saya percaya begitu. Jadi kita teruskan dengan yang seterusnya lah, yang orang paling suka nih.
4: Betul.
3: Untuk soalan paling suka, di soalan dia begini ya. Antara makanan, pakaian, bahasa dan seni masyarakat Tamil, yang manakah paling dekat di hati anda dan kenapa?
4: Okey, ini soalan yang betul, soalan berkaitan dengan makanan lah. Saya ambil makanan ya. Kalau makanan ini, kalau saya suka lah, tose. Sebab apa saya suka? Sebab air tangan daripada mak, itu yang pertama. Ada banyak lagi berkaitan dengan makanan ini. Banyak macam tose, idli. Idli ni ramai orang kurang dengar, sebab idli ni ya, tepung yang sama, tetapi dia bulat. Dia macam roti. Jadi saya suka tose, idli. Dan kalau tanya kenapa saya suka, sebab mak saya masak yang pertama. Lagi satu, dia ada nilai sejarahnya tersendiri. Dari segi makanan. Sebab di sini banyak bahasa lagi, seni lagi. Kalau itu makanan lah. Kalau pakaian, sedia maklumlah, sari, doti. Dan itu berkaitan dengan etika pemakaian. Ya, orang Tamil ini sendirinya ada budaya pemakaian yang berdisiplin ataupun beretika. Ya, kita tidak macam kita dalam Islam sendiri, kita ada macam aurat kan. Ya, dan orang Tamilnya sendiri, dia
3: ada macam versi aurat sendiri, versi etika.
4: Etika macam idli kan, idli ini tepung yang sama macam ulundu, kami panggil ulundu. Ini tepung yang dia punya biji macam biji barley, tapi khas untuk buat tose. Ulundu. Jadi tepung yang sama, cuma cara pembuatan tu yang berbeza lah dari segi makanan. Kalau pakaian, sedia maklumlah, kita ada sehari apa semua. Jadi dari segi bahasanya ini ada dua kategori. Yang pertama, sastra. Ya, okay. Yang berkaitan dengan sastra, seperti mana Tirukkural dia tulis berkaitan dengan sastra. Macam biasa kita bercakap ini bahasa-bahasa yang pasar lah, orang kata kan, bahasa-bahasa biasa. Tapi dalam yang masa yang sama, dia ada tata bahasanya, dia ada sastranya, dan ada pelbagai lenggok-lenggok untuk kita memahami bahasa Tamil sebenarnya. Dari segi seni, masyarakat Tamil ini penuh dengan seni. Contoh kita boleh ambil kuil-kuil ini ya. Berwarna-warni. Diukir. Diukir-ukir. Ada pelbagai bunga, ada jenis-jenis. Dia banyak berkaitan dengan alam.
3: Ya, betul. Saya nampak pun macam berkaitan dengan flora dan fauna.
4: Yes, kan banyak. Dia binatang. Jadi penuh dengan seni. Ya. Seni begitu.
3: Kalau candi itu?
4: Candi itu lebih pada Buddhis. Buddha. Oh, ya. Dia orang ada kepercayaan.
3: Dia bukan bangsa tu kan?
4: Bukan.
3: Dia bukan etnik.
4: Dia pada agama.
3: Agama.
4: Tapi kalau etnik, macam contoh dari segi seni kan, kita ada kolam. Kolam itu dibuat pada perayaan Punggal. Punggal ini untuk pemakluman, dia itu macam hari keamatan. Tetapi dia menyembah semangat padi kan. Begitu juga dengan orang Tamil, sebab orang terdahulu ini dia animis me. Jadi dia akan memberikan satu penghargaan kepada matahari. Ya, matahari, kepada lembu, sapi-sapi yang membantu mereka di sawah padi. Dan ada juga mereka akan membuat penghargaan kepada anak-anak dara perempuan. Kani kami panggil. Itu dia ada Kani Punggal, ada Tai Punggal, Ada banyak kategori-kategori dia punya kategori untuk ponggal. Macam keamatan, tetapi dalam versi yang Tamil punya.
3: Dari Tamil lah.
4: Itu dari segi seni lah. Malau dekat dalam hati saya, terutama sekali saya akan pilih makanan lah. Sebab itu boleh kita syorkan pada orang lain. Sebab ada orang suka makan kari. Ramai juga di saya dibayangkan kan. Bila saya masak kari, Suman, kau punya kari lain bah dia. Kenapa lain bah? Kami masak ni lain bah. Jadi cara masakan itu yang berbeza. Dia autentik ni, cara masakan yang berbeza lah daripada yang lain.
3: Itulah serba sedikit tentang makanan kari yang, kalau mau untuk pengetahuan para pendengar, saya pernah makan. Memang lain. Memang lain berbeda, tapi sedap. Sedap itu tetap ada. Tapi itulah. Dan tose, cakap pasal tose tadi, saya pun suka makan tose sebenarnya. Tapi tidak tahu pula ada kaitan dengan kesihatan pula kan.
4: Dia antibiotik. Dia masam. Dia penapaian batu tose. Tapi dia penapaian dia bukan lama, dia satu hari saja.
3: Baiklah rakan pendengar, kita bagi laluan untuk azan asar sebentar saja lagi, di mana pada pukul 3.33 minit petang untuk daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jangan kemana-mana, teruskan bersama kami di live FB, di live TikTok, dan juga di frekuensi 94.7. Bertemu lagi selepas ini di Keningau FM, hebat syoknya.
2: Silam Budaya Radio RTM. Nasyid Pilihan.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Kembali lagi kita bersama dengan rakan pendengar semua dan di Silang Budaya bersama tetamu kita saudara Muhammad Suman Sibam, dan juga anda boleh mengikuti kami melalui Facebook dan juga live TikTok. Jadi kita sambung lagi ke soalan seterusnya ya saudara Suman. Dan sejujurnya topik hari ini banyak saya belajar benda-benda baru. Dan soalan seterusnya ini mengenai dengan perayaan.
1: Okay.
0: Sebab di secara umumnya kan di Malaysia ini, terutama di Sabah ini juga, ramai yang mengenali perayaan Deepavali. Tapi apakah makna sebenar sambutan itu di dalam budaya Tamil?
1: Okey, baik. Bila kita berbalik pada topik Deepavali, maksud Deepavali ini Deepam. Deepam ini adalah pelita. Wali ini adalah cahaya. Jadi sejarah ini bermulanya semasa di era nenek moyang, ada seorang raja yang zalim. Jadi raja itu dibunuh. Jadi di situ mereka dapat cahaya.
0: Ah.
1: Jadi disambut atas kematian seorang yang zalim.
0: Ah.
1: Itu adalah secara langsung yang berkaitan dengan Deepavali. Dan perayaan ini adalah perayaan yang sedia maklum. Semua orang, rata-rata orang Malaysia tahu, orang India ini akan menyambut Deepavali dengan besar-besaran. Tetapi ada juga etnik-etnik yang tidak menyambut dengan begitu agresif ataupun meriah. Jadi Deepavali ini sejarahnya panjang sebenarnya. Berkaitan dengan raja ni, raja yang jahat ini, Nargasura nama dia. Jadi raja itu dibunuh atas dasar kekejaman, kezaliman. Jadi yang bunuh raja itu maknya sendiri. Jadi topik di sini ada beberapa Deepavali ini ada beberapa sentimen sebenarnya. Sentimen berkaitan dengan ibu keluarga, sentimen dengan seorang yang zalim dan jahat. Itulah makna. Makna sebenarnya adalah kemerdekaan daripada seorang yang zalim. Pasal tu pelita itu jadi yang utama dalam Deepavali ini. Pelita itu akan dinyalakan dan kita akan meraikan dengan keluarga kita gembira atas dasar pemergian ataupun kematian seorang yang zalim. Yang tidak berkemanusiaan dan membunuh orang suka hati, membunuh anak-anak lelaki. Dia takut dengan nanti datangnya orang lelaki ini akan mencabar dia satu hari nanti. Itulah yang sekadar untuk pemakluman. Sejarahnya agak panjang.
0: Secara ringkas itu pun
1: secara sudah ringkas itu
0: cukup memberikan banyak sebenarnya pengetahuan baru. Jadi kalau berkaitan dengan muzik dan tarian masyarakat India pula seperti Bharatanatyam.
1: Bharatanatyam.
0: Maafkan saya sebutan tidak berapa. Sering menarik perhatian orang ramai kan. Apakah keistimewaan seni persembahan ini dan di dalam budaya masyarakat Tamil?
1: Okey, bila kita lihat Bharatanatyam, Bharatanatyam ini sangat-sangat memberikan impak kepada orang Tamil. Sebab ini berkaitan dengan budaya yang beribu tahun lamanya. Dan tarian Bharatanatyam ini diinspirasikan daripada burung merak.
0: Burung merak
1: yang cantik tu, yang boleh berkembang.
0: Yang boleh kembang.
1: Jadi bila DJ sendiri kalau tengok di YouTube ke mana-mana, yang diorang menari dengan Bharatanatyam ini, di situ boleh lihat mata mereka seperti burung merak. Dan langkah-langkah mereka menggunakan langkah-langkah burung merak sebab terinspirasi dengan binatang. Sebab apa, orang Tamil ini awalnya mereka mengikuti fauna dan flora, ya, binatang-binatang dan alam yang diorang terkait rapat dengan alam ini. Jadi banyak adat-adat budaya ini akan terkait dengan alam, binatang. Jadi burung merak ini ada satu kedudukan yang tinggi dalam bangsa Tamil. Ataupun kami akan ambil bulu dia. Kalau yang masih lagi mengikuti agama animisme, mereka akan letak di bilik sembahyang. Mereka masih mengamalkan lagi. Bharatanatyam itu salah satu, itu yang kita tahu sedia maklum sebab dia international. Ramai orang yang ingin belajar. Tetapi langkah-langkah itu agak mudah nak belajar sebab berpuluh tahun pun kadang ada yang terlepas kelembutan daripada tulang mereka. Dia mempunyai satu nilai seni yang luas. Satu nilai seni yang berkurun lama dan ada harganya sendiri bila kita tari. Sebab dia di situ, dia bukan tunjukkan tarian saja. Di situ dia menunjukkan kita punya sifat. ya, sifat kita, akhlak kita dan disiplin. Ya, dia, sebab dia dia terbentuknya daripada sifat-sifat itu. Dan ingin juga saya kongsikan, bila katakan tarian dalam bahasa Tamil ini, alat muzik pun banyak. Sebenarnya tabla, mirdagam, ini alat muzik yang berkurun ataupun yang lama, dah beribu tahun dia punya kewujudan, dan sampai hari ini masih ada yang mengamalkan, masih ada yang fokus main. Jadi ada satu lagi yang di Malaysia ini sangat-sangat popular, iaitu Urmi Melem. Urmi Melem ini mereka akan mainkan muzik itu secara ganas, dan dia akan nyanyi dengan lagu-lagu ketuhanan. Itu diorang akan untuk moyang lah, untuk agamanya. Jadi Urmi Melem ini kalau kita dengar pun kita akan menari, sebab dia punya pace semuanya tersendiri.
0: Dia punya rentak
1: itu. Dia akan buat
0: dia
1: kita menari.
0: Alat muzik paluan itu kan,
1: dipukul. Ya, dia paluan. Dia jenis daripada kulit lembu ataupun lembu, daripada kulit kambing. Dia ada Urmi. Nanti kalau ada yang minat boleh tengok di YouTube, URUMI. Urmi. Maksud dia ini, maksud Urmi ni gendang itulah Urmi. Dia ada bass dia sendiri. Jadi itu yang sinonim dengan orang Tamil di Malaysia. Orang kalau ada program apa-apa di Koil ke di mana-mana majlis, mesti ada Urmi Melem. Kalau tabla ini dia secara secara teorinya dia ni lebih pada santai. Urmi Melem ini bukan lebih pada santai, dia lebih pada gerakan
0: sampai orang khusyuk lah.
1: Betul. Urmi Melem ini.
0: Tadi ada kita punya pendengar tanya di TikTok nih kan, dia bilang apa itu Saregama?
1: Saregama, okey. Alhamdulillah. Soalan ini okey, saya jawab kepada apa nama sahabat ni?
0: Nama dia, kalau tengok nama di sini, Santai nama dia.
1: Okey, Santai. Okey, Santai. Untuk makluman, Saregama ini adalah do re mi, iaitu retak untuk kita bernyanyi. Tapi saya bukan pakarnya, tetapi daripada segi pemahaman saya akan bagi perkongsian. Saregama ini macam orang Jepun, dia orang ada do re mi fa sol la si. Macam orang Tamil, dia orang Saregama. Saregama pa da ni. Dia orang ada cara dia orang untuk bernyanyi. Sebab lagu-lagu Tamil ini, kalau pernah dengar lagu-lagu Hindustan, pitch dia orang tinggi. Boleh sampai. Tapi itulah konsep yang diorang gunakan, Saregama. Saregama ini macam satu note ataupun key note untuk orang bernyanyi. Itu salah satulah Saregama ini. Do re mi dalam bangsa Tamil ataupun orang India. Ramai dia guna pakai itu.
0: Kira dia adalah note lah kan, note do re mi tapi untuk versi Tamil punya. Itu gitu, sekian sudah dengar itu. Jadi kita berehat sekali lagi. Kita kasih tarik nafas dulu. Kita dengarkan lagu Kamatan Onsoi daripada Ebi Suhaibi. Teruskan bersama kami di Silang Budaya kembali selepas ini.
2: Silang Budaya Radio RTM.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa kembali lagi bersama dengan saya Syukri Mahmud dan juga rakan tetamu kita Muhammad Suman Sivam. Apakah kita teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya, kita bercakap tentang adat. Okey, adakah Tuan Simam, Tuan Suman, adakah terdapat adat atau tradisi Tamil yang mungkin kurang diketahui oleh masyarakat umum tetapi sebenarnya sangat menarik?
2: Sebenarnya banyak perayaan orang Tamil ni. Aha. Sebab orang Tamil tersendirinya mereka ada kalender mereka. Kalender mereka untuk
1: Ini saya baru tahu. Saya tidak tahu ada kalender.
2: Yes, Tamil kalender ada.
1: Sebab selalu tahu lunar kalender dengan hijrah kalender saja.
2: Ya, yeah, mereka ada di kedai-kedai orang Tamil selalunya luar jual dia kalender untuk tengok anak bulan ataupun tengok bulan-bulan pada masa-masa perayaan tersebut. Macam kita tengok anak bulan dalam hari raya, begitu juga mereka ada satu kalender tersendiri, dan situ kita boleh lihat banyak perayaan sebenarnya. Macam Ponggal yang saya bilang tadi, macam Ponggal ini ada terbentuk tiga kategori. Yeah. Ponggal ini pun ramai tidak tahu sebab perkara itu tidak diwar-warkan. Ada satu lagi perayaan yang jarang orang dengar, iaitu Kartik Dibem.
1: Kartigai.
2: Kartigai ini dia pada bulan Kartigai. Bulan pada Kartigai, mereka memperingati api, iaitu mereka akan membakar pelita, ya, untuk memperingati moyang-moyang. Ya, itu antara satu benda yang orang kurang tahu. Dia akan tidak pernah dengar kan
1: Kartigai. Banyak orang dengar itulah di Pavali, apa yang cucuk badan
2: tai pusam.
1: Tai pusam.
2: Itu tai pusam itu berkaitan dengan keagamaan. Kalau di Pavali lebih pada culture lah, kita punya budaya. Tapi kalau Kartik Dibem ini adat. Sebenarnya perayaan adat macam orang Tamil ni Ponggal, Kartigai Dibem, dan ada banyak lagi untuk boleh buat perkongsian. Sebab dalam kalender itu dia macam ada lah Zulhijrah, kita ada Zulhijrah awal Muharram untuk orang Islam, betul. Kan begitu juga dengan orang Tamil yang paganism ataupun yang mengamalkan ajaran nenek moyang, mereka ada perayaan-perayaan yang tertentu pada masa-masa yang tertentu, dan dinilai daripada perkembangan bulan ataupun bulan. Matahari pada hari gerhana. Mereka ada satu amalan juga pada gerhana bulan, pada gerhana matahari. Jadi, itu antara yang jarang orang ambil tahu.
1: Seperti kawan kita yang tanya betul, si Mandak Exolo, dia bilang festival yang kasih luka-luka cucuk-cucuk badan itu dia lebih kepada keagamaan, dia bukan etnik kan?
2: Dia lebih pada keagamaan. Macam contoh kalau cucuk-cucuk di Tai Pusam tu kan, dia lebih pada keagamaan, dan mereka akan macam mana mereka ada masa mana nak cakap sekejap. Mereka ni berhajat dalam hati. Minta maaf. Mereka berhajat untuk membuat perkara itu. Contoh pergi Batu Cave, dia orang ada hajat dalam hati. Jadi bila hajat yang terjadi, mereka akan lakukan apa yang moyangnya minta ataupun dalam ajaran itu minta.
1: Kira macam bernazar.
2: Bernazar, yes, itulah yang paling tepat. Mereka itu bernazar. Jadi dalam konsep pandangan mereka itu, mereka bernazar. Kalau untuk kita yang tidak faham, kita akan cakap melukakan diri. Tapi dalam konsep yang mereka itu adalah nazar. Apa yang mereka pernah berjanji, mereka sampaikan. Bernazar, dan ada hajat yang tercapai, mereka akan laksanakan perkara-perkara yang sepatutnya.
1: Betul-betul.
2: Itu Tai Pusam mereka akan selalu buat.
1: Selalu kalau macam buku teks pun kan, dalam pendidikan kita pun kan, dia cakap tentang, bagitahu je perayaan ini adalah orang kaum India adalah. Tapi tidak spesifik. Jadi hari ini pun saya percaya yang tanya soalan tadi pun si Mandak Exolo pun baru tahu hari ini juga, kan?
2: Ya, alhamdulillah kalau dia tahu.
1: Dia dah mantap, baru tahu. Terima kasih dia bilang. Dia komen di chat.
2: Ya, mereka ada pegangan mereka masing-masing. Jadi kita perlu menghormatilah. Kita tidak boleh kita mungkin dari segi pandangan kita perkara itu tak logik. Tetapi untuk mereka perkara itu logik. Kita perlu menghormati. Sebab apa? Dalam orang Tamil ini ada pelbagai agama sebenarnya. Ada yang Kristian, ada yang Hindu, ada yang Buddhis, ada yang masih lagi animisme, ada juga Bahai, ada pelbagai. Jadi kita ini dalam kelompok yang pelbagai agama dan kita perlu menghormati pegangan mereka. Itu yang paling utamalah.
1: Jadi sekarang sudah pukul 3.57. Kita sudah berada di penghujung rancangan Silang Budaya. Tidak sedar pula kan? Sudah hujung-hujung ni banyak, tapi masih banyak lagi kita apa, macam orang bilang mau belajar lagi. Baiklah, sebagai penutup kan, apakah harapan Tuan Suman agar masyarakat pelbagai kaum di Malaysia ini lebih memahami dan menghargai budaya Tamil ini?
2: Terima kasih. Ini soalan yang last. Kalau kata harapan, harapan saya, kita ini negara yang berbilang bangsa. Dan di bila mana berbilang bangsa, budaya pun berbilang, adat pun berbilang. Dalam konsep pernah memahami, itu satu perkara yang salah. Sebab apa? Bila saya, okay, saya bagi tahu, kalau saya sendiri pun saya beragama Islam, tapi bila saya kongsikan berkaitan bangsa, ada yang tidak puas. Sifat-sifat begitu kena buang. Sebab kita ini memaklumkan kepada saudara-saudari perkara yang perlu dia tahu untuk dia menghormati, ya, memahami ataupun mengasimilasi kan diri mereka. Sebab berabad-abad dah dekat sini dan rata-rata rakyat Malaysia ini memahami. Cuma ada perayaan-perayaan tertentu di kuil-kuil itu, mungkin itu ada dalam kalender. Itu amalan-amalan mereka. Tapi yang utama sekali macam Thai Pusam, Deepawali, Kartigai, itu yang tidak dikenali sebab dia bukan yang kebangsaan, dia bukan level kebangsaan. Jadi pada saya, kita perlu menghormati, memahami setiap budaya yang ada sebab kita ini satu keluarga. Malaysia ini, kita ini satu keluarga. Ya, kita ini satu keluarga sebab kita ini bergabung ataupun kita ini bersatu atas dasar kesatuan. Kebersamaan kita ini adalah kekuatan kita.
1: Ya, perpaduan kekuatan kita.
2: Kebersamaan kita adalah kekuatan kita. Ummah, orang Islam cakap ummah. Jadi, tetaplah kita menghormati, memahami. Kalau tidak faham, kita tanya. Ya, insya kita Allah, perlu disiplinkan diri kita sebab kita ini rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ini satu dunia tahu, kita ini pelbilang dalam dunia satu-satunya negara yang ada pelbagai bangsa adalah Malaysia.
1: Ya, betul.
2: Dan bila mana kita bersama, banyak perkara-perkara yang kita capai di atas kebersamaan kita, atas kesatuan kita. Jadi negara Malaysia ini adalah sangat-sangat unik. Bila saya pernah jumpa dengan seorang orang putih, saya tanya, apa yang kamu seronok di Malaysia? Macam-macam orang saya tengok di Malaysia. Tapi macam-macam orang ada di Malaysia, macam-macam bangsa. Tetapi mereka bersama. Ya, bila susah kita membantu. Ya, bila dia dalam kesedihan kita menyokong. Tengok macam kita tengok hari itu di viral di TikTok, di Facebook. Formin Motor tu kan?
1: Formin
2: Motor. Itu bukti kita yang kita ini adalah satu keluarga. Dan saya harap semua rakyat Malaysia ataupun yang mendengar radio ini, kita bawalah satu kebersamaan ini sampai ke bila-bila. Kita tidak boleh abaikan begitu saja sebab pengorbanan nenek moyang kita terdahulu bukan perkara yang mudah. Mereka tinggalkan kita, ya, atas kebebasan asasi dan kebebasan bergaul dengan semua bangsa. Ya, tidak dibentuk dari satu bangsa saja. Kalau kita tidak bersama, kita akan pecah roboh.
1: Betul,
2: jadi
1: saya setuju.
2: Begitulah dengan pandangan saya dan sebagai belia. Ya, kita perlu asimilasi dengan pelbagai bangsa. Dan kita perlu mengenali budaya mereka, makanan mereka, adat mereka. Sebab apa? Bila kita tidak mengenali, kita tidak tahu. Dan di situ kita akan menghina kadang ataupun terguris hati-hati mereka. Tidak boleh.
1: Tak
2: tidak
1: kenal maka tak cinta,
2: ya,
1: orang
2: kita
1: bilang.
2: Tidak boleh menghina sama sekali. Ya, okay. Kita perlu sentiasa menghormati. Mungkin pandangan-pandangan di Facebook, TikTok, kita tidak boleh ambil keseluruhan, membuat kesimpulan sebab masing-masing ada pandangan. Dalam ini saya nak bagi satu perumpamaan. Dalam keluarga, dalam family pun kita kadang bergaduh dengan adik-beradik atas pendapat. Ini pula di peringkat negara, mesti kita ada perbezaan pendapat. Kita bergaduh macam mana pun, kita tetap adik-beradik, kita tetap bersama.
1: Betul,
2: kita tidak boleh tinggalkan keluarga kita. Walau macam mana, bagaimanapun, kita tetap perlu bersama, tetap perlu pegang prinsip rukun negara.
1: Betul.
2: Itu yang paling utama dalam jiwa rakyat Malaysia, prinsip negara, prinsip rukun negara dan prinsip perlembagaan negara. Itulah daripada saya, DJ Syukri.
1: Okay, terima kasih Tuan Suman Muhammad Suman Sibama atas perkongsian untuk hari ini. Kita sudah berada di penghujung rancangan Silang Budaya untuk hari ini. Saya harap rakan pendengar kita semua dapat belajar sesuatu daripada perkongsian kita pada hari ini. Baiklah, kita berjumpa lagi di rancangan Silang Budaya yang akan datang. Jangan tukar siaran anda, jangan tukar frekuensi. Kita masih lagi di Santai Petang, tetapi kita akan berjumpa selepas ini di Santai Petang. Jadi rakan semua, Tuan Suam, terima kasih kerana datang ke sini hari ini.
2: Terima kasih kerana menjemput saya, DJ Syukri. Saya berpeluang untuk berkongsi sedikit apa yang saya faham, dan saya juga terima kasih kepada Keningau FM. Hebat soalnya, kepada pendengar, sentiasalah mendengar Keningau FM, dan saya berdoa agar satu hari nanti Keningau FM akan ke puncak yang tinggi.
1: Amin,
2: untuk menyampaikan lagu-lagu orang tempatan dan mengangkat martabat etnik-etnik di Sabah.
1: Amin.
2: Sekian, terima kasih.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumpa selepas ini.

0: Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.
1: Hai semuanya, Assalamualaikum. Buat warga-warga Kota Kinabalu, saya Joy. Saya ingin menjemput anda semua hadir di konsert 8070 RTM Teman Setia Anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Penampang. Okay guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana. Kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you bye semuanya. Assalamualaikum.

Renal Guntabi dengan lagunya Lumangar Aku di Kamu membawakan kita ke pukul 4.21 minit petang. Kita sekarang sudah masuk di jam yang kedua, pukul 4 hingga pukul 5 di Santai Petang edisi Sabtu hujung minggu. Lebih hebat lagi syok. Masih lagi bersama saya DJ Syukri di Talaan Frekuensi 94.7. Tadi kita baru saja selesai silang budaya dengan tetamu kita pada hari ini, yaitu Muhammad Suman Sibam, yang berkongsi tentang masyarakat Tamil di Malaysia. Jadi saya harap banyak jugalah saya sendiri dapat orang ilmu-ilmu baharu untuk mengenali saudara-saudara kita yang berbangsa Tamil. Jadi kita happy lah juga kan kepada anda semua yang mendengarkan radio Keringai FM pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah bertanyakan soalan, kepada yang tengok-tengok live tadi, dan saya pun memohon maaf kepada rakan-rakan kita yang tidak sempat kita jawab soalan mereka kerana masa tidak mengizinkan. Baiklah, saya membacakan hantaran daripada rakan pendengar kita ini. Ada hantaran di WhatsApp oleh Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di Konti dari sini Kampung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat petang kepada DJ. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini, kata beliau. Kain berlipat dalam istana, pakaian putri raja kayangan. Sepatah nasihat ilmu yang berguna, secubit budi jadi kenangan. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Dia bilang ada lagu permintaan dia daripada Marsha Milan berjudul Cinta. Boleh-boleh, nanti saya cari lagu itu, kalau ada saya akan pasangkan. Nanti kita akan pasangkanlah lagu itu. Okey, amalkan. Dan kepada rakan pendengar semua yang mahu memberikan ucapan ataupun dedikasi ataupun berkongsi cerita di hujung minggu ini, boleh WhatsApp terus di Konti Keringai FM di 019-589-6868 ataupun komen terus saja di ruangan komen di Facebook rasmi Keringai FM. Jadi kita dengarkan lagu seterusnya daripada Ika Manda dan Dabras, ya, Hello Kamatan di Keringai FM, hebat syoknya.

Ya, itu dia apa lagu Back to Back untuk hari ini. Artis kita Siti Pajahmi dengan lagunya Sumandak Sabahan dan Datang Saja di Sabah. Semoga anda terhibur. Pada pukul 5 petang nanti kita akan mengikuti berita utama 5 petang. Kita akan sambung siaran di Angkasa Puri dan kita akan dengarkan lagu seterusnya daripada Roni Bahan, Merinduimu, dan juga lagu pilihan perakan pendengar kita tadi, lagu daripada Marsha Milan, lagu Cinta. Teruskan bersama kami di Kening FM, hebat syoknya.

syarikat kembali memasuki kawasan itu dan mengganggu kapal Iran. Menurut Tasnim News Agency, amaran dikeluarkan selepas tentera Iran dan Amerika saling berbalas tembakan di Selat Hormuz pada Khamis. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran melaporkan pertempuran kecil juga berlaku antara kedua-dua kapal berkenaan. Pada masa sama, beberapa letupan kedengaran di kawasan berhampiran Selat Hormuz. Punca letupan belum dikenal pasti. Akhir sekali sukan. Akhir sekali, pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh kepimpinan sukan pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100 Plus 2025. Majlis dijadual berlangsung di Ibu Negara Rabu depan. SAM dalam pencintaan memaklumkan pengiktirafan itu diberikan atas visi dan kepimpinan luar biasa baginda dalam mentransformasikan lanskap sukan Johor ke arah lebih profesional serta bertaraf antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi bus.my diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih institut latihan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RKM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

kamu ready kan untuk malam yang penuh hiburan? Kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konsert 80-70 RPM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye.

0: Itu dia lagu Maafkan Persembahan daripada Dania, salah seorang artis yang bakal menghiburkan kita, menghiburkan anda yang berkesempatan untuk datang di konsert 80-70 sempena ulang tahun ke-80 RTM yang bermula pada malam ini, 9 Mei malam ini, 8.30 malam di Grand Ballroom ITCC Mall Penampang. Jadi kepada anda yang berkelabangan, kepada anda yang sempat untuk datang ke ITCC Mall, anda bolehlah mendengarkan secara live penyanyi tadi, penyanyi yang menyanyikan lagu tadi, Dania. Bercakap tentang hiburan, berhibur kita di bulan 5 ini, sambutan pesta kamatan peringkat daerah SUK yang sudah pun bermula sejak 8, 9 dan 10 Mei akan berakhir esok 10 Mei. Jadi kepada anda semua yang mahu, yang berkesempatan, boleh datang ke Dewan Masyarakat SUK pada esok hari untuk acara penutupan yang bakal diresmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malaysia, merangkap Ahli Parlimen P182 Pensiangan dan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN N45 SUK. Kerana apa yang spesial pada esok hari, selain daripada tentatif-tentatif yang telah disunatur, esok ada jualan rahmah. Jadi anda boleh berhibur, bergembira menyambut keamatan, kehangatan, keahmatan sambillah bershopping-shopping sakan esok. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita pada petang ini dengan lagu seterusnya, Jangan Sumbung-Sumbung Semandak, Charles Adrian di Kening FM, Hebat Syoknya.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

bintang di langit menunggu kamu. Ayo belajar. Persembahan Jacobs. Itu dia lagu nasihat untuk bukan saja untuk anak-anak kita yang di sekolah, tetapi untuk kita juga sendiri juga, karena walaupun tua-tua sudah pun, kita masih lagi mau belajar. Banyak lagi benda yang kita perlu belajar. Untuk bukan saja untuk orang bilang bukanlah untuk cita-cita masa depan kalau sudah tua ini kan, tetapi untuk kegunaan harian adalah macam mana mau guna, macam kita selalu guna di gas, tiba-tiba ada keluarga kita beli air fryer, yang suami itu bini dia beli air fryer, macam mana mau pakai ini, dia bilang beli microwave pun tidak tahu pakai. Nah, jadi sentiasalah belajar, itulah pembelajaran, walaupun sikit-sikit, tapi itu juga adalah sesuatu yang kita pelajari kan. Jadi itulah, amalkanlah, belajar selalu. Ada salah kita betulkan, ada yang tidak tahu kita ambil tahu. Dan bila cakap pasal belajar untuk anak-anak kita ni kan, janganlah suruh dorang pegang gadget je hari-hari. Mau kawal juga dorang punya pembelajaran, walaupun cuti-cuti hujung minggu, supaya boleh meraih kejayaan peringkat pendidikan. Seperti abang-abang mereka di SMK Kengau 2 ni. Di mana? Di SMK Kengau 2 ini akan mengadakan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SPM tahun 2025 yang bertarikh 13 Mei hari Rabu bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 pada pukul bermula dari pukul 7 pagi sehingga 12.30 minit tengah hari. Jadi kehadiran semua penerima anugerah dan ibu bapa penerima anugerah dijemput hadir. Tengok tu, ibu bapa pun datang, tengok anak tu dah dapat anugerah. Bangganya seorang ibu dan seorang ayah melihat anaknya berjaya. Dari adik-adik kita semua, belajarlah bersungguh-sungguh. InsyaAllah semuanya akan berjaya. Amin, amin, amin. Baiklah, kita mendengarkan lagi lagu. Kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Clarice John Mata dan Jolie dengan lagu mereka Andai Morong. Teruskan bersama kami di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.
1: Tenangkan hati, rilekskan jiwa. Lagu slow hanya di Kini FM, hebat syoknya.

pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu? Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

Lupakan Aku persembahan Marlini Fan membawakan kita ke pukul 6.05 minit petang di segmen Harmonika di Pusingan yang terakhir, jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam. Itu dah lagu dia, Lupakan Aku, cipta hasil ciptaan lagu dan lirik oleh Kinet Rudolph yang pernah menjadi tetamu kita di rancangan 34 Puncak Prestasi tahun lalu. Lagu yang sungguh best lah, orang dengarkan bilang lagu yang best, dengan penyanyi yang mempunyai suara yang best juga, yang cantik juga, telah menghiburkan kita di petang-petang ini. Sekarang sudah masuk ke segmen Harmonika. Dan suka saya ingatkan satu program, yaitu program Jelajah Sakan Saringan Cancer Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau pada 18 Mei hingga 24 Mei Isnin hingga Ahad, bermula daripada pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang di Dewan Akad Keningau di Tamu Ground sana. Jadi siapa-siapa yang boleh hadir, semua boleh hadir, lelaki, wanita, bujang, berkahwin, ibu bapa, warga emas, dewasa, remaja, kanak-kanak, pelajar, semuanya boleh hadir kerana dia bukan saja bicara tentang kesehatan, bukan saja cakap pasal apa kesehatan dari oleh pakar-pakar, macam pakar bedah, pakar ONG, pakar kesehatan dan lain-lain lagi. Tetapi ada juga saringan-saringan ataupun saringan kanser ada, saringan kanser pangkal rahim, payudara, kolesterol, kanser mulut. Jadi semualah termasuklah juga saringan kesehatan secara umum dan juga saringan TB. Jadi datanglah beramai-ramai, satu keluarga, bawa jiran-jiran, tetangga semua, bawa kawan-kawan, datanglah ke Dewan Akad pada 18 hingga 24 Mei kerana pengesanan awal mampu menyelamatkan nyawa. Baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan petang kita ini sambil kita menunggu waktu maghrib yang bakal menjelang pada pukul 6.22 minit petang ini untuk daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, sudah 6.22 minit petang maghrib nanti. Kalau ada yang ada yang sudah berehat sekarang ni, saya ucapkan selamat berehat, selamat relax, selamat berhujung minggu. Teruskan dengan lagu seterusnya, Babang Dotulan daripada Bad Zombie di Harmonika Keningau FM.

terbaik Anda. 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Keningau FM 94.7 MHz, suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat joknya.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Muzayana Abdullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkati pertemuan kita. Walaupun mungkin secara maya tidak kita melihat wajah, saya Ustazah Muzayyanah Abdullah ingin sangat dipandang Allah dengan kasih sayang, dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberi syafaat saat kita ketakutan di mahsyar Allah kelak. Insya-Allah kitalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cintakan ilmu. Pada hari ini Ustazah ingin bertanya kepada semua yang mendengar, siapa sebenarnya yang paling kita kena takut? Hari ini mungkin ada orang yang takut kena diberhentikan kerja, ada orang takut hilang rezekinya, ada orang takut anak-anaknya lari dari rumah bila ditegur, ada orang takut kehilangan harta benda, ada orang takut kita menjadi mangsa seperti sedara-sedara kita yang sedang dizalimi nun jauh daripada tempat kita, tapi dekatnya hati kita mengasihani mereka, pohon doa yang tanpa henti untuk mereka. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan musuh-musuh Islam. Amin. Ya, kita takut. Tetapi sahabat-sahabat, para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebenarnya yang paling kita kena takut adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam satu persepsi yang mana lelaki-lelaki kaum khususnya yang tidak pernah meninggalkan solat Jumaat, saban hari Jumaat diperingatkan tentang ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dulu guru ustazah selalu maklumkan kepada kita, kalaulah peringkat-peringkat umur orang muda ni tak faham takwa tu apa, cukuplah memberi erti dalam diri kita, takutkan Allah. Kita ni menjadi hamba yang cukup taat bila mana Allah perintah kita terus buat, tak banyak alasan, tak banyak cakap. Bila Allah suruh tinggal, kita terus kata kepada diri kita, hey, kau suka benda ni tapi Allah tak suka, Nabi tak suka. Maka kalau kita melanggar perintah itu, itu bererti kita tidak takutkan Allah. Jadi orang yang tidak takutkan Allah adalah orang yang tidak punya takwa. Dia rasa macam neraka itu main-main ke? Sebenarnya barzakh itu benar, neraka itu benar, kita takut dihumban ke dalamnya. Jom sama-sama hanya fokus kepada takutkan Allah. Bila mana orang takutkan Allah, sudah pasti dia takut untuk melakukan dosa. Ini ketakutan yang betul. Kalau kita takut kepada makhluk, silap. Ya, kita kehilangan kerja di syarikat A, insya-Allah akan ada rezeki di tempat lain. Tetapi apabila kita tidak takutkan Allah, kita suka hati melakukan dosa, bagaimana kita nak mengundang redanya Allah? Bila redanya Allah menjauh daripada kita, kita sebenarnya sedang menjauh daripada reda seluruh makhluk. Maksud, lagi sukar ingin mendapat rezeki. Rezeki ada tetapi hilang keberkatan. Jadi hari ini muslimin muslimat, mari sama-sama insya-Allah kita fokus sungguh-sungguh hanya takutkan Allah, hanya takut segala nikmat yang Allah beri. Kita terjebak menggunakan segala nikmat ini untuk bermaksiat, mendurhakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'uzubillah min zalik. Saudara-saudara, para pendengar yang ustazah sayang kerana Allah, jom sama-sama kita membina takwa, takutkan Allah, terus berlari kepada Allah. InsyaAllah kitalah orang yang semakin dekat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

tidak layak ke syurgamu. Namun aku tak pula sanggup ke nerakamu. Terimalah aku.

0: Kamino FM.
1: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
2: 5 hingga 7 malam harmonika di Kamino FM. Stream terus kami di RTM Klik.

Ya, selama kita pun telah berada di pukul 6.41 minit petang. Alhamdulillah kepada rakan-rakan pendengar yang telah pun usai solat maghrib sebentar tadi. Kita cukup bersyukurlah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita masih mampu bernafas, mampu sampai ke waktu maghrib untuk menjalankan kewajiban kita. Dan saya harap Anda semua di rumah sedang berehat-ehat sekarang ini. Saya ucapkan selamat berehat. Ada yang sudah mulai memasak di dapur, saya ucapkan selamat memasak. Dan kepada yang bekerja di hujung minggu, baru mau pergi kerja shift malam, berhati-hati di jalan raya. Sekarang waktu hujan, di petang-petang kita ini selalu hujan jari-hari. Jadi kita berhati-hatilah, sediakanlah payung sebelum hujan ataupun baju hujanlah untuk yang membonceng motosikal supaya tidak sakit demam. Baiklah, kita berteruskan lagi hiburan kita pada petang ini. Sambil-sambil masak di dapur, kita boleh juga dengar-dengarkan kami di Kedengar FM ini. Lagu seterusnya daripada Esther Clement Tubong, Ungkapan Hati di Harmonika Kedengar FM.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Edisi Hujung Minggu, lebih banyak lagu-lagu sambahan terbaik untuk kamu orang.

0: Masa cepat berlalu, persembahan Supian Ahmad membawakan kita ke penghujung siaran untuk hari ini. Ya, terasa masa cepat berlalu, sangat tidak sedar, mudah dekat pukul 7 sudah, kita sudah di hujung siaran. Jadi di sini saya mau ambil kesempatan sebelum kita tamatkan siaran untuk hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada anda yang mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke Silang Budaya, sampailah ke saat ini sebelum pukul 7 malam. Saya ucapkan anda yang telah mengikuti kami, dalam beri komen, dalam beri ucapan, terima kasih banyak-banyak. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kegembiraan dan kesihatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan apa yang saya buat pada hari ini, jika ada terkasar bahasa kah, terlebih gurauan kah, ataupun ada saya salah cakap kah tadi kan. Saya mohon maaf lah kan. Jadi saya Syukri Mahmud, DJ Syukri di sini bersama dengan rakan teknikal, mohon undur diri. Dan terima kasih kepada anda semua. Sekali lagi kita jumpa lagi di siaran yang akan datang. Kami ucapkan selamat malam. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Arrivederci.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Jadi ke 94.7 MHz sekarang.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Air Kosong 1.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

89.9 MHz. Itu merupakan frekuensi Sabah FM di sekitar KK, Pinampang dan juga Papar. Okey, kamu boleh juga stream kami secara online di aplikasi RTM Klik. Di mana-mana saja kamu mau dengar pun boleh. Di seberang sana Indonesia kah, di Semenanjung kah. Yang paling penting, kamu ada internet, boleh sudah nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, semua ada. Jadi jangan kasih lama, kamu mau turun sekarang. Okey, sambil-sambil itu Ozel kongsikan juga info cuaca, di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di daerah Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan, Teningau, Papar dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga 9 malam. Okey, dan untuk lagu seterusnya, lagu seorang penyanyi yang bakal buat persembahan dalam konsert 80-70 sekejap sejak lagi. Jadi tanpa buang masa, kita layan terus. Ini dia Layu di Hujung Mekar, Afiq Syazwan. Layan terus di Sabah FM. Bagus.

0: dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
2: Dunia ini hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Sabah FM, bagus banget masih lagi bersama Ozel di sini guys. Okay, apapun kita sudah pun menghampiri pukul 7.30 malam. Macam biasa kita akan terus ikuti berita ringkas Sabah FM tepat 7.30 malam. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya solat fardu isya pada hari ini pada pukul 7.37 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Goosebumps.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bayna rajuli wa bayna syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 140. Allahu Akbar.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: 80 tahun RTM, teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
3: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
2: Afiq Syazwan.
4: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
2: Haziq Rosebi. Ahai.

0: Shania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Dalam kerendahan hati, ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta, ada kekayaan.

0: Pagi Sma. 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai.

0: Nova Jahanim. Tania dan Joy bermula pukul 8 malam 9 Mei hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma, juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70 RTM 80 tahun dulu, kini, selamanya.
1: Ya, bila-bila masa saja kita akan ikuti siaran langsung konsert 80-70. Okey, jadi kamu stay tune saja. Selain di siaran Sabah FM, kamu boleh juga menonton secara langsung di Facebook page RTM Sabah. Kalau kamu berada di KK ataupun area-area Pinampang sekarang ini, masih sempat lagi kalau kamu mau datang menonton secara langsung di depan mata. Kamu boleh datang di Grand Ballroom ITCC Pinampang. Okey, ramai tahu penyanyi-penyanyi popular yang akan kasih hibur kamu. Dalam masa sama ada cabutan tiket bertuah. Itu yang best dia tu kan. Selain dengar lagu-lagu kegemaran kamu, ada juga cabutan tiket bertuah. Masih sempat lagi kalau mau datang. Jadi pintu sentiasa terbuka untuk semua peminat-peminat lagu-lagu tempatan dan juga lagu-lagu Malaysia kita kan. Okey, tapi sedikit info sukan. Sekarang ini sedang berlangsung perlawanan Liverpool dan juga Chelsea, yang mana Liverpool tengah mendahului 1-0. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: menyaksikan saya di persembahan konsert RPM 80-70 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

ada di. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block. Report terus dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai.

0: Jahanim. Tania dan Joy bermula pukul 8 malam 9 Mei hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70 RTM 80 tahun dulu, kini, selamanya.
1: Hai orang-orang Sabah, kamu ready kan untuk malam yang penuh hiburan? Kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konser 80-70 RTM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye.
2: Hai, saya Fitri Jahamim. Saksikan saya di konsert RTM 80-70 pada Sabtu 9 Mei 2026 bertempat di ITCC Hall Penampang bermula daripada jam 8.30 malam. So, kita jumpa di sana.

Jadi lagu daripada Siti Fajah Amin, Sorry No Po. Okey, Siti Fajah Amin pun akan buat persembahan sekejap saja lagi dalam konsert 80-70. Jadi kamu stay tune saja, okey. Bila-bila masa saja kita akan ikuti siaran langsung konsert 80-70. Sambil-sambil itu, Azil mau kongsi sama kamu, terutama kepada orang-orang KK, di mana malam ini dan juga besok ada beberapa jalan dan juga tempat letak kereta akan ditutup. Ini bagi penganjuran jualan Agro Madani. Alright, di lokasi pertama di tempat letak kereta di Taman Poket dan juga di Jalan Bandaran bersebelahan lintasan Diasoka. Okey, sampai sana bulatan Bangau. Jadi mungkin ramai yang tertanya-tanya, kenapa jalan tutup? Ha, inilah dia punya program yang diadakan untuk 9 dan juga 10 Mei, Sabtu hari ini dan juga Ahad besok. Jadi pastikan kamu ikut arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada waktu itu dan guna jalan alternatif lain untuk tujuan keselamatan dan juga kelancaran trafik.

0: Afiq Syazwan, kepada orang-orang Pinampang. Jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.
1: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
2: Assalamualaikum, saya Haji Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini, sempena dengan konsert 8070. Kita ada ramai artis yang akan berpersembahan seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu, untuk orang datang beramai-ramai pada 9 Mei ini, okay? Kita jumpa di sana. Aha.

0: Hai, Nurlela.
1: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-post. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo. Kau yakin saja.
3: Hai, saya Reki Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis dari Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersama dengan konsert 80-70 RPM. Banyak hadiah yang bakal menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nung noilanku dah. Jumpa kamu nanti. Okay.

Afiq Syazwan, kepada orang-orang Pinampang. Jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar semua? Satu kali lagi, apa kabar semua? Bersama saya DJ Azmi dari Sabah BFM.
1: Dan saya DJ dari Sabah FM.
0: Anda sedang menyaksikan konsert 80-70 RTM Sabah. Wow. Malam yang menghimpunkan kita semua. Sejarah muzik. Dan kita semua dapat berkumpul malam ini meraihkan 80 tahun Radio Televisyen Malaysia dan 70 tahun Radio RTM Sabah, Edith.
1: Ya, dan selama 8 dekad RTM dan 7 dekad RTM Sabah bukan sekadar menjadi suara di radio tetapi juga menjadi peneman anda di kaca TV dan juga inilah sebenarnya menjadi saksi untuk perjalanan kehidupan rakyat merentasi generasi, Azmi.
0: Betul, sebentar tadi kita telah pun dihiburkan dengan persembahan pembukaan dari kumpulan Atoms dan barisan personaliti RTM Sabah.
1: Ya, dan sebenarnya malam ini kita menghimpunkan pentas konsert 80-70 dengan barisan artis yang malar segar sehinggalah menjadi segar sehingga kali ini.
0: Ya, kita ada Dania.
1: Kita ada Joy.
0: Kita ada Reki Mara.
1: Kita ada Siti Pajahamin.
0: Kita ada Haziq Rosby.
1: Kita ada Afiq Syazwan.
0: Dan tentunya legenda tanah air negara, Ramlan Ram. Wow. Baik, sebenarnya kami bukan berdua, bukan juga bertiga, bukan juga berempat, tapi Edith,
1: kita berlima bersama dengan DJ-DJ RTM Sabah. Jadi Azmi, jom kita perkenalkan DJ-DJ kita RTM Sabah.
2: Baik, terima kasih Azmi dan juga Edith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam ATCC Binampang.
0: Wow.
2: Saya Wan J dari Tawau FM, stesen pilihan anda.
3: Dan saya Ikhlas Jamie dari Sabah FM, bagus pak.
4: Dan saya Abam Syaf dari Sandakan FM bersamamu.
2: Selamat datang sekali lagi ke malam yang paling retro, paling keempat dan paling dinantikan, iaitu konsert 80-70.
3: Dan pastinya kami bertiga akan bersama dengan anda, menemani anda dengan pelbagai persembahan terbaik malam ini. Anda sudah bersedia?
4: Wow. Ya, sebelum kita mulakan konsert 80-70 kita malam ini, kita mau dengar dulu sorakan yang padu daripada penonton-penonton yang hadir di ITCC Penampang pada malam ini. Mana suaranya? ITCC, are you ready?
3: Mantap.
4: Sama-sama kita meriahkan konsert 80-70.
0: Wow, Edith.
1: Ya, itu dia, kita dapat rasa kemeriahan, kehangatan malam ini, Azmi.
0: Betul, istimewa malam ini juga. Kita turut berbesar hati dengan kehadiran tetamu istimewa kita yang berusaha, Encik Saiful Zaman bin Yusuf, pengarah bagian program Radio RTM. Selamat datang ke Sabah. Wow, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami malam ini. Seterusnya, tidak sah kalau datang Sabah tidak rasa makanan etnik Sabah.
1: Ya, bolehlah round-round lepas ni, Azmi.
0: Kita mau jalan-jalan lah, okey?
1: Jalan-jalan.
0: Ya, jalan-jalan.
1: Okey, dan juga terus bersama dengan kita pada malam ini yang berusaha Encik Muhammad Yusni bin Muhammad Ali, pengarah penyiaran Sabah. Terima kasih kerana menjadi tulang belakang pembangunan penyiaran Sabah selama ini.
0: Dan juga kepada seluruh barisan pengurusan RTM Sabah, rakan strategik, penajah dan semua pihak yang bersama-sama menjayakan konsert malam ini.
1: Iya, dan Azmi, tidak dilupakan juga kepada semua penonton, pendengar yang setia bersama dengan kita, Azmi, dalam konsert 80-70 pada malam ini. Berikan tepukan kemurung.
0: Wow, baik. Sabah, are you ready? Padu. Again, are you ready? Baik, Edith, persembahan yang pertama ini.
1: Ya, dan persembahan pertama sebenarnya pembuka tirai kita pada malam ini, beliau merupakan juara bintang RTM pada tahun 2007. Dan juga pernah mengharumkan nama negara di Asian Golden Melodies Festival pada tahun 2008
0: dengan vokalnya yang mantap dan pasti membuat anda semua bergoyang. Terimalah Reggie.

ada puas ke belau? Bila saya bilang RTM, kamu cakap tetap di hati, boleh? RTM tetap. RTM tetap. Inilah yang dinamakan. Ini dia dinamakan pukulan Borneo. Satu kali lagi semua. Ini dia dinamakan semua. Inilah pukulan RTM. Roy and

0: Sabah FM.
1: Konsen 80-70 kini kembali.
2: Baik, anda masih lagi bersama kami menerusi konsert 80-70. Ya, dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami untuk menyaksikan konsert 80-70 malam ini. Dan seperti tadi, kita telah pun menyaksikan klip video Janaan AI yang memaparkan barisan ketua pengarah penyiaran RTM sejak tahun 1946, iaitu Betul. Tuan Jackson, sehinggalah yang kini, iaitu yang berusaha Encik Ashwat Ismail. Sekali lagi, berikan tepukan yang gemuruh untuk kesemua tokoh penyiaran negara kita.
3: Wow, okay, baiklah, sekarang ini kita ingin beralih kepada persembahan seterusnya. Ayo kita kenali dahulu mereka yang menjadi jantung kepada muzik pada malam ini.
4: Kita akan mulakan dengan barisan pemusik yang mengiringi setiap persembahan pada malam ini daripada section hiburan W.

0: seterusnya tidak dilupa juga kepada gabungan suara harmoni yang melatari setiap persembahan pada malam ini. Kita perkenalkan kepada anda
1: La Dolce Voices. Wow, memang padu dan memang juga padu. Hebat. Jadi kita mau try lagi dong punya suara di belakang nih.
2: Ya.
1: Adakah anda masih bersama Konser 870?
2: Suaranya. Yang di ujung sana, adakah anda sudah bersedia untuk persembahan yang seterusnya?
1: Wow. Oh, kurang power, kurang power. Jangan kalah sekali lagi. Konser 87
2: yes.
1: Mana suaranya?
0: Wow. Ya begitulah.
2: Cukup juga meriah pada malam ini.
1: Begitulah. Jadi Wan, kita teruslah dengan pengenalan barisan pemuzik dan penyanyi latar tadi kan.
0: Sudah selesai kan?
1: Dengan artis seterusnya lah. Beliau ni pernah merangkul anugerah persembahan terbaik dalam anugerah lagu Sabah VFM 2005.
0: Sabah VFM salah satu stesen radio yang ada di Sabah ni kan.
1: Betul. Mantap. Jadi dengan dua lagu yang bakal dipersembahkan, kita persilakan Siti Pa Jahalim.

Santo dan juga Salam Satu Suara Satu Jiwa. Saya Saiful Zaman Yusof, mengarah program radio. Saya doakan kepada semua para penjelajah RTM Sabah yang akan mendaki Gunung Kinabalu esok 7 hari bulan April dapat mendaki dengan jaya ini. Sebab anda semua yang akan meletakkan logo RTM 80 tahun di kilometer 8 sebenarnya RTM 80 tahun. Jadi saya doakan dan saya ucapkan semoga semua yang berjaya, iaitu kepada DJ Ranwi Sabah FM, DJ Kakaci Sabah FM, DJ Aziah Sabah FM, DJ Rafiq Sabah FM, kemudian kita ada DJ Wan Sanakan FM, DJ Peter Sabah VFM, DJ Claire Keningau FM dan juga DJ Wan J Tawar FM. Jadi semoga semuanya berjaya dan sentiasa diberikan kesejahteraan yang baik. Jadi all the best kepada semua para penjelajah RTM, iaitu RTM Sabah.

Waktu masa terkini, kita-kita yang sakit dan gelagat-gelagat nyampai sama-sama.

0: kembali menyaksikan konser 80-70. Wow. Sebenarnya tadi kita telah sama-sama melihat satu tayangan Misi 80 merupakan 8 penyampai daripada 5 stesen radio Sabah FM, Sabah FM, Tawau FM, Sandakan FM dan Keningau FM yang telah berjaya menawan Gunung Kinabalu dan berjaya meletakkan logo sambutan Hari RTM ke 80 di kilometer 8 laluan pendakian. Wow.
1: Ya, dan juga Azmi sebenarnya lebih membanggakan. RTM juga baru saja memenangi Anugerah Media Terbaik ini sempena sambutan Hari Pekerja 2026. Jadi ini sebenarnya membuktikan RTM ini bukan sekadar penyiar semata-mata Azmi, tapi juga menjadi platform yang menyatukan rakyat dan juga mencetuskan inspirasi.
0: Baik, artis seterusnya ini agak-agak siapa? Siapa? Kuat sikit, siapa? Lahir dari bintang RTM juga. Siapa? Okey. Dia tinggi.
1: Ada hint lah.
0: Ada hint.
1: Okey, tapi ada lagi clue-nya di sini.
0: Clue dia, apa lagi?
1: Naib juara bintang RTM 2024.
0: Wow.
1: Yang membawa semangat generasi baru dalam industri seni muzik tanah air.
0: Ya, mana pembina-pembina Dania? Sebelah sana? Yang di tengah-tengah? Yang di atas?
1: Kimala
0: Dania.

0: masih lagi bersama kami menerusi konsert 80-70.
1: Heboh meriah sekali semua sini.
0: Betul. Wan J, Ikhle, Syaf hampir seminggu berada di Kota Kinabalu dan rasanya rindu mau ke udara di radio.
1: Rasanya
0: rindu, bolehkah Syaf bagi satu pantun pada malam ni?
1: Bolehkah penonton? Bolehkah?
0: ITCC, bolehkah kita bagi pantun satu?
1: Okey, pantun silakan Syaf.
0: Hilau retro bersinar gemilang. Irama lama mengusik rasa.
1: Asik.
0: Kepimpinan berganti datang. Visi dan aspirasi terus membara.
2: Wow, seiring dengan kilauan retro yang kita raikan pada malam ini, terus terpancar semangat dan kesinambungan kepimpinan dalam dunia penyiaran. Daripada generasi terdahulu hingga ke hari ini, misi penyiaran negara terus diperkasa dengan penuh dedikasi, karisma dan keyakinan, Wan Jek.
1: Betul tu Ikhle. Tapi sebelum kita cakap lebih lanjut, saya sebenarnya dah puas hati bah sebenarnya dengan bunyi apa ni, suara daripada penonton berantem kita. Saya mau mula dari sebelah kanan saya. Mana suaranya?
0: Kita cuba yang di tengah pula.
1: Okey, boleh, boleh.
0: Silakan. ITCC, mana suaranya?
2: Kalau di tengah kurang sikit, kita pergi pula sebelah sana hujung.
1: Suaranya mana?
2: Mana suaranya?
1: Bersuai semua kan?
0: Meriah semua. Baiklah, kalau semua sudah on fire, apa kata kita ke persembahan yang seterusnya? Yang mana artis ini? Ini Syaf bawa geng dari Sandakan.
1: Orang Sandakan.
0: Adakah orang Sandakan pada malam ni?
1: Ada Syaf.
2: Wow, Syaf. Artis ini sebenarnya berasal dari Sandakan, macam Syaf cakap tadi itulah.
1: Oh, betul.
2: Dan salah satu lagu yang bakal dipersembahkan malam ini merupakan lagu Melo terbaru beliau. Jadi kita mau ajak semua penonton yang berada dalam Grand Ballroom ITCC untuk buka telefon masing-masing, buka lampu telefon masing-masing. Kita sama-sama feel lagu yang akan bakal dipersembahkan sebentar.
1: Iya, Ikhle. Dan juga sebagai maklumat tambahan, info tambahan untuk anda, beliau ini adalah merupakan finalis Bintang RTM 2024 dan antara bakat baharu yang semakin menyelah dalam industri muzik tempatan. Jadi kita berikan tepukan untuk persembahan daripada Joy.
3: Assalamualaikum semuanya.

0: saya Kain Saksofonis ingin mengucapkan selamat hari RTM ke-80. Terus bersiaran, terus menyatukan Malaysia.
1: Selamat hari RTM ke-80, RTM teman saya anda.
2: Selamat menyambut ulang tahun RTM ke-80 tahun. Semoga RTM tetap bersifat relevan sebagai penyampai dan juga penyalur maklumat yang sahih.
3: Konsert 80-70. Wow, semua masih bertenaga.
4: Ya, dan seiring perkembangan teknologi semasa juga, RTM terus melangkah ke hadapan melalui platform digital yang mudah diakses.
3: Daripada 34 stesen radio sehinggalah 6 saluran TV, kini boleh dilihat dan ditonton dan didengari melalui hanya di hujung jari.
4: Iya, dan kali ini sebenarnya kita ingin tampilkan menerusi segmen retro.
3: Wow, agak-agak siapa segmen retro ini? Rindunya rindu. Siapa punya lagu itu?
4: Dia punya clue, dia juga pengacara, dia juga penyanyi
3: dan pelakon.
4: Yang menghiasi program-program RTM.
3: Untuk itu, terimalah Afiq Syazwan.

Lukas semua sehat? Alhamdulillah, saya rasa seronok menyanyi di Sabah hari ini. Nak lagi? Saya rasa lagu ini adalah lagu yang boleh kita mengimbau. Terimalah, layu di hujung Mekah.

0: Baik. Jadi tadi seperti yang dijanjikan, kita ada pasangan duo yang saya akan berduet, iaitu Joy. Jadi lagu ini saya ingin mengambil kesempatan untuk selamat ulang tahun buat RTM yang ke-80 tahun. Dan lagu ini adalah untuk mengenangkan penggerak RTM selama ini yang masih bersama dengan RTM maupun yang tidak bersama RTM lagi, untuk mengenang jasa mereka yang sentiasa mencokil bakat-bakat kami semua, yang saya juga berasal daripada bintang kecil. Jadi terimalah Joy bersama dengan saya dengan lagunya Bintang.
1: We get a flashlight, guys.
2: Ya, sama-sama boleh.

0: terima kasih. Iya, itu dia dari persembahan lagu Bintang ya, yang baru saja dinyanyikan oleh Afiq Syazwan dan juga Joy. Dan sebenarnya itu adalah merupakan lagu asal daripada kumpulan Budak Kacamata.
1: Betul.
0: Yang pastinya mengimbau memori antara lagu-lagu yang membuat menghiburkan kita.
2: Betul.
0: Ya, ya, dalam proses kita menjadi dewasa kan.
1: Seh.
0: Dan RTM adalah antara stesen radio yang menyiarkan lagu-lagu retro ini sesuai untuk segmen retro pada malam konser 1870 ini. Sekali lagi berikan tepukan untuk Afiq Syazwan dan juga Joy.
1: Mantap.
2: Baik Wan dan juga Syaf.
1: Ya.
2: Ya. Ramai sebenarnya yang sudah tahu kan. Kalau di RTM Sabah ini kita ada 5 stesen radio.
0: Ya.
2: Iaitu Sabah FM, Sabah VFM, Sandakan FM, Tawau FM dan Keningau FM. Jadi Syaf, kalau di luar frekuensi, macam mana mau dengar Sabah FM dan semua stesen radio yang Ikhlas sebut tadi itu?
1: Kalau mau dengarkan kami, boleh saja dengarkan secara percuma menerusi RTM Klik. Juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM dan semestinya menerusi saluran My Preview 707.
0: Ya, jangan lupa untuk muat turun RTM Klik ya. Baiklah, sebenarnya untuk pengetahuan para penonton dan juga mereka yang berada di ITCC Mall Penampang ini, kita ada dua lagi artis yang belum membuat persembahan. Tapi saya mau tanya dulu penonton-penonton kita ni, mau lagi persembahan? Tidak cukup kuat.
2: Tidak cukup.
0: Mau lagi persembahan? Iya,
1: semua masih semangat, ah?
0: Masih semangat.
1: Jadi kalau semua masih semangat, jom kita teruskan dengan artis yang seterusnya. Di mana beliau sangat-sangat memiliki suara yang lemak merdu.
0: Ya, memang
1: macam Syaf.
0: Punya kawan.
1: Punya kawan. Nah, kalau Syaf nyanyi dah boleh. Okey, dan juga beliau sangat-sangat serasi dengan lagu-lagu irama Malaysia.
0: Betul.
1: Dan juga lagu-lagu klasik.
0: Ya. Aha. Jadi, sama-sama kita tampilkan persembahan daripada Haziq Rasmi.

Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat ke? Ada nama Nolela ke malam ni? Ada kan? Alhamdulillah. Jadi pada malam ini terima kasih kepada RTM. Terima sekali kepada RTM Sabah kerana sudi menjemput saya. Dan untuk lagu seterusnya, lagu ini masih lagi lagu yang menceritakan tentang seorang wanita. Dan lagu ini viral pada saya rasa 2 tahun lepas atau 1 tahun lepas. Ada yang bernama Zuraidah ke? Semua ada malam ni. Ada betul? Itu Zuraidi. Jadi terimalah sama-sama dengan saya kita meriahkan lagi konsep malam ni. Sama-sama dengan saya. Terimalah Zuraidah.

Terima kasih, itu dia Zuraida. Okey, saya nak tanya kalau Haziq Rosbi orang ingat dengan lagu apa? Lemak siapa? Lemak siapa? Masing-masing cek lemak sendiri nampaknya. Okey, baiklah. Dan lagu ini saya rasa yang memperkenalkan saya kembali dalam industri seni setelah 18 tahun berkecimpung. Hampir 20 tahun berkecimpung dalam dunia seni. Dan akhirnya pada 2023, saya cover semula lagu ini. Dan penyanyi asalnya adalah Maestro Syair Negara, iaitu Rosalind Madun. Tahniah untuk beliau kerana menghasilkan lagu yang sangat indah. Dan saya cuma cover saja. Ada yang cakap ini adalah lagu saya. Bukan, ini bukan lagu saya. Saya cover saja dan Alhamdulillah menerima satu penerimaan yang sangat dahsyat daripada kecil sampai ke besar. Dan lagu ini satu tunjukkan khas untuk semua orang Sabah.

0: Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun RTM yang ke-80. RTM, teman setia anda.
2: Selamat menyambut hari ulang tahun RTM yang ke-80. RTM, teman setia anda.
3: Selamat menyambut hari ulang tahun RTM yang ke-80. RTM, teman setia anda.
4: Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun RTM ke-80. Terima kasih atas segala jasa dan sumbangan selama ini. Semoga terus gemilang pada masa depan.
5: Selamat ulang tahun ke-80 diiringi doa dan harapan. Terima kasih atas jasa dan bakti sepanjang 8 dekad. Semoga terus cemerlang di masa hadapan.
6: Selepas ini, Ramlan Ram.

0: Konser 80-70 kini kembali. Konser 80-70. Wow, wow, wow, wow, wow. Masih semangat? Sebelah sana masih semangat? Sebelah situ masih semangat? Yang tengah-tengah? Kurang tenaga. Oke, Dik.
1: Ya, Azmi, sebenarnya persembahan yang sangat-sangat memukau hati pada malam ini. Berikan tepukan kepada untuk semua persembahan artis kita.
0: Baik, RTM turut tampil dengan pelbagai program menarik sempena sambutan ulang tahun ke-80, antaranya 80 menu Sabahan oleh Sabah VFM, Island Hopping ke 8 buah pulau oleh Tawau FM.
1: Ya, dan juga perpasan 80 anak penyu di Pulau Selingan oleh Sandakan FM, dan juga 8,000 rakaman ucapan ulang tahun RTM, yang mana RTM ke-80 daripada penonton dan pendengar oleh Keningau FM.
0: Depuklah sikit. Gitu bah. Okey, Edith. Artis yang kita simpan di hujung-hujung ni.
1: Ya, semakin terasa kehangatan konsert pada malam ini.
0: Merupakan seorang legenda tanah air negara.
1: Ya, dan lebih 4 dekad mewarnai industri muzik negara. Tiada lain, tiada bukan. Terimalah
0: Ramlah Ram.

kasih. Sono nampak lampu-lampu tu ya. Selamat RTM yang ke-80. Terima kasih kepada RTM Sabah dan terima kasih kepada pengarah kita, bos kita, Yusmi. Okey. Terima kasih sangat. Lama saya kenal pengarah dia. Semenjak dia belajar lagi dan sangat banyak yang terjaya saya bersama-sama dengan pengarah, dengan bos kita. Ini daripada kejayaan dia begitu juga kejayaan saya melihat kejayaan dia dan juga dia. So, tahniah pada bos kita. Okey, lagu seterusnya. Saya sebenarnya hari ini saya ni tak berapa okey. Suara saya tak apa sihat. Tentu dengan serak-serak sikit kan? Okey. Tapi saya cuba juga untuk menghiburkan semua pada malam ni. Semoga semua akan terhibur. Saya akan cuba sebaik yang mungkin daripada saya. Boleh ya? Samping tu boleh bantu saya sama-sama menyanyi dengan saya, boleh? Boleh. Okey. Tahu lagu Diam-Diam Jatuh Cinta tak? Tahu. Okey. Kalau tahu, belas ini tahu tak? Tahu juga. Cuba nyanyi sikit. Boleh? Okey. Ah, belum suruh nyanyi dah nyanyi. Itu bagus tu. Okey. Cuba sekali ya, boleh kuat-kuat sikit. Kuat-kuat sikit daripada orang Sabah. Boleh? Okey. Diam, diam. Lagi? Ambo yang pakai baju berkedok tu. Tu main lagi. Siapa nama agaknya kan? Okey. Boleh ya nyanyi dengan saya? Okey. Stand by. Okey. Diam, diam.

0: balik. Terima kasih. Amboi. Amboi, yang baju polkadot. Pakailah saya tak boleh bawa naik atas. Kalau tidak saya bawa yang baju polkadot tu naik atas. Tak boleh. Saya tak ada nak naik atas. Tak boleh kan? Bukan tak boleh? Tak boleh naik atas. Ha? Dia kata boleh. Saya tak, tak boleh pula. Dan saya kena marah pula. Tak boleh? Kalau tak boleh dekat situ je lah. Sebentar. Okey. Saya nak minum sikit boleh? Boleh ya? Bagi saya minum sikit ya?
1: Apa?
0: Saya dengar tadi nak ikut. Siapa nak ikut saya? Okey. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih sangat. Sayang, saya ingat orang sampai ni. Okey. Okey, lagu seterusnya daripada saya ni. Saya rasa... Hati tak tahulah. Yang dekat rumah ni saya rasa masih banyak muda-muda lagi. Tak ada yang sebaik dengan bos kita pun ada. Tak tahulah saya. Yang mengikuti lagu ni tentunya banyak kenangan ya. Pada dengan yang muda-mudanya mungkin tahu lagu ni. Kalau tahu bersama-sama saya, jom nyanyi dengan saya boleh? Boleh ya, sama-sama saya. Biasa jadi kenangan yang paling manis datang ke KK ni. Eh, sabar ni. Okey, semua nak dengar lagu Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu.

0: untuk itu kita jemput untuk semua artis kita untuk naik bersama-sama dengan kita. Semua sudah puas? Mau lagi? Betul-betul mau? Selamat jalan Romeo. Romeo sudah jalan.
1: Kan, tapi apapun kita jemput semua. Kalau anda lihat di belakang kami, barisan-barisan artis terkenal dan juga MC lapangan untuk sama-sama sebenarnya kita ingin menyanyikan lagu persembahan.
0: Ya, malam yang menyatukan kenangan, nostalgia dan penghargaan. Perjalanan gemilang RTM 80 tahun Sabah dan 70 tahun RTM Sabah Jaya. Untuk meneruskan hiburan kita malam ini, mau lagi kan? Okey, kita akan sama-sama menyanyi. Saya mau semua berdiri. Saya mau semua berdiri. Sebelah sana berdiri, tengah-tengah berdiri, dan di sebelah kiri pun berdiri. Wah. Kita akan nyanyi sama-sama, okey? Are you ready? Okey, kita akan nyanyi 3 buah lagu medley. Sayang Kinabalu,
1: Senyuman Sabahan.

0: Baik, sekian tadi konsert 8070 sempena hari RTM ke-80.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

kesempatan untuk menjadi lebih baik, jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM.

persoalan kesinambungan bekalan minyak negara diumum bulan ini. Bekalan ikan mencukupi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan di Moskow, Rusia. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, undangan khas daripada Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Seri Paduka Baginda mencerminkan pengiktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta hubungan baik antara kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong turut mengundang Putin melawat Malaysia tahun depan. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumum Perdana Menteri Pertengahan bulan ini. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir berkata, pelan itu dijangka memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi, bertujuan menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara. Petronas kini pada peringkat akhir memutamatkan sumber bekalan baru. Simpanan minyak negara ketika ini berada pada tahap operasi, namun Malaysia masih mampu bertahan meski berlaku gangguan bekalan. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Katanya setakat ini bekalan ikan di pasaran masih ada. Namun, kerajaan bersiap-siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bertujuan memastikan penduduk di pulau terbesar Malaysia itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti Awam Karakit kepada terminal feri. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
1: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin, terutama di pedalaman.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan kerajaan bagi membantu syarikat media kekal beroperasi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, antaranya kerjasama dengan pihak Google menerusi projek Sigma untuk bereksperimen dengan cara penyampaian baharu bagi pembaca dan penonton generasi baharu. Kerajaan bukan sahaja mendengar idea daripada syarikat media, malah akan membantu proses peralihan itu bagi mengukuhkan lagi peranan wartawan sebagai penyampai maklumat. 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Kalau tentang isu-isu 3A memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah berkena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya. Penggunaan kad konsesi bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Loh.
3: Hampir 850 ribu orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bus.my kursi. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan, Sarawak, Anthony Luke memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di institut latihan milik kerajaan. Radio Televisyen Malaysia terus memainkan peranan menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin, antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni Payajara, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
4: Media penyiaran awam berperanan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Ashwat Ismail. Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina berakhir dengan kesepakatan negara anggota memperkukuh perpaduan dan kerjasama serantau menghadapi cabaran global. Sidang memberi fokus kepada keselamatan serantau, pertumbuhan ekonomi, keselamatan makanan dan tenaga, selain kerjasama digital serta pembangunan mampan. Laporan Farhana Azwani Ismail.
5: Filipina mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Malaysia bermula 1 Januari 2026 dengan tema menelusuri masa depan kita bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu terus bersatu dan menyesuaikan pendekatan bagi menghadapi cabaran masa depan.
6: Many of our countries face the future together.
5: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula menegaskan kepentingan kestabilan harga barang, keselamatan bekalan dan kos sara hidup rakyat terus diberi perhatian. Malaysia turut mengekalkan pendirian dasar luar yang bebas dan berkecuali, termasuk mengutamakan dialog dalam isu Laut China Selatan serta krisis Myanmar.
7: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar, saya lihat ada kesediaan pertama kalinya dalam yang pengalaman saya Kementerian Luar setelah 10 tahun dengan konsensus 5 perkara yang dipersetujui sebelum ini, ada kesediaan untuk meningkatkan hubungan dialog.
5: Secara keseluruhannya, Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Filipina berjaya memperlihatkan kesatuan negara anggota dalam menangani pelbagai cabaran global secara bersama. Sidang ini juga membuktikan bahawa ASEAN kekal komited untuk menjadi komuniti serantau yang aman, progresif dan berdaya tahan demi rakyat Asia Tenggara. Laporan Farhana Azwan Ismail, Filipina, RTM.
0: Terima kasih Farhana. Indonesia melancarkan sistem kabel dasar laut Puk-Puk 1, iaitu kabel dasar laut merentas sempadan langsung pertama yang menghubungkan negara itu dengan Papua Nugini. Menurut Telkom Indonesia, inisiatif tersebut bertujuan memperkukuh ketersambungan digital dan daya tahan infrastruktur di wilayah Asia Pasifik. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia digesa mengambil tindakan lebih drastik termasuk menggugurkan pemain yang mempunyai masalah disiplin bagi menjaga reputasi skuad kebangsaan. Penganalisi sukan, Dato' Dr. Pekan Ramli berkata, tiada kompromi terhadap pemain yang gagal mematuhi peraturan di dalam maupun di luar gelanggang. Standard disiplin yang ketat perlu dilaksanakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum bulan ini. Bekalan ikan mencukupi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

kesempatan untuk menjadi lebih baik, jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Relax dan Rehat terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Terima kasih untuk kamu yang mengikuti siaran langsung konsert 80-70 sempena hari RTM ke-80. Memang meriah, cukup-cukup best. Kalau kamu tengok tadi di siaran langsung Facebook page RTM Sabah, ramai yang datang. Dan tahniah juga kepada pemenang-pemenang cabutan tiket bertuah. Okey, tahniah juga untuk kamu yang mendapat dua motosikal. Kan? Ada 4 lagi tiket penerbangan. Jadi kepada kamu yang menang tu, tahniah dan rezeki masing-masing, kan? Okey, yang paling penting kamu enjoy, kamu gembira dengan persembahan bertenaga penyanyi-penyanyi popular sebentar tadi. Okey, jadi kita jumpa lagi di konsert seterusnya lah. Okey, yang paling penting untuk kamu yang tengah layan Sabah FM sekarang ini, yang berada di kereta tengah memandu, kamu lock itu frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini. Cinta Malu-Malu, Hosiani Kiwon.
2: Ayo pulang,
1: lagu daripada Amir Jahari dan Aina Abdul. Dan kita ada lagu Adakah Ini Mimpi, lagu daripada Ridzwan. Semua ada di Sabah FM. Bagus bang.
3: Saya Ben Zulu, saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

0: tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see? Yeah. Ha, ha, ha, ha. Tak ada makna sikit hati. Yeah. Suruh kau nak sini.
2: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipendora dan Sabah FM.

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harga. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita.

mimpi. Masih lagi bersama Ozel menerusi Relax dan Rehat sehingga 12 tengah malam. Ozel kasih kawan kamu, okay? Mungkin ada juga yang tengah bekerja waktu ini kan. Tidak kisahlah kamu bertugas di mana-mana sahaja, di balai polis kah, di stesen pam minyak kah, ataupun yang bertugas menjaga keselamatan sekolah ataupun di hospital kan. Semoga tugasan malam ini baik-baik saja, dipermudahkan, lancar tugasan-tugasan kamu malam ini sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik di Sabah FM. Okay, besok hari Ahad 10 Mei 2026, Ozel mengucap kepada semua ibu yang bergelar ibu, selamat hari ibu buat wanita hebat di luar sana. Pengorbanan kamu tidak ternilai, kasihmu kekal sepanjang zaman. Jadi kepada anda yang mempunyai ibu, jangan lupa sampaikan ucapan selamat hari ibu kepada mereka, sebab terlalu banyak pengorbanan seorang ibu sepanjang membesarkan kita kan. Jadi untuk yang ibu-ibu di luar sana, semoga kasih anda terus memberi kasih sayang untuk semua anak-anak anda. Jadi kalau ada ucapan kamu sempena dengan hari ibu, boleh sampaikan. Sekejap lagi mau jam 12 kan. Ha. Jadi sekurang-kurangnya ucapan kamu tuh dapat orang bilang melepaskan sedikit kelegaan dan juga kerinduan ibu kepada anak-anak mereka. Cewa, oke? Okay? Jadi selamat hari ibu kepada semua ibu dan yang bergelar ibu, terutamanya ibu saya Ros Ani yang berada di Keningau. Oke? Okay? Jadi kita mau teruskan lagi dengan lagu seterusnya ini dia, Atmosfera, Tak Tahu Malu.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: Dalam kehidupan kita ini mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tidak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.

0: الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Alangkah kecil arti dunia. Wahai, alangkah kerdil arti dunia. Wahai, alangkah remeh arti dunia. Wahai, alangkah debunya nilai dunia." Mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sebuah lagu daripada ekspedisi untuk anda, Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum, hai, selamat tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam untuk yang belum lagi tidur tengah malam ini. Kalau tadi anda bersama dengan Reza yang baru saja berlalu temani anda untuk Nasional Malam, ya, sekarang ini saya Aida Jia di sini kembali menemani anda tengah malam ini. Jadi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi untuk GBH Geng Buruh Hantu. Jadi jom kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Aida Jia di sini kembali menemani anda tengah malam ini. Jadi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi untuk GBH Geng Buruh Hantu. Jadi jom kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

daripada Candy untuk anda tengah malam ini. Akan kutunggu. Hai, tunggu siapa tengah-tengah malam begini? Kalau ada yang menantikan akak manis Aida Jia di sini, terima kasih ya kerana sudi teman berteman kita hingga jam 6 pagi. Halo, halo. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga, yang sukar untuk lelapkan mata pada waktu-waktu begini. Dan saya percaya juga ramai yang baru balik dari kerja. Dan waktu-waktu begini juga ramai di antara kita yang baru nak masuk kerja. Ini bagi yang bekerja shift, secara shift . Ada yang baru balik dari kerja dan ada juga yang baru nak pergi kerja. Jadi kenalah terus berhati-hati, waspada kalau sedang memandu. Semoga selamat sampai ke tempat kerja. Semoga dipermudahkan segala urusan di tempat-tempat kerja. Hari ini hari Sabtu malam Minggu, Kuala Lumpur katanya masih muda. Apapun, jangan lupa untuk kita bersama menerusi misteri malam di sebalik mata. Malam nanti kejap je lagi jam 1 pagi, Nasional FM akan bersama dengan Salam FM. Misteri malam di sebalik mata untuk minggu ini merupakan episod ke-18 Himpunan Mahsyar. Bersama dengan tetamu yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Saya akan bersama dengan DJ Salam FM pada jam 1 pagi nanti. Dan sekiranya anda mempunyai pelbagai soalan untuk diajukan, saya sangatlah mengalu-alukan ya. Jam 1 pagi nanti semasa siaran sedang ke udara, boleh terus telefon di konti ini. Talian seperti biasa 03-2282-0393 ataupun juga di talian 03-2282-0363. Bukan sekarang ya, jam 1 pagi nanti ketika kita bersama menerusi misteri malam di sebalik mata. Yang rasa mengantuk, tengah buat kerja, kupi-kupi dulu. Perkena dulu secawan kopi ataupun carilah sesuatu kudap-kudapan ya, supaya hilang rasa mengantuk tu. Almaklum sajalah kan, sebenarnya waktu untuk kita tidur tapi kita terpaksa bekerja. Jadi bukan mudah sebenarnya untuk kita bersengkam mata. Kerana waktu rehat kita, kita bagi sepenuhnya untuk kita bekerja. Apapun kerja itu merupakan satu ibadah

mohon kepada Allah Ta'ala semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Sunday untuk anda. Lagu ini judulnya Kau. Tak kira walau di mana saja anda berada, terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Ada Datuk Sri Siti Nurhaliza untuk anda pada waktu ini. Terbaik bagimu, istimewa sempena dengan sambutan Hari Ibu untuk tahun ini. Tahun ini, tahun 2026 ini, jadi selamat Hari Ibu. Pastinya terutama sekali untuk ibu saya, walaupun telah tiada, saya hadiahkan Al-Fatihah. Dan juga kepada anda yang telah pun ketiadaan ibu juga, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Jadi sempena dengan Hari Ibu tahun ini 2026 di Malaysia, disambut pada hari Ahad 10 Mei 2026. Ia diraikan pada Ahad kedua bulan Mei setiap tahun ni untuk menghargai pengorbanan dan juga kasih sayang seorang ibu. Dengan tema kebangsaan tahun ini adalah Seteguh Kasih Ibu. Jadi sekiranya anda teringin, berhajat, berhasrat untuk berikan ucapan kepada ibu tercinta, silakan ya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Hantarkan kiriman ucapan anda itu ke Facebook kami, Nasrul FM, Sentiasa di Hati.

Okey, tapi sebelum tu saya nak sebutkan antara nama-nama yang sudi temankan saya tengah malam ini. Mayani Emma Abdul Malik. Katanya assalamualaikum DJ, selamat bertugas DJ Aida Jia. Muhammad Ramli Jaafar dengan ucapan dan selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijri Masihi. Okey, Ita Chot. Katanya assalamualaikum DJ Aida Jia, Kak Mani, selamat tengah malam. Selamat bertugas di Radio Nasional FM. Ipoh Mali. Ipoh Mali, sudah Mali. Okey, Marsa Salih, assalamualaikum DJ Aida Jia. Selamat bertugas Nasional FM GBH. Semoga tugas lancar, dipermudahkan hingga penghujung siaran 12 hingga pukul 6 pagi. On terus GBH Gang Buruh Hantu. Bersama dengan Akak Manis hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Nora Azila, kita ada Mimas, katanya salam malam minggu DJ Aida. Katanya jom layan GBH Gang Buruh Hantu. Sunflowers, selamat bersiaran Nenek Ani. Kita ada Sarjah Piai dengan ucapan selamat bertugas. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang baru masuk ke live Titi. Sudi tapping-tapping. Oh, yalah, kejap lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM, ya. Salam keindahan Abang Din Taiping. Sifu, terima kasih. Vario 160. On, jangan tak on. Okey, kita ada Triple S. Salam katanya, selamat pagi Bos Aida. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri, jaga kesihatan Bos Aida. Awak juga, ya. Jaga diri, jaga kesihatan, ya. Okey, kita ada Muhammad Subi juga. Lapu diri GBH bersama Akak Manis. Azhari, halo. UPS juga, Ita Rozaya. Dan terima kasih untuk anda yang terus bersama kami, Gang Buruh Hantu GBH. Alright, dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi.

0: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pun pukul 1.08 minit pagi.
1: Ya, yeah. Bersama dengan saya Anak Bakar di Salam FM 91.1.
0: Kita berganding.
1: Ya, yeah.
0: Tengah malam ini,
1: yeah.
0: Sampai pukul 2 pagi.
1: Ini pertama kalilah kita bersama.
0: Kedua kali.
1: Jangan. Oh, ya, betul-betul kedua kali.
0: Jangan tak ingat. Kedua kali.
1: Masya Allah.
0: Okay.
1: InsyaAllah. Malam ni kita nak terus dengan topik kita lah. Dalam rancangan Misteri Malam.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: Mm-hmm.
0: Episod untuk minggu ini. Yes. Himpunan Mashhad.
1: Ya, kita dah episod ke-18 dah. Kalau masih ingat kita berdua itu episod ke-apa ya? Awal-awal episod jugalah.
0: Awal episod, betul.
1: Baik, dan masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Maknawi bin Mat Jusoh, Pesyarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Kita bersama dengan Dr. sekarang ni. Assalamualaikum, Dr.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Apa khabar, Dr.? Sihat?
2: Alhamdulillah.
1: Hari ni saya bersama dengan DJ Aida, Dr.
2: Baik.
1: Kita bertiga ya. Memang di mana kita akan dihimpunkan beramai-ramai. Kalau ikut manusia tu jumlahnya 8 bilion kurang lebih, macam itulah, doktor kan. Jadi soalannya, benarkah manusia ni akan dibangkitkan? Silakan, doktor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ berdua ya. Dah sampai satu pagi dah kita. Baik, soalan yang diajukan, benarkah manusia akan dibangkitkan? Soalan itu pun dia meletakkan satu tanda soal. Bermakna di sana ada orang tak membenarkan, tak mempercayai, tak memperakui, dan satu kelompok lagi percaya dan beriman dengannya. Kerana kita berasaskan kepada pendengaran. Pendengaran kita boleh kita percaya dan boleh tak dipercayai. Tapi kalau penglihatan, biasanya totally kita percaya. Ainul yakin. Dalam surah At-Takasur tu dia kata, bila kamu tengok dengan mata, sebab itulah di alam mahsyar nanti kita menyebut Rabbana absarna, surah Sajdah. Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami telah nampak. Begitulah manusia yakin bahawasanya hari kiamat atau hari kebangkitan itu pasti akan berlaku. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil yaumul ba'ts. Yaumul ba'ts, alif lam ba' ain sa. Yaumul ba'ts, ba'ts bermakna hari kebangkitan, ba'tsun. Biasa. Biasa itu adalah kebangkitan. Yang merupakan salah satu daripada rukun rukun iman, iaitu iman percaya kepada hari akhirat. Yang biasanya hari akhirat ini beriman dengannya selain digandingkan dengan beriman kepada Allah. Mayyuminu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Kita ada 4, 5 lagi ya, 6. 2 disebut, 4 tak disebut. Seolah-olah dia percaya, beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat. Kita telah merangkumi 6 rukun iman itu. Manusia akan dibangkitkan semula dari kudus lepas tiupan sangkakala. Itu dalam pegangan kita, pegangan kita orang Islam macam tu eh. Kita berasaskan kepada dalil Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dan surah Yasin biasa kita baca. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Sebab turunnya ayat ini daripada surah Yasin ayat 78-79 menceritakan Ubay bin Khalaf. Saya kadang-kadang bertukar. Ubay bin Ka'am tu orang sahabat. Ubay bin Khalaf. Patu orang Arab ni nama dia mirip-mirip dia. Ubay bin Khalaf, dia datang jumpa Rasulullah dengan membawa segenggam kita kata tulang unta yang telah digenggam-genggam di ramah-ramahnya. Bila bertemu Rasulullah, dia tiup di hadapan

0: أنا طلبه دان صلاة الحج. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. Allah Ta'ala, cuba kamu tengok kepada bumi, kerana orang Arab ni dia nak menghidupkan sesuatu tanaman tu cukup susah. Dia tak seumpama negara kita, dia kurang air, pasir dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala sengaja, cuba kamu tengok pada tanah itu, bila mana turunnya hujan. Turunnya hujan, bila turun saja hujan, pasir kalau kita gunakan kamera itu kecil, apa kita panggil ya, dia boleh nampak gegaran pada pasir itu untuk memberi ruang kepada benih tumbuh. Itu dia. Jadi bermana bumi dahulu, dulu saya belajar di negara Arab dulu, kita berjalan di musim panas memang pada pasir, tapi bila turunnya musim sejuk dan lepas itu musim bunga, tiba-tiba pasir yang kering kontang hari itu musim panas hari itu, tiba-tiba dah subur menghijau dan berbunga lagi. Tengok kalau telah gambarkan macam itulah, kamu akan mati dan kamu akan hidup. Itu daripada sudut surah gunakan raja akal kita. Dan bolehkah saya tambah lagi ya?
1: Boleh, silakan.
0: Kita tengok bagaimana orang kafir. Za'mal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabbi'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Orang kafir dia menyangka bahawa kita tidak bangkit. Di zaman jahiliah dulu orang kafir Quraisy. Lepas itu datanglah orang sekarang pada yang kata berhujah dengan tak percaya kepada Tuhan, atheist. Mereka ini free thinking, orang yang tidak ada Tuhan. Hidup mereka ialah semula jadi. Allah Ta'ala gambarkan, dia kata, kamu wahai orang kafir fikir tidak ada hari kebangkitan, mana mungkin, dia kata. Allah Ta'ala itu bagi mudah bagi Allah, padahal dahulu kamu aiza mitna wa kunna turaba zalika rajum ba'id, itu hujan mereka. Macam mana kami boleh jadi dulu tanah dah hancur lebur, takkan hidup balik. Jadi Allah Ta'ala gambarkan dengan apa tadi, hujan yang turun di pada pasir. Ini saya kita ambil satu contoh lagi bagaimana logik akal nak terima penciptaan langit dan bumi yang begitu besar dan gah mampu diciptakan. Apalah sangat untuk menghidupkan balik insan sekerja manusia. Ini kita semua, Allah Ta'ala boleh cipta langit dan bumi kalau kita naik atas ke angkasa lepas bagaimana selalu halusnya manusia ini. Langit bumi Allah Ta'ala boleh ciptakan, takkanlah manusia yang sekecil ini tidak dapat. Logik akal juga menolak bahawa manusia ini diciptakan sia-sia. Anak-anak, adik-adik kita yang belajar dekat SPM baik masuk universiti, takkan belajar mereka macam tu saja tidak ada exam. Mestilah ada exam. Hidup kita pun sama, dia adalah hidup ini adalah ujian. Tiba-tiba tidak ada markah, logika kita pun marah kepada cikgu. Mana kertas soalan saya tak ditandakan? Setiap kertas soalan mesti diberikan markah. Begitu juga hidup kita, dia jadi ujian. Kita sedang menjawab soalan, ada esainya, ada sutonya, ada aneka pilihannya, semua kita menjawab, sama ada mudah ataupun susah. Orang yang hebat ilmunya, imannya, maka diuji dengan soalan yang susah. Orang yang biasa-biasa diuji dengan setaraf dengan iman dia. Tapi ujian tersebut mesti diberikan markah kepadanya, dan markah itulah adalah hari pembalasan. Itu pasal yang Quran tersebut, apa hasil betul. Annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un wa ta'ala Allahu malikul haq la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kamu sangka hidup kamu ni abasa. Abasa tu, takkan Allah Ta'ala jadikan manusia, Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi itu la'ibin, wa ma khalaqna samawati wa ma bainahuma la'ibin. Allah Ta'ala tak jadikan langit dan bumi itu sia-sia. Takkan ada satu kilang besar dia buatkan kereta. Kalau tanya, kau nak buat apa ni kilang besar ni? Tak ada, saja-saja. Boleh. Hidup kita bukan saja-saja. Hidup kita kena kos. Saya selalu bagi contoh, macam seorang naik bas, dia duduk atas kerusi. Datang konduktor bas, dia minta tiket. Orang yang penumpang tadi cakap, kenapa saya perlu bayar? Saya hanya duduk saja atas kursi ini, saya bukan buat apa-apa pun. Jadi kita kena beritahu kepada dia, awak duduk di atas kursi bas yang sedang bergerak, semua menggunakan kos.

0: headphone, cross tire detailnya, cross driver. Jadi kita pun sama, dia di dalam dunia ini kita duduk bukan free. Kita nak makan sesuatu nasi itu pun perlukan kos. Berapa biji nasi itu daripada berasnya, daripada padinya, lepas tu masuk kilang, lepas tu masuk lagi gas, lepas tu akhirnya kita dapat makan sesuap nasi. Tidak percuma ke semua itu? Itu maksudnya abaslah. Adakah kita diciptakan secara sia-sia? Maka itu kata tak boleh masuk akal kita. Dan seterusnya, bukti Allah mampu menghidupkan balik tumbuhan yang sudah mati apabila hujan turun, yang kita sebut tadi. Apabila mana turunnya hujan, ihtazat. Ihtazat ni ialah bergegar. Ini macam saya sebut tadi, hanya kita boleh nampak bumi itu bergegar apabila menggunakan kamera yang berkuasa tinggi, baru kita nampak bumi itu bergegar, lepas itu tumbuhlah tumbuhan tadi. Nabi SAW, satu ini dalam satu hadis dan diceritakan oleh Abi Ruzain Al-Uqayni, dia menceritakan, aku berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa yuhyillahu al-mauta, bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan orang mati. Qala amma mararta, tidakkah kamu telah lalu bi ardin mujaddibatin, satu bumi yang kering kontang. Thumma mararta, kemudian kamu lalu pula biha mukhsibatin, bumi yang subur. Tahtazzu khadra, lepas tu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Qalu qala bala ya. Thumma kadzalika yuhyillahu al-mauta wa kadzalika an-nusyur. Rasulullah kata, kamu pernah lalu tak dekat tanah yang kering kontang? Dan kamu pernah lalu tak dekat tanah yang subur? Tiba-tiba Allah tumbuh-tumbuh-tumbuhan. Macam itulah Allah Ta'ala hidupkan orang mati. Ini dalam tafsir Ibnu Mansur, tafsir Mansur oleh Imam Suyuti. Baik, saya boleh tambah lagi. Penciptaan manusia dari setitik air mani bercampur teluh. Ini dalam surah Tumbuh-Minun. Ini cukup cantik ya ni. Allah Ta'ala gambarkan satu proses yang berlaku dalam ibu yang hamil, yang pada masa Arab Jahiliyah itu dia tak tahu benda duduk dalam perut ibu. Tiba-tiba cukup 19 keluarlah seorang bayi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 16, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqah mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawnal 'idhama lahman, ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Ayat 12 yang nampak cukup cantik, cuba kita amati ayat ini. Allah Ta'ala cipta manusia itu dijadikan daripada tanah, ya betul Nabi Adam, kemudian dijadikan daripada campuran air mani dan telur perempuan yang berada dalam perut ibu. Daripada setitis air mani bertukar menjadi alaqah, kata alaqah ni ialah seketul darah, kemudian mudghah segumpal daging, kemudian daging itu menyaluti tulang. Lepas itu dalam tempoh yang tertentu keluarlah seorang bayi. Okey, selepas kamu hidup di muka bumi ini, kamu akan mati, dan selepas itu kamu akan dihidupkan. Tiga benda Allah Ta'ala sebut di sini. Pertama, ciptaan manusia dalam rahim, kemudian pergi ke alam dunia, dan selepas itu manusia akan mati, dan akhirnya manusia akan dibangkitkan. Baik, logik akal. Kalau orang kita bertemu dengan skema, orang nak menipu kita, dia akan menipu. Dia ada, katalah dia ada lima step dia nak tipu kita. Step pertama, kedua, ketiga sampai kelima. Dia cuba perhati ya. Biasanya orang penipu ni dia bermula daripada step pertama dia tipu kita. Dia tak tipu step ujung, tak ada. Dia akan step pertama, kalau tuan-tuan melabur dengan saya, tuan-tuan akan dapat satu habuan macam sekian-sekian. Oh, awal-awal lagi ni sudah menipu eh. Kerana di ujung nanti macam orang di mesti haji eh. Sekarang kita tak dengar lagi lah. Dulu ada tertipu eh. Tertipu bayar-bayar duit hilang dengan pasport-pasport. Jadi di sini, kita tak mati lagi. Kita tak dibangkitkan lagi. Tapi apa cerita dalam perut ibu, diceritakan dalam surat Mu'minun itu betul. Manusia dijadikan daripada tanah, betul Nabi Adam. Manusia proses dalam perut, orang menggunakan X-ray dan sebagainya, semua boleh nampak apa yang berlaku dalam perut, itu betul. Jadi Allah Ta'ala langkah pertama, jadi daripada tanah, berada dalam perut, ciptaan dalam perut, kemudian manusia hidup di dunia, semua betul, tak ada tipu. Bermakna kalau dia tiga step dia tak tipu, step 4 dan 5 pun dia tak akan tipu. Itu logik akal kita lah, eh, kalau kita menggunakan logik akal. Oleh sebab itu ringkasnya, eh, kebangkitan bukan benda yang satu benda yang mustahil, bahkan ia sebuah realiti yang mampu dimahami, difahami oleh minda yang cetek. Apatah lagi bagi orang yang belajar tinggi, hujah logik akal dan hujah nas Al-Quran semua ada. Cuma kalau boleh sikit lagi saya tambah, cuma biasanya orang mempertikaikan hari kebangkitan ini bukannya dia tidak mahu dibangkitkan. Sebenarnya balhum bilqa'i rabbihim kafirun, mereka tak nak berjumpa dengan Allah. Budak-budak yang tak nak masuk dewan exam tu, yang takut-takut tu, sebenarnya dia tidak boleh jawab. Cuba tengok pelajar-pelajar yang rajin buat ulang kaji,
1: tak bersedia
0: dia,
1: ya doktor.
0: Tak bersedia. Bila dia tak bersedia, dia memang tak nak.
1: Takut.
0: Dia tak nak. Kadang-kadang dia ada anak-anak kita yang nakal-nakal sikit, kan. Tak sampai sekolah pun duduk dan kebun getah. Tak pergi exam, tak pergi. Ini adalah orang-orang yang mempertikaikan hari kebangkitan. Pada hakikatnya memang benda tu ada, tapi dia nak wujudkan supaya benda tu tak nampak. Jadi akhirnya dia kata tak ada lah, pasal dia takut untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah secara ringkas persoalan kita yang pertama tadi.
1: Doktor, saya nak bertanya juga kepada doktor.
0: Boleh?
1: Bagaimanakah agaknya keadaan ataupun juga situasi kita lah manusia ketika berada di padang mahsyar?
2: Saya ringkas ni, doktor.
0: Okey, baik. Saya ringkas, eh. Tapi kena jelas juga. Pertama, padang mahsyar itu istilah. Hari itu kita sebut tentang sangkakala, eh. Kita dah dapat sangkakala daripada bahasa Sanskrit. Ini padang mahsyar. Mahsyar dalam bahasa Arab ialah tempat berhimpun. Padang, padang ni bagi orang Melayu dia padang. Sekarang ni mungkin kita boleh buat satu dewan ke apa benda macam tu lah. Yang penting dia adalah tempat berhimpun manusia. Secara terbuka, luas, berupa hamparan tanah putih rata di mana seluruh manusia, jin, malaikat, haiwan, oh binatang pun ada sekali
1: berkumpulkan di situ, ya?
0: Serta dibangkitkan pada satu hari, iaitu hari kebangkitan. Hari hari kiamat itu bermaksud juga hari kebangkitan, bukan hari kancuran saja. Okey, kita pergi bagaimana soalannya situasi manusia pada masa itu, ya?
1: Betul.
0: Okey, yang pertama, manusia saya bagikan beberapa poin. Yang pertama, manusia dalam keadaan fizikalnya tidak berpakaian, tidak berkhatan dan berkaki ayam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut manusia akan dikumpulkan hufatan. Hufah ni tak beralas kaki, uratan tak berpakaian, ghurlan tidak berkhatan. Sekarang ni bagi orang lelaki lah, perempuan mungkin tak berapa sangat berkhatan, eh. Bagi orang lelaki yang berkhatan, benda yang kecil macam tu pun boleh menjadi macam dia sebelum berkhatan. Takkan Allah Ta'ala tak boleh hidupkan satu manusia? Benda kecil tu pun boleh Allah Ta'ala pulangkan. Orang yang hilang kaki, potong kaki, kena ujian kerja manis, boleh Allah Ta'ala pulangkan balik kaki dia. Ini kan manusia nak hidupkan balik. Nah, itu satu, eh. Bermakna manusia dalam keadaan tidak berpakaian. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yang zuru ba'dhum ila ba'd. Kalau tidak berpakaian maksudnya kau tengok aku tengok engkau, tak malu ke ya Rasulullah? Wa tau atah ni bahasa Arab yang macam terkejut. Wa tau atah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik. Wahai Aisyah, perkaranya lebih penting, lebih berat, lebih serius dia apa yang manusia nak memikirkan tentang tengok aurat masing-masing. Ada ulama dia berkata puncanya ialah kerana pada masa itu ialah penyebaran surat amalan kita, nasrul suhuf. Fa'amal, siapa yang dapat surat tangan kanannya, wa kulla insan, surat Isra, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unukihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Setiap manusia akan diterbangkan surat amalan masing-masing hingga di atas lehernya, macam kita lah ada kad gantung kat leher. Dia akan pergi. Itulah yang lebih besar, lebih serius berbanding dengan tak berpakaian, tak beralas kaki dan sebagainya. Itu Nabi beritahu kepada sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, situasi manusia, situasi bumi mahsyar pula. digambar sebagai putih bersih sebagaimana kita sebut tadi dalam surah Ibrahim, ada menyebut bismillahirrahmanirrahim yauma tubaddalul ardu ghairal ardu was samawat wa barazulillahil wahidil qahhar. Allah Ta'ala akan tukar bumi. Sebenarnya ada dalam tafsir saya terbaca, dia bukan tukar bumi, tukar muka bumi.
1: Yeah.
0: Jadi muka bumi yang ada sekarang ni apa? Ada laut, ada sungai, ada bukit. Semua diratakan serata-ratanya dan berkilat bagaikan perak. Berkilat bagaikan perak. Dan tidak ada lagi signboard-signboard. Mana nak pergi Kuala Lumpur, mana nak kita. Tak ada lagi lah signboard. Kita bangun tu kita, mana tempat ni, dia tak boleh nak recall lah.
1: Yeah.
0: Dan kata ulama lagi, tempat kita akan berhimpun betul-betul ialah di Palestin, kawasan Palestin, Syria dan Jordan. Itulah tempat perhimpunan ataupun pentas utama kita. Itulah. Boleh lagi kan?
2: Kita okay, boleh dulu seketika, doktor.
1: Jelas, tapi kita rehat dulu seketika ya, doktor.
0: Okey, boleh, boleh.
2: Doktor main dulu.
1: Kita akan bersama kembali selepas ini. Kita rehat dulu. Bye.

0: 자리마다 매일이 이브라드스란
1: Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Kita bawakan kepada anda untuk episod yang ke-18 ini, Himpunan Mahsyar. Masih lagi kita bersama dengan panel kita bersyarah akademik IPG Campus Ilmu Khas Syaras Kuala Lumpur, yang bersama Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Doktor,
2: Assalamualaikum Doktor. Masih lagi di talian ya Doktor.
1: Masih. Doktor sebenarnya geng buruan tu.
3: Buruan tu hantu jangan.
2: Tak maulah hantu kan. Jadi kita kembali semula dengan topik kita pada minggu ini, episod ke-18 ini, Himpunan Mahsyar. Jadi kalau tadi kita bertanya dengan doktor ya, benarkah manusia akan dibangkit? Bagaimana keadaan manusia ketika berada di padang mahsyar? Kita nak tanya dengan doktor, siapakah yang terselamat ketika berada di padang mahsyar?
1: Adakah saya?
2: Mungkin juga saya.
3: Mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan insya-Allah. Ya.
3: Baik, terima kasih kepada DJ Aida. Sebenarnya pada mahsyar ini kita tak pernah gambarkan bagaimana terlalu huru-hara. Hari yang paling huru-hara pernah kita lalui, tapi pada mahsyar tidak boleh nak gambarkan dengan lidah kita. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa, Rabbil sirli wali walidayya walil mu'mini yawma yakumul hisab. Ini kalau boleh saya selit sebelum saya nak menjawab kumpulan itu. Nabi Ibrahim telah memberikan satu kemah dewan. Dia telah tempahkan dewan untuk orang berada dan dewan dia pada hari yawma yakumul hisab, hari yang penuh dengan kelam kabut itu. Orang-orang ini Nabi Ibrahim telah berdoa boleh masuk dalam kemah dia, iaitu Rabbi Firli wali walidayya walil mu'minin, iaitu dia orang yang beriman. Mereka ini boleh masuk dalam kemah ataupun di bawah iaitu Nabi Ibrahim AS. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yaumala zilla illa zilluh. 7 orang antaranya lah ya, yang akan dilindungi di bawah perlindungan aras Allah pada hari tidak ada perlindungan daripada kelindungan kecuali adalah lindungan daripada Allah. Pada masa itu kita dia tak ada nak minta perlindungan dengan wakil rakyat ke YB ke mana, tak ada dah,
2: kita seorang-seorang
3: yang datang kepada Allah muradah. Kamu akan datang kepada Allah seorang-seorang, tidak boleh datang dengan kawan-kawan. Kalau boleh berjalan kau teman aku sekejap, tak ada. Jadi mereka ini Allah Ta'ala, Rasulullah menyebut, saya baca teks hadis dulu lepas tu kita kupas. Imamul Adil syabun nas'a fi ibadat rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid wa rajulani tahabba billah ijtama'a alaih wa tafattatu alaih wa rajulun talabatuhum ra'atun zata mansibin wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa aqfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamin wa rajulun zakarallah khalian tafadat aina. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam sahih Imam Bukhari. Baik, kita cuba perincikan apa yang disebut oleh Nabi SAW 7 orang yang terselamat di pada mahsyar. Yang pertama ialah Imamul Adil, pemimpin yang adil, iaitu pemimpin yang berlaku adil dalam urusan pemimpinannya, menjaga hak rakyat, tidak mengambil kesempatan pada rakyat serta melaksanakan pemerintahan berdasarkan hukum syariat. Yang kedua, pemuda yang taat. Seorang pemuda nasa'a membesar dalam ketaatan kepada Allah, akur, taat dan tidak melakukan larangan yang Allah Ta'ala larangkan kepada mereka. Yang ketiga, hati itu mu'allakum bil masjid, dia letak hati dia kat masjid. Dia walaupun berjalan mata, hati dia dekat masjid. Pantang nampak masjid, dia ingat nak solat, dia ingat nak itu. Sampai selagi dia tak solat, ni saya kata saya ni ya, DJ dan kau pendengar lah. Kita boleh, saya dengar cerita almarhum Tugunia Aziz, menteri masa dia menteri besar Kelantan dulu. Travel dia saya baca dalam tulisan lah. Dia bawa pergi berjalan kata, tapi once dia kata okey 10 minit lagi kita nak masuk azan Zohor umpamanya.
2: Terus okay, ke masjid.
3: Jadi driver tu dia kena tahu depan sana kena ada masjid. Jadi driver tu, oh depan dalam 10 minit lagi kita ada masjid. Imparat macam tu. Dia kena berhenti lah. Ini bagaimana hati orang yang terpaut pada hati dia tu dan tukar masjid. Jadi tidak macam mana. Uh-huh. Yang keempat, saling mencintai kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah. Ijtama ala zalik wa tafarraq alaih. Yaitu bertemu kerana Allah. Ini dalam satu hadis Nabi kata, anta man ma'aman ahabbah. Jadi para sahabat kata, ya Rasulullah, ada soal lelaki datang, ya Rasulullah, saya nak bersama kamu di akhirat nanti. Rasulullah kata, apa amalan kamu? Aku tak ada amalan. Aku hanya sayang kepada kamu, ya Rasulullah. Tengok Allah. Aku tak ada amalan apa. Anas dengar hadis tu. Dia dengar orang Arab kata, aku tak ada amalan apa, ya Rasulullah. Tapi aku nak bersama dengan kamu.
2: Yeah.
3: Maka Nabi kata, anta ma'aman ahabbah. Awak bersama dengan orang yang awak suka. Maka Anas pada masa itu dia dengar orang baru itu tanya, maka dia bercakap, alangkah bagusnya kalau aku dapat bersama Rasulullah, walaupun amalan aku tak sama dengan Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya, tapi aku sayang pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya. Ya Allah, pun kalau aku bersama dengan mereka. Ini bertemu, berpisah kerana Allah. Oleh sebab itu kita nak cari apa ilmu macam ahli ulama tak mampu kita kita nak belajar macam dia, kita sayang dia pun dah cukup lah. Moga-moga Allah Ta'ala tengok, oh awak ni sayang ulama. Okey, bersama seterusnya nombor 6, bersedekah secara rahsia, iaitu fala ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Tapi ada juga kita derma supaya orang tengok, supaya orang lain follow. Tapi ada masa lebih baik tangan kanan beri, tangan kiri pun tak tahu. Dan yang ketujuh, last kali seorang lelaki, rajulun zakarallah bilisani khalian, dia ingat Allah bangun atas dosanya, muhasabah banyaknya dosa aku, macam mana aku nak bertemu dengan Allah nanti. Fafadat aina, mengalir air mata dia. Allah, susah kita nak recall balik apa yang kita buat yang tak betul, tiba-tiba mengalir air mata. Tujuh orang ini, mereka akan diselamatkan oleh Allah di hari yang penuh dengan kelangkabut ini, insyaAllah. Moga kita tak dapat tujuh pun, mungkin ada sangkut satu dua kita dalam kumpulan yang tujuh tadi, mudah-mudahan
1: insyaAllah. Amin.
3: Amin.
2: Anaf ada tak tersenarai dalam yang doktor sebut tadi?
1: Tak boleh betul.
2: Selalu ingat masjid ni kan?
3: Tipi-tipi pun okey dah.
1: Baik doktor, dengan apa yang doktor dah kongsikan tadi lah, mungkin ada amalan lain ataupun amalan khusus ke yang boleh membantu kita untuk terselamat semasa berada di padang mahsyar? Kita tahu situasi di padang mahsyar ni, yang saya dengar, kita akan rasa gelisah, berpeluh, berpanah dan sebagainya, doktor kan? Ada ke amalan-amalan khusus yang membantu ni sekalian?
3: Kita nak pergi pantai pun kita ada bawa protek kita kan. Nak pergi sunscreen pun ada. Kita kena ni lah, tambah lagi nak pergi tempat yang paling kelangkabut, dan ada seorang pun pernah pergi sana, dia patah balik, dia beritahu, oi kau hati-hati tau tempat tu tak ada. Kecuali Rasulullah ditunjukkan kepada kita. Hari yang ya Allah tak boleh nak dan kita hidup macam mana kita hidup sekarang tu masalah ni. Macam mana kita hidup sekarang kan? Jadi kita boleh makan, boleh minum, boleh meratai, boleh bersembang, kenal orang. Macam itulah kita di hari akhirat nanti. Kita boleh ingat apa yang kita buat di dunia dahulu. Kalau salah gambarkan dalam surah Hasyar, hendaklah kamu bersedia untuk hari besok. Hari besok, hari ini kita tidur, malam ini tidur. Besok kita bangun, kita ingat tak apa berlaku semalam. Mesti ingatnya. Jadi macam itulah hari akhirat. Jadi apa amalan kita? Pertama, kita sebut tadi, rajulun lelaki yang bersedekah. Maka amalan sedekah yang ikhlas kepada Allah, dia akan menyelamatkan kita daripada apa yang berlaku. Allah Ta'ala akan bawa selamat. Pasal apa? Saya pernah bersedekah tanpa sikit pun orang tahu. Yang kedua, membaca dan beramal dengan Al-Quran. Itu pasal dalam perbincangan kita ini, saya tak lari daripada ayat-ayat Al-Quran, supaya kita dapat syafaat daripada Al-Quran. Dan Nabi SAW menyebut ni hadis Abi Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis ni simple, bacalah Quran kerana Quran itu akan datang pada hari kiamat mencari orang yang membacanya. Kita tak baca surah panjang-panjang pun tak apa. Saya ni mana boleh baca kuwallah, saya ingat. Lazimi kuwallah. Nanti di akhirat kuwallah akan cari siapa yang baca aku dulu. Maka dia bercakap, ya Allah, boleh tak izinkan aku beri syafaat kepada orang ini? Kalau Allah tanya, kenapa kamu nak bagi syafaat pada dia? Oh, dulu di dunia dia pernah baca aku. Maka dia membuka sayap, orang itu berada di bawah sayapnya. Jadi, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Cukup tinggi kita bincang Quran, tadabbur Quran. Moga-moga kita niat Quran, jangan lupakan aku di akhirat nanti. Syafi'an li ashabi, itu nombor dua. Nombor tiga, banyakkan sujud. Untuk sujud mesti kena solat. Bermaknanya kita ada masa DJ, kita sama-sama pendengar, ada ruang sikit, kita pergi ke toilet, kita ambil wudhu kan, cari satu sudut sekejap, solat duha dua rakaat mungkin. Lepas tu solat qabliyah, ba'diyah. Malam kalau kita terjaga tidur nak pergi ke toilet, apa salahnya ambil ismaya, ambil doa ketika sejadah, Allahu Akbar. Jadi siapa yang banyak sujud, ya, ini dalam satu hadis Rabi'ah bin Ka' bin Al-Aslami, dia kata, kuntu tabitu ma'am Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidur di rumah Nabi, dia kata. Fa'ataitu bi wudu'i wa hajati, aku bawa air kepada Nabi, ya. Dulu tak ada paip masuk bilik air rumah Nabi, kita tengok cukup simple. Jadi para sahabat yang tidur, mereka bertugas bawa air, letak di tepi pintu bilik Nabi. Bila dia letak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasul, mintalah apa yang kau nak minta. Fakultu as'aluka murafataka fil jannah, dia kata, ya Rasulullah, aku minta satu saja, boleh tak aku nak berkawan dengan kamu di akhirat nanti? Itu dia, as'aluka murafataka fil jannah, aku nak berkawan dengan kamu di syurga. Kala, maka Nabi berkata, ada lagi tak? Ada saja tak? Kultu huwa zak, itulah dia, tak ada lagi yang lain, aku nak berkawan dengan kamu ya Rasul di akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Untuk itu, dia kata, bukan semudah kamu nak berkawan dengan aku, banyaklah kasrati sujud, banyakkan sujud, dan banyakkan sujud pada dalam solat kita. Yang seterusnya ialah kita doa setelah azan, kita simple je doa dia. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatu qa'imah ati Muhammad ati sayyidina Muhammadin wasilatu wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'ata. Simple, semua orang hafal doa ini. Cuba yang terakhir sekali, ya Allah, bangkitkan aku bersama dengan maqaman mahmudah. Maqaman mahmudah ialah tempat di mana Rasulullah dibangkitkan, orang puji Nabi semua. Sekali itu semua orang pergi mencari siapakah yang akan bantunya. Semua Nabi-Nabi lain tak ada mantu, tak ada nak bantunya. Nafsi-nafsi, diri aku, Nabi Adam, kamu adalah atuk kami, pergilah jumpa dengan Allah, minta Allah Ta'ala percepatkan hisab ini. Nabi Adam kata, aku tak berani. Allah Ta'ala tak pernah marah sebagaimana marahnya hari ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah dia punya air.
2: Silakan.
1: Doktor cakap tak berhenti tu.
3: Okey. Okey. Sama lagi cerita. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sujud pada Allah. Nabi sujud. Maka Nabi Allah Ta'ala kata, tak. Mungkin kita putar lagu dulu sekejap.
2: Okey.
1: Boleh. Kita masih
2: kita rehat seketika.
1: Baik. Kita kembali selepas ni.
0: Okay. Malam di Sepanjang Mata.

0: kembali kita.
1: Ya, betul. Mm-hmm. Kembali kita bersama dengan doktor juga.
0: Ya, kita dah bagi laluan kepada doktor, minum air. Sebab doktor kongsi dengan kita ni tanpa henti lah saya dengar.
1: Ya.
0: Tapi sekarang ni tengah musim kan, batuk dan
1: sesama.
0: Doktor jaga kesihatan, doktor. Okay, sikit lagi penambahan poin tadi sebelum kita nak masuk ke siang seterusnya. Silakan.
2: Cerita tentang syafaat tadi, siapa yang peroleh syafaat tadi kan? Amalan penyelamat semasa berada di padang mahsyar.
0: Amalan tadi.
2: Amalan tadi ya. Kita dah sebut tadi berkaitan sedekah, lepas tu baca Quran, banyakkan sujud, apa kita kata doa selepas azan tadi. Ini semua akan memberikan kepada kita laluan untuk perolehkan syafaat tersebut. Dan sebagaimana yang disebut tadi, 7 golongan tadi mereka ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada orang-orang ini yang kita sebut tadi, asa ya ba'atha kamaruk. Ya ba'atha rabbuka ma ya ba'atha ka rabbuka fa mahmuda. Maksudnya kita akan bersama dengan Nabi di tempat yang terpuji. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna Nabi di sini banyak memberi syafaat, antaranya ialah syafaat kubra yang akan kita kupaskan nantilah.
0: Baik, itu dia malam-malam tadilah. Tadi DJ Aida tanya saya ada ke tidak. DJ Aida ada tak?
1: Saya insyaAllah ada. Selalu ingat masjid.
0: Okay. Kita nak terus ke ini soalan daripada yang kita ambil lah daripada pendengar-pendengar kita di media sosial kita dan sebagainya. Ada yang bertanya lah dan bercerita tentang syafaat, doktor. Siapa yang berjaya mendapat syafaat ni, yang biasa orang tahu syafaat baginda Nabi SAW lah. Kita tahu ada syafaat-syafaat lain macam doktor sebut tadi, syafaat daripada Al-Quran dan sebagainya. Jadi macam mana doktor, silakan.
2: Siapakah yang berjaya peroleh syafaat semasa berada di depan masa syafaat ni? Simple je, kabel lah, macam tu lah kalau kita mungkin syafaat tu susah, kita nak kabel lah. Kita nak minta satu kerja, ada kabel tak? Kalau ada kabel, laju lah, itu aja.
1: Ada masya, ada kabel juga ya?
2: Kena pakai kabel.
1: Ada itu kabel diibaratkan kita, diibaratkan lah
2: kabel anda supaya mudah kita faham. Jadi kabel kita ialah Nabi SAW. Itulah kabel kita. Oleh sebab itu dengan dapat kabel tadi, kita kenal Nabi, selawat ke atas Nabi SAW. Akhirnya orang ini orang yang biasa selawat ni adalah orang yang beramal dengan amalan soleh kan. Orang syuhada, golongan yang apa, soleh-soleh, para anbiya dan sebagainya, mereka ini akan berjaya peroleh syafaat ataupun kita nak pergi kepada syafaat uzma atau yang kita panggil syafaatul kubra. Yang mana syafaat ini adalah syafaat tertinggi yang disimpan oleh Nabi SAW untuk hari akhirat. Manakala Nabi-Nabi lain semua takutnya. Tapi yang dia sebut Nabi Ibrahim tadi kan, Rabbi ja'alni muqimas salata, Rabbi ufirli wali walidah walil mu'minin yaumayakumul hisab. Itu satu. Nabi Nuh pun ada kemah dia juga, Rabbi ufirli wali man dakhala baiti ya mu'mina wali mu'minin wala tadikil zalimina illa fasara. Itu surah Nuh. Nabi Nuh pun ada kemah dia. Nabi-Nabi semua ni, semua orang akan ikut Nabi masing-masing. Itu. Jadi orang yang menjadi pengikut setia kepada Nabi, maka mereka akan berada memperoleh syafaat tadi. Kita pergi kepada syafaat Rasulullah. Nabi SAW ni dia ada kita kalau rekaskan ada lima syafaat kubra Nabi ni. Yang terbesar sekali ialah ta'jil hisab. Ta'jil hisab ni maksudnya percepatkan hisab. Pasal orang kita kata tadi jaraknya hampir 50 ribu tahun duduk di situ, kita 5 jam pun dah lenguh. Ni berdiri sampai lenguh berdiri, mereka duduk berlutut jasiah. Kalau dia pernah dibaca surah Al-Jasiah, jasiah tu maksudnya berlutut. Lutut turun ke bawah pasal lenguh dah berdiri. Itu. Jadi mereka nak tak nak kena percepatkan lah. Tak apalah, neraka-neraka lah, surga-surga lah, ibarat macam tu. Maka jumpa Nabi, ta'jil hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW dukhulu qaumil jannati bighairi hisab. Syafaat Nabi juga masuk syurga tanpa hisab. Itu yang kedua. Yang ketiga, syafaat Nabi juga boleh memberikan kepada orang yang dah jatuh hukuman neraka untuk keluar daripada neraka. Yang ketiga, yang keempat, orang yang dah masuk dan neraka, Nabi dengan syafaat Nabi boleh keluar daripada neraka. Dan kita tengok ada orang dia sama 50-50 dosa dengan pahala. Nabi juga bagi syafaat kepada dia. Allahu Akbar. Dan yang terakhir ialah syafaat Nabi bagi orang yang menjadi ahli syurga untuk meningkatkan darjatnya. Allah. Ini tengok air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia simpan semua ini bila di pada mahsyar baru dia guna syafaat-syafaat tersebut. Dan itu yang kita panggil kalau kita istilahkan sebagai syafaat kepada apa tadi syafaatul kubra lah, syafaatul uzma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Tapi kalau nak ikutkan syafaat daripada Nabi ni dia tak ada limit doktor eh.
2: Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah ini yang terbaik. Itulah. Dia, tapi ada hak dia. Dia tak boleh suka-suka hati dia. Dia ada juga ruang lingkup dia.
0: Oh, iya.
2: Bukan kepada orang yang syirik, tak boleh.
0: Itu betul. Itu memang jelas lah.
2: Orang kafir yang masuk neraka sampai Nabi nak keluarkan Abu Talib, Allah Ta'ala tegur. Kamu jangan istighfar bagi pihak Abu Talib. Pasal dia orang syirik. Walaupun dia banyak membantu Nabi. Itu maksudnya Nabi pun bukan kata itulah. Bi'iman zallazi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Orang yang memberi syafaat itu pun dengan izin Allah. Izin Allah. Kita baca ayat kursi. Okey.
0: Itulah sedih yang bila dengar itulah.
1: Hanya insan-insan terpilih.
0: Satunya sebab tak ada apa kunci itulah. Kunci kalimah la ilaha illallah itulah. Tak ada benda itu. Silakan, Jaidah.
1: Jadi kalau ada mungkin soalan-soalan daripada pendengar kita, kalau nak bertanya silakan. Sama ada komen di live TV kita ataupun juga di Facebook Nasional FM. Mungkin ada soalan yang nak bertanya dengan doktor.
0: Tapi doktor ada yang bertanya soalan. Dia kata bukanlah bentuk soalan sangat. Dia meluahkan macam manalah kita nanti ya, kalau kita di dunia ni kita bersalah dengan seseorang, di akhirat kita tak dapat berjumpa. Adakah kita dapat berjumpa doktor untuk kita minta maaf ke apa benda ke, untuk hutang ke apa doktor? Macam mana?
2: Terima kasih, soalan cukup cantik itulah. Kita ni sampai kita cakap tak apa, kita jumpa di akhirat.
1: Itu ayat biasa didengar tu.
2: Biasa bila dia tak apa, kau hutang dengan aku tak apa, kita jumpa di akhirat. Itu pasal dalam kaedah agama kita ada dua, fa'fu anhu atau kamu maafkan, kamu wasfah. Maaf di lidah, isfah di hati. Maksudnya tak apalah saya maafkan awak, tapi nak dapat maafkan awak tu tak apa, saya halalkan hutang awak. Bukan senang. Nanti di akhirat kalau kita kata aku jumpa kamu di akhirat, tunggulah kita. Kita yang tak bersalah dia pun tak patut tunggulah. Orang lain sudah naik bas nak pergi ke syurga, orang tanya Pak Haji jomlah naik bas, tak boleh, aku nak tunggu orang yang berhutang aku di dunia dahulu. Itulah. Oleh sebab itu kalau kita boleh naik satu tahap tak apalah, di akhirat tu cerita kemudian aku maafkan kamu segala-galanya. Itu yang terbaik lah. Itu yang terbaik. Tapi nak dapat level tu bukan senang nak maafkan orang eh. Kerana sikap manusia tu dia bukan seorang pemaaf. Padahal pemaaf tu sifat mulia. Tapi untuk maafkan orang bukan senang eh. Bukan senang. Tapi dia tak bersalah kalau saya tak maaf pun. Bukan kata awak ni berdosa lah kalau tak memaaf. Tapi kalau dia pemaaf, dia adalah orang yang baik hati. Itulah kita seluruhnya kita maafkan lah.
0: Itulah tu, kalau tak jumpa kat dunia ni macam mana tu?
2: Kalau dia hutang
0: ke apa? Tak kisahlah, hutang ke, tak sempat nak minta maaf ke, orang tu dah pindah ke luar negara ke apa, tak, tak jumpalah ni. Di akhirat macam mana?
2: Kalau hutang, kita macam ni ajalah. Kita dah usaha cari dia, tak dapat, waris dia pun tak jumpa.
1: Berserah kepada Allah Ta'ala.
2: Hutang tu katakanlah ada 2,000 lah katakanlah. Kita pergi ke masjid, kita infak 2,000 tadi. Kita niat pahala daripada infak kita tadi kepada kawan kita. Kita tak boleh kata
1: itu syarat.
2: Saya halal tak boleh. Kan seeloknya macam tu lah. Kita ingat kita hutang 2,000, kita bayarlah 2,000, tapi bukan pada dia. Kita letak dekat masjid, nanti di akhirat dia akan dapat. Kerana niat pahala kita itu berjalan kepada dia.
1: Itu yang terbaik.
2: Kalau salah bukan kata hutang apa semua, kita istighfar bagi pihak dia. Bagi pihak dia. Moga-moga salah kita tadi, kita tak tahu dia maafkan kita atau tidak, tapi kita minta dengan Allah. Dia pasal dengan Allah tak apa, dengan manusia tak lepas. Itu masalahnya. Tak lepas. Itu pasal kita salat jenazah apa semua kan, selalu orang cakap kan. Kalau tuan-tuan
1: halalkan, ada apa-apa, minta halal,
2: minta halal. Cantik ayat tu, tapi orang yang berada dalam masjid saja dengar.
1: Mm-hmm.
2: Dia yang bergaduh kan, dia tak datang solat jenazah. Jadi macam mana kita nak buat tu? Jadi kita pun tak apalah, kita buat istighfar bagi pihak, moga-moga apalah, dia pun dah mati dah. Mm-hmm. Jadi kan saya ada bersalah dengan dia itu hari, duit slipper dia ke apa. Jadi kita istighfar, lepas tu kita buatlah sesuatu, semoga benda itu ditukar kepada pahala, moga-moga di akhirat. Tiba-tiba dia dapat, kau ni datang dari mana pahala ni? Oh, rupanya dia beritahu pahala daripada ada orang dulu salah, bersalah dengan dia, dia maaf. Macam tu aja, supaya di akhirat kita selesai. Kita tak mau di akhirat, kalau tidak nanti kita tak selesai di akhirat. Allah Ta'ala kata selesai dulu, kau ada buat kenak ke orang itu pasal kita hidup di dunia ni, kalau boleh jangan sekali-kali zalimi orang.
1: Betul.
2: Kerana perkara yang paling kalau Tuhan tak suka ialah zalim. Di akhirat nanti adalah pengadilan. Dunia ini, itu kita kata satu contoh sebab adanya hari akhirat, kerana dunia ini tak adil. Hukum pergi mahkamah, bukan kita kata mahkamah patut ini patut ada, tapi ada masa kadang-kadang kita tahu kita betul, tapi kenapa kita yang senang? Jadi pengadilan yang betul-betulnya ialah di hari pada mahsyar nanti. Itu yang betul-betul pengadilan. Jadi kalau mana boleh selesai di dunia, kita selesailah, supaya di akhirat tak menyahut lagi hari ini. Itulah untuk saya dan kepada pendengar semualah. Moga-moga kita selesai.
1: Ada yang bertanya, berapa lama sebenarnya di pada mahsyar tu?
2: 50 ribu tahun kalau kira-kira itu. Tapi bila dia tanya kepada Rasulullah Arba'in, 40 tu 40 apa? 40 hari ke 40 tahun ke? Rasulullah diam. Dia diam, tak bagi tahu. Tapi satu hari di dunia, satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia.
1: 1000
2: tahun. Oh, kita baru 20-26, baru 2 hari.
1: Lama daripada mahsyar.
2: Allahu Akbar. Kita tak tahu saya. Ini pasal dalam bila kita mengingat hari akhirat kan, menyebabkan kita mengalir air mata. Saya nak Umar, dia kata apa aku nak cakap dengan Mazda takut ya Rabbi Kavadan ya Umar. Itu tema saya selalu ingat yang tu. Saya kawan-kawan yang memegang sesuatu jawatan, ingat apa kita nak cakap di hadapan Tuhan kelak. Kalau kita boleh jawab, silakan. Kerana besok kita bukan bergaduh dengan orang saja, bergaduh dengan anggota kita. Anggota badan kita ni, anggota badan ni amanah. Kita ketua kepada anggota badan, mata, telinga, kaki, tangan. Nanti di akhirat dia marah pada kulit. Kulit bercakap, aku dah cakap, oh jangan buat macam tu, kenapa kau buat juga? Maka dia kata kepada kulit dia, kenapa kamu bercakap? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulli syai. Allah Ta'ala suruh aku bercakap, tangan bercakap, kaki bercakap. Boleh tak kalau kita buat maksiat, jangan bawa tangan kita, jangan bawa mulut kita, jangan bawa mata kita, pergi kita seorang. Macam mana? Potong tangan, potong jari, tak boleh. Jadi jari tu besok dia menjadi saksi. Bagaimana manusia surah Qaf yang jemput, mereka akan dibawa datang sa'ikum wajhik. Sa'ik ni driver. Kita ingat di dunia ada driver, di akhirat ada driver. Seorang pemandu, kiri dan kanan adalah sa'ik driver, wasyahid saksi. Saksi ada di kiri dan kanan. Kita tak boleh nak bercakap apa-apa. Jadi pada masa itu Allah Ta'ala dedahkan semua apa kita. Tak apa kalau kita orang baik, Allah Ta'ala maafkan. Di dunia dahulu kamu buat salah, aku tutup, aku simpan. Tapi di akhirat aku maafkan. Maka pada masa itu tak boleh nak gambarkan betapa seronoknya dia. Surat amalan yang dia banyak salah itu Allah Ta'ala maafkan. Maka dia berlari turun. Bila berlari turun, dia akan kenal siapa kawan-kawan dia yang duduk setaman, kerja satu ofis. Dia akan tunjuk, ni, tengok, Allah Ta'ala maafkan aku tu. Macam budak-budak SPM dapat rizab lah. Dia pasti tunjuk pada kawan-kawan dia, tengok aku se'i tau, se'i, se'i. Jadi dia kata, umkra'u kitabiyah, bacalah surah amalan tu ini. Aku begitu senang hari ini. Ini yang dikatakan, orang yang baik jadi gila. Gila kerana kegembiraan. Nah ini. Ini nanti kita akan bahaskan lebih cantik lagi berkaitan pahala tuan-tuan nanti untuk
1: masuk kepada topik pada minggu depan, hitungan pahala dan dosa.
2: Itu yang Allahu Akbar.
1: Baik, terima kasih.
2: Kita ni baru baru kita berada di dalam dewan tau, belum cerita lagi markah kita berapa.
1: Betul.
2: Masuk dalam keadaan berdebar-debar tu, aku ni lulus ke gagal, lulus ke gagal.
1: Allahu Akbar.
2: Allah. Dia boleh repeat paper, akhirat tak boleh repeat paper.
1: Terima kasih atas kupasan yang menarik pada minggu ini.
0: Ya, Doktor.
2: Baik.
0: Dengan himpunan masyarakat, terima kasih untuk perkongsian ni, Doktor. InsyaAllah minggu depan,
2: insyaAllah
0: Kita nak kongsikan kepada anda seperti mana yang telah dikongsikan oleh doktor tadi, hitungan pahala dan dosa untuk episod yang ke-19 nanti, insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih doktor untuk kongsikan ini. Jaga diri, jaga kesihatan doktor, insyaAllah. Kita jumpa lagi minggu hadapan,
1: insyaAllah kita jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia kupasan daripada Dr. Maknawi kita.
1: Episod 18
0: lah ni, insyaAllah. So, kita
1: Impu dan Masyar.
0: Ya, bersedia kah? Baiklah. InsyaAllah, insyaAllah.
1: Astaghfirullahaladzim. Yalah,
0: insyaAllah.
1: Macam tu.
0: Mudah-mudahan suatu yang kita,
1: semoga kita semua bersedia lah menuju dalam keadaan apa sekalipun ya.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Baik, terima kasih DJ Aida.
1: Ya, terima kasih juga untuk Anas yang
0: Anas
1: pula. Maklumlah, jarang-jarang sekali kan kita. Biasanya hari Jumaat.
0: Hari Jumaat.
1: Itu ya, pun jauh-jauh kan?
0: Jauh-jauh.
1: Anas, terima kasih kerana sudah bersama. InsyaAllah.
0: Ya.
1: Lain masa, lain ketika kita akan bersama kembali.
0: Jangan lupa kepada sahabat pendengar juga untuk bersama dengan kita setiap hari Ahad, mesti malam di Sebalik Mata.
1: Dan saya rasa pada minggu depan kembali bersama dengan Abang Manis.
0: Ya, insyaAllah. Minggu ini kita bagi ruang dia berehat lah. Okey, terima kasih sekali kepada sahabat pendengar semua mengikuti kami dari jam 1 pagi hingga 2 pagi.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click.

siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026. Jihad.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

ucapan sempena Hari Ibu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza untuk ibu tersayang, untuk ibu tercinta. Bagaimana pula dengan anda kalau ada ucapan sempena dengan Hari Ibu 10 Mei untuk tahun ini 2026? Jadi ucapkanlah ucapan yang paling indah, paling istimewa untuk ibu anda. Mungkin ada yang memanggil ibunya dengan panggilan mama, panggil ibu dengan panggilan ibu, umi, mak, kan? Inilah masanya untuk anda berikan ucapan sempena dengan sambutan Hari Ibu. Okey, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijri Masihi. Ucapan untuk ibu tersayang. Daniel Abdul Jalil Tawau dari Borneo, katanya tengah layan movie sambil layan juga Nasional FM sentiasa di hati. Ucapan untuk ibu tersayang, katanya selamat Hari Ibu buat ibuku yang melahirkan kami 4 beradik. Ku tetap sentiasa mengenangmu wahai ibu, walaupun ataupun juga mahu pun tak kira lah ya, yang pernah bergelar ibu tak pun yang pernah bekas bergelar seorang ibu, jasa kamu tetap dikenang. Itu dia antara ucapan sempena dengan sambutan Hari Ibu daripada rakan-rakan pendengar kita yang setia bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Nuri Wi, ibu guru pertama, katanya buah jambu, buah rambai, pohonnya rapat di hujung Kuala. Pesan ibu jangan diabai, ingkar nanti merana jiwa. Oh betul tu, saya setuju sangat-sangat. Janganlah sesekali kita mengingkari kata-kata ibu atau juga nasihat ibu. Sebab ramai yang ingkar ataupun juga melawan cakap ibu tu, akhirnya padah, membawa padah kepada diri. Awang Idris katanya salam sayang dari Bintulu, Sarawak. Selamat berkonti untuk Akak Manis sampai pukul 6 pagi. Syah Putra katanya assalamualaikum sahabatku DJ Aida Jia, Akak Manis. Katanya Syah Putra dari Mersing, Johor, melaporkan diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH, serta tak lupa juga untuk Akak Manis Aida Jia. Katanya on, jangan tak on. Saya masih lagi menantikan ucapan-ucapan Hari Ibu. Inilah masanya untuk anda memberikan kata-kata yang paling istimewa, paling manis untuk seorang ibu. Tok Yi, terima kasih. Salam dari Tanah Merah, Kelantan. Hai rakan-rakan kita yang tinggal di Kota Baru, di Kelantan. Terima kasih juga untuk yang terus layan kami Nasional FM ini menerusi RTM Klik. Dan terbaru kita ada portal Radio RTM, dapat didengari secara langsung, secara live. Selain itu juga menerusi MyTV 701.

Semalam Cik Manis punya sahabat menyambut ulang tahun kelahiran Cikgu Cempaka. Ui, Cikgu Cempaka pula. Biasanya Cempaka ni DJ radio. Ada pula Cempaka Cikgu kan? Macam-macam. Di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Sabah, di Sarawak dan juga di Brunei. Terima kasih kerana memilih Nasional FM ini sebagai teman anda. Mungkin sambil baring-baring, sukar nak lelapkan mata sambil layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH, Game Bro Hantu. Ini bukan apa sebenarnya, susah sangat nak tidur rakat manis. Sebabnya banyak sangat perkara yang difikirkan ya. Dahlah katanya banyak perkara yang difikirkan, masalah datang bertalu-talu. Alahai, pasti ada jalan ya. Setiap masalah yang kita lalui ataupun juga kita hadapi itu pasti ada jalan untuk kita selesaikannya. Mungkin tidak pada hari ini, mungkin dalam masa 2-3 hari lagi, ataupun mungkin Allah hadirkan seseorang yang dapat membantu untuk kita selesaikan masalah itu. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika terbaru daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini judulnya Masih. Lagu ini berdurasi 3 minit 38 saat.

Lagu daripada Liza Hanim untuk anda. Waktu-waktu begini, siapa sangka, siapa menduga Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Dah pun pukul 2.51 minit pagi. Halo, halo. Hai, selamat pagi untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta, sedang memandu, mungkin juga sekarang ini baru nak balik ke rumah, habis waktu kerja. Terima kasih kerana layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi singgah ke live TT saya. Sudi tapping. Ada juga yang sanggup ni bersengkam mata sebab katanya alang-alang katanya tak dapat tidur. Layan je Nasional FM sambil masuk live TT. Sudi tapping. Okeylah, ni saya nak cerita mengenai MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan ya bulan depan, akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Jadi kena tukarlah MyCard baru . Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Dato' Badrul Hisham alias ada mengatakan antara ciri keselamatan baharu yang diperkenalkan ialah turihan laser ultra ungu, hologram ya, teks micro, code response, pantas atau juga QR bagi tujuan penguatkuasaan, dan juga chip dengan tahap enkripsi yang dipertimbangkan. Dipertimbangkan macam mana tu? Sebenarnya dipertingkatkan . Dipertingkatkan. Kalau dulu mungkin tahapnya level 3. Sekarang dah naik sampai level 5. Macam itulah lebih kurang . Jadi kita akan terima MyCard baru. MyCard lama kita kena tukar. Kita tukar kepada MyCard baru. Ada juga yang cerita dengan saya ni, dia kata tadi dah rasa mengantuk tapi lepas kena kopi katanya mata tu segar balik. Cantiklah tu . Ini bukan apa kalau dah segar balik mata tu. Temanlah Kak Mani sampai pukul 6 pagi. Abang-abang lori kita memandu dalam keadaan tenang, fokus pada pemanduan . Semoga selamat sampailah ke mana saja hala tuju anda pada waktu-waktu begini. Hati-hati bila memandu di lebuh raya. Walaupun jalannya panjang, luas, kadangkala dalam keluasan di lebuh raya itu diuji dengan jalan-jalan yang berlubang . Bila dah berlubang tu tengah laju-laju kan pecut. Mengelak lubang tu, wallahu alam, kita takut perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Jadi kenalah sentiasa peka pada pemanduan, fokus pada pemanduan. Baca bismillahirrahmanirrahim kan, ayat-ayat ketika kita menaiki, ataupun juga doa ketika menaiki kenderaan, insyaAllah selamat sampai ke mana saja halu tuju kita. Alright, tiba-tiba besar love kat kepala saya tu. Terima kasih abang, apa tu tadi, abang Zai kalau tak silap saya. Terima kasih abang Zan Langkawi, dia kasih love besar ke kepala kita. Terima kasih. Okeylah, jom kita layan lagu ini daripada kumpulan Lisa. Lagu ini untukmu selamanya.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Sebuah lagu daripada Kasawari untuk anda. Lagu ini judulnya Teguh. Lagu dirakam ya pada tahun 1994. Okey, terima kasih yang sudi dan juga terus masuk ke live titi saya. Sudi juga tipi-tiping. Ada juga yang cerita dengan saya, dia kata takutlah Kak Manis. Takut kenapa? Takut dengan virus baru. Virus tikus tu. Kalau biasanya sebelum ni kita dengar kencing tikus kan? Tapi yang terbaru ni ada nama virus daripada tikus tu, jangkitan hantar virus. Risau katanya, takut. Okey, hantar virus merupakan sejenis virus zoonotik, di mana lazimnya disebarkan melalui pendedahan daripada kepada air kencing najis atau juga air liur tikus yang dijangkiti terutamanya melalui partikel tercemar di udara. Jadi kebanyakan jangkitan berlaku secara sporadik dan juga berkait dengan persekitaran yang mempunyai infestasi tikus. Penularan daripada manusia kepada manusia adalah amat jarang berlaku dan hanya dikaitkan dengan strain tertentu seperti Anders virus di Amerika Selatan. Alhamdulillah, buat masa ini Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun juga KKM ingin menegaskan bahawa sehingga kini tiada kes ya. Jangan risau. Tiada kes hantar virus dilaporkan di negara kita Malaysia. Risiko kepada orang awam di Malaysia pada masa ini adalah rendah. Namun kita kena berjaga-jaga. Sementara itu, KKM akan terus membantu perkembangan situasi semasa dan juga sebarang maklumat lanjut akan dimaklumkan ya, dari semasa ke semasa. Jadi kepada yang takut-takut tu jangan risau. Belum ada kes lagi di negara kita Malaysia. Tapi macam saya katakan tadi, kita kenalah berjaga-jaga. Kena sentiasa berwaspada dalam apa jua keadaan. Ada yang cakap, Kak DJ agak manis. Saya nak keluar dulu live titi, mengantuk. Tak apalah, saya tak paksa pun. Kalau rasa mengantuk, pergilah tidur. Rehat tu lebih penting. Cerita dengan Akak Manis ni takkan habis. Hari ni saya bersama dengan anda, esok lusa tak ada, lepas tu dia datang balik. Jadi ceritanya bersambung-sambung, takkan habis. Mungkin 2-3 hari dia hilang, lepas tu dia timbul balik. Kalau tak timbul siang hari, dia timbul tengah malam. Itulah Kak Manis ya. Ataupun mungkin juga tak ada langsung. Boleh terima tak kalau tak ada langsung? Dah tanya dah bila saya masuk relax. Yelah, saya ikut pada jadual. Kalau ada, saya adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Ya, kalau ada pun mungkin 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali. Dan jarang-jarang tu lagilah orang tunggu-tunggu kan. Macam gitu. Okey, jom kita layan lagu ini. Sebuah lagu daripada Fauzia Latif untuk anda. Lagu ini judulnya Gubahan

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat enam Sabah FM. Rentang Sabah. Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak tempat enam Sabah FM.

Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B.

zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Agus.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 7.

Salatil Qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-Wasilah wal-Fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
4: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
3: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تُحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ

0: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah. Ya, yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkah, yang tengah membereskan pekerjaan di rumahkah, di manakah, apa saja yang kita buat, sahabat yang mulia, jangan lupa. Jangan lupa ini. Jangan lupa apa? Jangan lupa sama Allah. Dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni sahabat, ya bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun bilang orang Indon apa ni dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan, kita buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan salawat dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita, masih apa nih, menyenaraikanlah istilah kita ya. Kita bentangkan beza orang pintar dengan orang bijak. Nanti kita pilih di penghujung, mau jadi pintar apa mau jadi bijak. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung. Orang pintar ini, dia senang menunjukkan kepintarannya sewaktu dia berbicara. Masa kita berbual sama orang pintar nih, bahasa kampung kita apa? Oh ina, pintar nih kalau dia bercakap. Ya, dengan itu, dengan ini, pokoknya lancarlah. Beza pula dengan orang bijak. Orang bijak ini sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. Dan jadi pendengar, dia menilai. Ya, kita jangan silap nih, sahabat yang mulia. Kadang lawan kita bicara tuh diam. Dia biar kita buku nyanyang, bilang orang. Dia diam saja. Rupa-rupanya itu orang bijak. Setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya, kemudian dia pun merenung kita. Ya, kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Kemudian beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of confidence-nya ini dengan izin terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini, sahabat yang mulia, memilih untuk dengan izin stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka merendah diri, ya. Kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai, ana khairum minhu. Ini penyakit besar. Tidak salah, sahabat yang mulia, percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini, yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan ujub, sum'a, ya, takabur dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu, kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa, melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu, itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak. Tapi karena dia menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini. Dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong. Sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang saja yang pintar, yang pandai. Orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama. Boleh, bahkan perlu ada sikap percaya diri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita terjerumus ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu, bila mana ada dalam hati, ya, sedikit rasa takabur, sedikit pun. Kata Nabi SAW, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو كما قال حديث صحيح بخاري. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah perasaan sombong. Nih, sebesar zarah ini bukan besar nih, sahabat yang mulia, halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya, tidak akan boleh masuk surga. Allahu Akbar. Maka hati-hati sahabat. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicara santai kita, beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Saba FM. Bagus, bah.
1: Aduh, mandi blus lagi.
0: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
0: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
0: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Laras Bayu dan Sabah FM.
0: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, ok? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba. Do you like it what you see? Yeah.
1: Tak ada makna sikit hati, yeah. Suruh kau nak sini. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengan Sabah FM di

0: Undang-Undang Had Tempoh Jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: 105.7 FM.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Saranan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Keringau FM, 6 hingga 9 pagi. Rentas segar. Ooh, you say I miss you. Lidahku keluh. Inforia Dusun, 9 hingga 12 tengah hari.
2: Bila aku nak menuntun di kau, ditutun-tutun kita dalam usia
1: Korea Morun, 12 tengah hari

Keningau. Keningau, sudah bangunkah belum? Di hari Ahad bertemu lagi kita bersama-sama dengan saya DJ Syukri, rakan penyampai anda untuk hari ini di Rentak Segar edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi syok tentunya di hari Ahad yang sekarang ini sedang sejuk-sejuk, baru kita hujan berhujan malam tadi kan? Apa kabar anda pada hari ini? Ada yang awal pagi ini sudah pun jogging selepas berhenti hujan seawal pukul 4 pagi tadi. Itulah, ada yang susah mau tidur, terlampau sejuk. Ada yang terlalu lena kerana kesejukan juga. Tapi apapun, saya harap anda semua sehat-sehat dan gembira sahaja di hari Ahad ini. Selamat menalah frekuensi radio anda di 94.7 MHz. Dan jika anda ada aktiviti apa-apa hari ini, pastikan anda sambil-sambil mendengarkan kami. Sambil-sambil itulah kita berhibur. Dan tidak lupa juga kepada anda yang membuat penstriman terus melalui aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Di mana-mana anda boleh mendengarkan radio-radio rasmi RTM. Anda juga boleh menonton berbagai siri dan juga mengikuti berita-berita mutakhir melalui RTM Klik. Semuanya di hujung jari, senang saja. Apapun, kita relax-relax saja pada hari ini. Jangan kusutkan fikiran. Dan kepada anak-anak yang masih belum bangun tu, kasih biarlah dorang tidur lama sikit lah kan. Kasih canlah dorang sudah penat belajar. Tetapi pastikanlah kerja rumah dorang tu sudah siap kan. Kita buat sarapan, kasih hidu-hidu dorang kopi dulu. Pandai otomatik bangun tu semua isi rumah tu. Kepada anda yang ketamu, silalah memandu dalam keadaan yang berhati-hati. Walaupun keadaan jalan raya tadi agak lengang, tetapi ialah maklum sajalah kalau kita ketamu ni, terutama para peniaga, bawa barang yang agak banyak juga kan dalam kendaraan tu. Jadi berhati-hatilah terutamanya di simpang-simpang masuk dan keluar. Baiklah, kita hibur dulu sebelum ke info cuaca pada pukul 6.15 minit pagi nanti. Kita dengarkan lagu ini daripada Marsha Milan, Hello Hello, dan juga Kupi-Kupi dulu dari Marcel Gatisi di Kening FM. Hujung minggu lebih hebat lagi, syok. Dengar.

0: Relax Hujung Minggu. Tapi hebat, lagi
1: Sound Relax Hujung Minggu
0: 6 hingga 9 pagi.
2: Info cuaca.
3: Berikut adalah info cuaca bagi daerah ke pedalaman di daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan dengan daerah Keningau. Pada waktu pagi diramalkan hujan di beberapa buah tempat. Pada waktu petang pula diramalkan ribut petir di beberapa buah tempat, dan pada waktu malam hujan di beberapa buah tempat. Suhu minimum bagi daerah Keningau adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 35 darjah Celsius. Beralih ke daerah Nabawan, pada waktu pagi diramalkan hujan di beberapa buah tempat. Pada waktu petang diramalkan ribut

0: Dan pada waktu malam juga diramalkan hujan di beberapa buah tempat. Suhu minimum adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 35 darjah Celsius. Akhir sekali di daerah Tambunan, pada waktu pagi diramalkan tiada hujan. Pada waktu petang diramalkan ribut petir di beberapa buah tempat. Dan pada waktu malamnya pula hujan di beberapa buah tempat. Suhu minimum adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Sekian info cuaca untuk 10 Mei 2026.
1: Bersama menerusi hujung minggu di Keningau FM. Lebih hebat, lagi siap.
2: Baby, confía, fía, fía, fía. Solo salí por una fría.
1: Lebih hebat, lagi siap.
3: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
4: Kau nampak hebat.
5: Saya sayang awak.
4: Tahniah, awak berjaya.
3: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
6: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
7: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

Nirwana Albinus dengan lagunya Lupa Janji. Ha, itu dia lagu tentang orang yang terlupa janji dia, ataupun dia tipu kawan dia, dia tidak datang. Nah, kesian kawan dia menunggu lama. Jadi kalau contohnya kita ada masalah, kita sudah berjanji dengan kawan kita mau kumpul-kumpul di ujung minggu, ngopi-kopi di warung, dibilang, tapi tiba-tiba ada masalah, janganlah kamu kasih palau dia. Kasih tahu aja bagus-bagus, Allah tiba-tiba begini, oh kan. Saya minta maaf, betul-betul bilang. Manusia juga begitu, boleh runding dibilangkan. Cakap tentang janji, ya. Jangan lupa temu janji Anda hari ini 10 Mei, ya. Ada itu program penunaian sumbangan tunai Rahma STR tahun 2026 bagi penerima tiada akaun bank di kawasan pedalaman Sabah. Jadi hari ini 10 Mei 2026 di Dewan Sri Ontoros Kemabung. Jumlah penerima adalah 81 orang untuk daerah Tenom Kemabung, dalam ukuran Kemabung lah dikhususkan. Jadi kalau Anda ada orang Tenom berkaitan, kasih tahu kawan-kawan kamu. Nanti lagi ada lagi, tapi untuk daerah Nabawan 16 Mei 2026. Bertempat di Dewan Serbaguna Nabawan, 130 orang penerima pun sama jugalah pesanan yang sama. Kalau Anda adalah orang yang berkaitan dengan penunaian sumbangan tunai Rahma, ataupun ada jiran-jiran kawan-kawan yang kamu kenal, kasih ingat, mana tahu dia awal pagi mau pergi memutung, alai aman, jangan dulu, kita pesanan dulu, bilang, pergi kita pilih Dewan dulu, ambil tu STR, bilang. Jadi sama-sama kita ingat mengingati pesan, sama-sama berpesan pesanan. Nah, kita dengar lagi lagu yang seterusnya, persembahan dari si Fairy Tales, Drama Cinta di Keningau FM. Hujung minggu lebih hebat lagi, syok.

dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua betul-betul percuma. Hujung minggu lebih mulia, kami belanja ekstra lagu untuk kamu orang lebih hebat lagi show.

Boleh bah berubah persembahan Biocha Harizan dan Anderson Nadi membawakan kita ke pukul 6.42 minit pagi. Itu lagu dia bilang boleh bah berubah. Ya, kita boleh berubah, kita manusia biasa, kita mampu untuk merubah sesuatu jika kita mau. Tapi pastikan perubahan itu kepada perubahan yang lebih positif. Bukan yang hari ini beli kasih habis 2 piring nasi, besok berubah jadi beli kasih habis 3 piring nasi, 1 kali makan. Nah, itu perubahan yang membawa pada hati-hati pengambilan makanan, terutamanya gula dan juga trans, lemak trans. Itu sangat-sangatlah berbahaya. Jadi berubahlah daripada pola makanan kita, berubah sedikit demi sedikit sampailah kita sehat. Yang penting kita hadapi hari-hari dengan sehat, dengan senyuman dan kegembiraan. Pada pukul 7 pagi nanti kita akan mengikuti sambung siar untuk mengikuti utama berita utama 7 pagi. Jangan tukar siaran anda. Kita akan sambung siar, kita boleh dengar di 94.7, dan selepas itu kita akan masuk ke jam yang kedua, pukul 7 hingga pukul 8 pagi, dan teruskan lagi berhibur dengan lagu ini. Tadi kalau dia bilang bolehkah berubah, ini jawapan dia, boleh bah kalau kau, daripada Freddy Pansuan di Kening FM, hebat syoknya.

Doa ketika menghadapi angin ribut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama fiha wa khairama ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, aku pinta akan dikau kebaikannya dan kebaikan yang terdapat padanya dan kebaikan yang dikirimkan bersamanya, dan aku berlindung denganmu dari keburukannya dan keburukan yang terdapat padanya dan keburukan yang dikirimkan dengannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa ketika menghadapi

0: Meta Detaliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara di umum pertengahan bulan ini. Assalamualaikum, salam
1: Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Kerjasama antara Malaysia dengan Rusia terus berkembang secara konsisten sekaligus membentuk hubungan yang kukuh dan produktif. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah tahun hadapan menandakan detik penting dalam hubungan Kuala Lumpur dan Moskow dengan sambutan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah pertemuan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg pada awal Januari lepas berlangsung dalam suasana konstruktif dan membuahkan hasil positif. Kedua-dua pemimpin berkongsi aspirasi sama untuk mempertingkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Sementara itu, Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Undangan khas daripada Presiden Putin mencerminkan piktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan di Dataran Merah bersama-sama Presiden Putin serta beberapa pemimpin dunia lain. Meta ditegur supaya lebih sensitif dan menghormati institusi Raja-Raja Melayu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan kegagalan penyedia platform media sosial itu mengekang kewujudan akaun palsu dikesali. Kerajaan menerusi MCMC akan meneliti langkah untuk diambil termasuk dari segi perundangan.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan, dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Datuk Fahmi Fadil, MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, 398 kandungan berkaitan isu agama raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memaklumkan tindakan itu sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tony Ching. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan lebih RM31 juta bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi, Sabah, merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti.
3: Saya nak Pulau Banggi ini menjadi contoh. Rakyat yang rata-rata yang sedikit miskin atau terpencil tapi tidak terbiar. Oh, Kerajaan Madani ini merasa bertanggungjawab untuk angkat martabat dan keupayaan tiap rakyat di negara kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumumkan pada pertengahan bulan ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, ia bakal memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi bagi menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara.
4: Jika ini Petronas sedang di peringkat terakhir dalam untuk memastikan bekalan selanjutnya. Jadi itu antara pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri untuk kerana kita perlu memastikan kegiatan ekonomi ini dapat berlangsung kerana bekalan kita peroleh selama ini daripada Asia Barat dan pasti yang berhormat PM pun telah nyatakan sumber-sumber baru yang kita dengar paling last ini, tapi insyaAllah beliau akan kemukakan jadual seterusnya untuk bekalan minyak dalam negara ini.
0: Mengenai penggunaan biodiesel B15, Akmal Nasrullah berkata kerajaan optimis pelaksanaan peningkatan campuran biodiesel bermula 1 Jun dapat membantu memanjangkan jangka hayat bekalan diesel negara.
4: Memang kita dah ada struktur dari segi biobahan atau komiti membincangkan secara keseluruhan mengambil kira bahawa untuk memastikan bekalan itu sampai ke pengguna bukan hanya di peringkat biodiesel tetapi sehingga ke pam-pam minyak. Jadi perkara ini memang diteliti daripada semua sudut dan komitmen antara agensi, antara kementerian adalah sangat baik.
0: Penggunaan kad konsesi bas.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Luke.
5: Hampir 850 ribu orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas.my kursi. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Sebelum ini, tambahan percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Luar negara, Iran akan menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau Asia Barat serta kapal musuh sekiranya kapal tangki mereka, minyak mereka diserang. Amaran itu dikeluarkan Ko-Pengawal Revolusi Islam sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Pasukan Pertahanan Awam Lubnan masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Badreddin al-Amma dilantik sebagai Setiausaha Agung Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Turut digugurkan Menteri Penerangan Hamza al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar. Shara juga melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Kunitra, Latakia dan Deir Azur. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC mencatat kemenangan ke atas Melaka FC 3-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Pemain import Jerome Itami melakukan jaringan hat-trick pada minit ke-40, 71 dan 87 sekaligus membantu Kuching melonjak ke tangga kedua Liga. Beralih ke saingan Serie A Itali, Inter Milan mengalahkan Lazio 3-0. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli. Kemenangan itu membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda apabila beraksi dalam Piala Itali Rabu depan. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung akaun palsu, tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: dunia. Jadi saya mau mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu saya, insan yang terhebat dalam hidup saya, Laila Saadia binti Rahim, yang telah melahirkan kami ke dunia dengan penuh kasih sayang. Anakmu ini mohon ampun dan maaf dan minta halal segala air susumu dengan segala keringatmu membesarkan kami. Mohon ampun dan maaf jika kami melukakan hatimu, wahai ibuku. Dan semoga Allah merahmati ibu kita semua dan mengampunkan dosa mereka serta menerima segala amalan-amalan yang mereka telah lakukan semasa membesarkan kita dari kita bayi sehinggalah ke hari ini kita sudah besar, panjang, gemuk lagi. Jadi kita hargailah ibu kita dan doakanlah mereka sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Dan saya ucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang di Keningau, Tambunan, Nabawan, Suk, Tenom, semua di daerah-daerah pedalaman, termasuklah adik-beradik saya, ipar-ipar semualah, selamat Hari Ibu kepada anda semua. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita. Sebelum saya lupa, kepada rakan pendengar semua, jika anda mahu memberikan ucapan ataupun dedikasi ke Hari Ibu kepada ibu anda ataupun kepada siapa-siapa saja, boleh berbuat demikian di 0195896868 ataupun komen terus di Facebook Keningau FM. Di Facebook juga ada ucapan selamat Hari Ibu, anda boleh komen-komen di sana. Tek-teklah rakan-rakan anda yang bergelar ibu, kepada ibu anda sendiri juga pun boleh, siapa-siapa saja. Teruskan lagi hiburan kita dengan lagu-lagu yang telah kami susun atur untuk hari ini. Terima kasih semua. Selamat Hari Ibu. Kembali lagi di Keringan FM, hebat syoknya.
1: Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi Hujung Minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam. Hebat, syoknya anda sedang tune in stesen Kening FM.
1: Apabila rakan pendengar yang saya kasihi sekalian, sebentar lagi pada pukul 7.30 minit pagi kita akan mengikuti Warta Berita Keningau FM. Jadi jangan ke mana-mana, kita ikuti apakah berita-berita mutakhir yang akan disampaikan. Terimalah lagu seterusnya, Bolehkah Begitu, daripada si Aprils featuring Alvin dan Ricardo di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Baiklah, dikongsikan info sukan untuk hari ini. Hattrick Etmi hadiahkan 3 mata berharga buat Kuching City. Hattrick pemain import Jerome Etmi membantu Kuching City FC mencatat kemenangan penting 3-1 ke atas Melaka FC dalam saingan Liga Super 2025-2026 di Stadium Hang Jebat Melaka. Pemain import dari Cameroon itu muncul watak utama pasukan pelawat apabila meledak 3 gol masing-masing pada minit ke-40, 71 dan 87 untuk memastikan Kuching City membawa pulang 3 mata berharga sekaligus melonjak ke tangga kedua liga. Kuching City dijadualkan melayan kunjungan Kuala Lumpur City FC pada akhir liga di Stadium Negeri pada 17 Mei ini, manakala Selangor akan membuat perhitungan dengan PDRM FC di Stadium Majlis Putra Bandaraya Petaling Jaya. Tunku Mahkota Ismail dinobat tokoh kepimpinan sukan SAM 100+ 2025. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh kepimpinan sukan pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM SAM 100+ 2025 yang dijadualkan berlangsung di Ibu Negara Rabu depan. SAM dalam kenyataan hari ini memaklumkan pengiktirafan itu diberikan atas visi dan kepimpinan luar biasa baginda dalam mentransformasikan lanskap sukan Johor ke arah lebih profesional serta bertaraf antarabangsa. Baginda yang juga pemilik Johor Darul Ta'zim JDT berjaya membangunkan kelab itu menjadi antara jenama sukan paling berjaya dan berpengaruh di Malaysia menerusi dominasi berterusan dalam saingan domestik selain mencipta pencapaian membanggakan di pentas Asia. Masters Malaysia 2026, status Wei Chong masih jadi tanda tanya. Status pemain bergulu lelaki negara Wan Wei Chong untuk beraksi pada kejohanan Masters Malaysia 2026 dari 19 hingga 24 Mei ini masih belum dapat dipastikan. Berikutan masih dalam proses pemulihan akibat kecederaan lutut dialaminya. Pengarah kejurulatihan bergulu negara Regzi Mainake berkata penyertaan Wei Chong di Terbuka Singapura pada 26 hingga 31 Mei juga belum dapat diputuskan kerana bergantung kepada perkembangan pemulihannya dalam tempoh terdekat ini. United hilang sengat. Manchester United dilihat hilang sengat selepas mengesahkan tempat ketiga Liga Juara-Juara apabila sekadar seri tanpa jaringan menentang Sunderland di Stadium of Light semalam. Keputusan itu menyaksikan anak buah Michael Carrick gagal meneruskan rentak kemenangan selepas menewaskan Chelsea 1-0, Brentford 2-1 dan Pulock Liverpool 3-2 minggu lalu. Malah ini adalah kali pertama United gagal menjaringkan gol dalam saingan Liga sejak November tahun lalu. Pada aksi berkenaan, Noah Saddiki dan Brian Broby masing-masing memperoleh peluang terbaik buat pasukan tuan rumah pada babak pertama. Namun penjaga gol Senny Lammens tampil cemerlang melakukan beberapa aksi menyelamat untuk memastikan kedudukan kekal 0-0. Sekian info berita sukan Keningau FM. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.

juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

Itulah persembahan Jilia Sitona. Relax saja, relax. Ha, dapat dibilang pastikan badan selesa fit supaya kita kurang stres, dibilang kan. Ha, itulah kita goyang-goyang sedikit-sedikit sendi-sendi kita buat kelonggaran supaya kita relax di pagi-pagi ini. Baiklah, di sini ada ucapan daripada rakan pendengar kita. Yang pertama di WhatsApp, hello, selamat pagi DJ, selamat pagi. Saya Ashraf Hakimi, ucapkan semoga hari ini dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Hari ini hujan tidak menentu, ya betul. Semoga semuanya baik-baik, semoga segala urusan pun dipermudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau hari hujan tidak menentu tuh, hati-hatilah kalau keluar rumah di hujung minggu ya, Ashraf Hakimi. Dan satu lagi daripada rakan pendengar kita, Arini Majanun. DJ, saya mau ucap pada ibu-ibu satu dunia hari ini, selamat hari ibu untuk kita, dibilang untuk dorang lah, ibu-ibu, selamat hari ibu untuk kita. Permintaan kami sikit saja, sentiasa harga kami, hargai kami. Bye DJ. Itu dia ucapan daripada Arini Majanun, dengan yang ringkas tapi penuh makna, dibilang hargailah ibu-ibu anda. Baiklah, pada pukul 8 pagi nanti kita akan sambung siar untuk mendengarkan berita Sabah FM. Kekalkan talaan frekuensi anda di 94.7. Kita akan kembali lagi di pusingan yang terakhir, pusingan yang ketiga, Rentak Segar, pukul 8 hingga pukul 9 pagi nanti. Teruskan bersama kami, kita dengar lagu seterusnya daripada Fauzia Gambus Yang Ji, Si Dayang Indung. Kering FM, hebat coknya.

Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

ke 1 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim berkata pembukaan melalui ini penyelesaian pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri itu melibatkan projek jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan serta kemudahan JT.

asrama sekolah di Pulau Bangi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan proyek keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan. Dato' Sri Anwar berucap dalam majlis ramah mesra Perdana Menteri bersama penduduk Bangi di Kudat. Dalam pada itu, kerajaan turut meluluskan peruntukan RM1 juta bagi menaik taraf jeti Kampung Bergoton untuk kegunaan penduduk dan agensi penguat kuasa. Dalam ucapan sama, Dato' Sri Anwar Ibrahim mengingatkan pemimpin masyarakat dan politik agar tidak menyalahgunakan